0: disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3. Terus menjaga untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong, Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai 4.106. 3,3 triliun rupiah. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang.
9: Setuju.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai mencapai 3.435,1 triliun rupiah. Belanja negara ditetapkan sebesar 4.106,3 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai 671,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 824 triliun rupiah, anggaran perlindungan sosial mencapai 539,7 triliun rupiah, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar 195,3 triliun rupiah. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

nasi tim brokoli pakai daging ayam, baru satu suap tapi mulutnya sudah ditutup rapat. Pasti GTM lagi. GTM alias gerakan tutup mulut membuat orang tua pusing tujuh keliling. Biasanya GTM muncul karena anak bosan, tidak enak badan, atau butuh suasana baru saat makan. Nah, terdapat beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi GTM. Yang pertama, mengajak anak menyiapkan makanan bersama. Dilanjutkan menyajikan makanan dengan bentuk lucu atau warna-warni. Dan jangan lupa menyajikan porsi yang cukup untuk anak. Yang terakhir, jangan pernah memarahi anak untuk makan. Yuk tetap tenang dan kreatif menghadapi GTM pada anak.

Bila rasaku ini rasamu, kita mungkin punya perasaan yang sama ketika mendengar kasus korupsi yang akhir-akhir ini bikin gergetan ya pendengar ya, bahwa harusnya mereka yang bisa mengayomi kita, mereka yang bisa menegakkan keadilan, mereka yang seharusnya bisa menata keuangan dengan baik, malah sebaliknya begitu ya, mereka mengambil hak. Mungkin itu pajak-pajak dari rakyat-rakyat kecil yang setiap harinya mencari rezeki, membayar pajak tepat waktu, malah disalahgunakan. Nah, gimana pendengar pendapat Anda terkait dengan kasus korupsi yang saat ini tengah terjadi di Indonesia? Sebetulnya ini seperti fenomena gunung es ya, bahkan setiap waktu ada penangkapan, ada OTT, kita tuh bahkan dalam hati kecil pasti merasa, nah kan akhirnya ketahuan gitu. Bagaimana menurut Anda mencegah kasus korupsi yang saat ini sedang terjadi? Sebagai masyarakat, apa yang bisa Anda lakukan? Atau mungkin Anda punya sedikit saran begitu ya, terhadap pemerintah saat ini untuk bisa sama-sama mencegah korupsi yang ada agar tidak semakin meluas, agar Indonesia sebetulnya sangat kaya begitu ya, dengan apa yang kita punya saat ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Boleh komentar pada kesempatan kali ini di 0248316686 atau di 0816666886. Karena nanti dalam dialog Semarang Menyapa Pagi kami hadirkan perbincangan mengenai Paksi Bergerak Jawa Tengah Berintegritas bersama Cegah Korupsi. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sebelum kami hadirkan perbincangan yang cukup menarik pada kesempatan pagi hari ini, kita update dulu informasi arus lalu lintas bersama AKBP Yunaldi SAGS MH pagi hari ini dalam program Live Traffic. Pak Yunaldi, selamat pagi. Halo, Pak Yun. Oke, nampaknya ada sedikit gangguan pagi ini. Pak Yun, bisa dengar suara saya dengan baik? Oh, coba saya telepon kembali ya, agar bisa menyampaikan informasinya pada kesempatan pagi hari ini. Pak Yun, selamat pagi.
1: Selamat pagi, okay. RRI.
0: Mohon maaf terputus dengan Silvi di studio, Pak Yun.
1: Selamat pagi, Bu Silvi.
0: Pak Yun, boleh diupdate untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang nih, informasi arus lalu lintasnya, silahkan.
1: Ya, pagi ini cuaca cerah, arus lalu lintas, masyarakat sudah ramai berangkat ke lokasi masing-masing, anak sekolah juga pada ujian tengah semester, jadi berangkat lebih cepat. Secara umum arus lalu lintas kota Semarang terkendali. Memang ada beberapa perbaikan yang memang perlu pertimbangan waktu untuk lebih cepat masyarakat berangkat. Yang masih ada perbaikan yang terbaru adalah di Sampangan itu, Sampangan, tapi dia kerja malam hari, tapi tetap ganggu masyarakat sekitar situ karena ada pengalihan arus. Dan juga kalau yang masih ada pekerjaan, gorong-gorong yang di Pentendean juga ada, itu kota yang memang sedikit masyarakat terganggu. Kalau jalur timur sudah selesai, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman untuk berangkat kerja.
0: Okay.
1: Ya sudah itu juga masih.
0: Berarti yang di daerah Semarang Timur harusnya sudah tidak mulai macet seperti kemarin begitu ya Pak Yun ya?
1: Ya sudah selesai pekerjaannya.
0: Oke.
1: Tapi nanti akan ada lagi yang sebelah arah Semarang, tapi belum mulai.
0: Belum mulai, kira-kira kapan Pak Yun?
1: Ini kita nggak tahu, nanti pelaksana pasti berkoordinasi sama
0: belum
1: kita
0: ya?
1: Karena terkait untuk rekayasa lantasnya.
0: Berarti belum diupdate. Oke, terakhir boleh Pak Yun, himbauan kepada seluruh masyarakat wilayah kota Semarang nih, silahkan.
1: Kami sampaikan terutama pengendara roda 2, terutama jalur-jalur yang bersamaan dengan jalur truk-truk besar. Hati-hati, utamakan keselamatan, jaga jarak, jangan nyalip-nyalip depan kiri kanan. Tahu-tahu nanti ada gangguan, itu menyebabkan fatalitas. Karena di data kami banyak yang kejadian itu, sehingga korban tidak bisa diselamatkan. Makanya kami ingatkan, jalur-jalur padat, truk, hati-hati, sehingga selamat sampai tujuan masing-masing. Itu okay. Saja.
0: Baik, terima kasih Pak Yun, nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: AKBP Yunaldi, Kasat Lantas Polrestabes Semarang dalam program Live Traffic.

Saat hujan deras disertai petir, banyak orang bertanya-tanya, perlu nggak sih mencabut colokan listrik? Jawabannya, iya. Soalnya sambaran petir bisa memicu lonjakan arus yang berpotensi merusak peralatan elektronik di rumah. Ketika petir sudah terdengar cukup dekat, matikan dulu perangkat yang tidak sedang digunakan, lalu cabut colokannya. Pastikan juga tangan dalam keadaan kering saat menyentuh stop kontak. Kalau di rumah memakai stop kontak bertumpuk, tetap hati-hati ya, karena lebih rawan. Akan lebih baik kalau memakai yang sudah punya pelindung lonjakan arus. Saat petir sedang aktif, berjaga-jaga, itu penting. Mencabut colokan dan mematikan perangkat yang tidak diperlukan bisa mengurangi resiko kerusakan maupun bahaya listrik.

kita buat menyenangkan ya, walaupun memang di tengah informasi yang membikin gerah begitu ya, kita harus tenang, punya strategi khusus ya kan, harus memecahkan persoalan satu persatu. Jadi walaupun di tengah keluh kesah, gelisah ya kan, tapi kita harus membuat semuanya menyenangkan. Contohnya seperti hari ini, walaupun memang masih banyak kasus korupsi yang terjadi, pencegahan-pencegahan harus terus dilakukan. Nanti bersama beberapa narasumber yang akan berbincang bersama kami di Studio Pro 1 RRI Semarang, bersama Cegah Korupsi, bersama Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK RI, lalu bersama Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan juga Pembina Forum Kompak API Provinsi Jawa Tengah. Tentu nanti Anda bisa bergabung ya, mendengar di 081 66 66 886, telepon juga boleh di 02 4 8 3 1 6 6 8 6, atau boleh juga komen ya di RRI Digital dalam Dialog Semarang Menyapa Pagi.

0: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau.
1: Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
2: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lagian ibuku juga gak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja, bye.
2: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang sopir dump truck bermuatan tanah yang terjepit di dalam kabin setelah kendaraan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik, Kota Semarang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengamankan dua orang tersangka berinisial S dan AA dalam pengungkapan dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Pol Yos Guntur menjelaskan, dari penggeledahan di sebuah kamar lantai 2 rumah tersangka S, ya, ini ditemukan 21 paket sabu dengan berat sekitar 12 gram.
1: Pro 1.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini luar biasa, sudah hadir ketiga narasumber di studio Pro 1 RRI Semarang untuk mencegah korupsi yang ada di Jawa Tengah. Nanti kita akan bahas tuntas hingga pukul 8.55 waktu Indonesia Barat ya, hampir 1 jam. Dan tentu Anda bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini, karena kita akan membahas mengenai Paksi Bergerak Jawa Tengah Berintegritas Bersama Cegah Korupsi. Saya akan sapa satu persatu yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ahli Madya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, M. Rofi Haryanto, SSI MM. Pak Rofi, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Rofi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Akhir-akhir ini lagi sering ke Semarang aja ya Pak Rofi ya?
1: Ke seluruh Indonesia.
0: Oh. Termasuk jadi salah satu yang jalan-jalan kita harus cegah korupsi hingga ke pelosok
1: Indonesia
0: ya? Bukan jalan-jalan
1: sebenarnya, tapi menyapa rakyat Indonesia yang luar biasa baik. Mm-mm. Untuk ikut memberantas korupsi bersama-sama.
0: Karena sebetulnya rakyat Indonesia adalah salah satu pihak yang paling penting untuk diedukasi agar bisa sama-sama cegah korupsi ya Pak Rofi?
1: Betul sekali.
0: Oke, di sebelah Pak Rofi juga sudah hadir Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dr. Doni Widianto, Esos MSI. Pak Doni, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Nanti kita langsung ngobrol dengan Pak Rofi ya, bagaimana mungkin di Jawa Tengah mencegahnya nih, harus dari mana saja ya Pak Doni?
2: Iya, yeah, siap.
0: Oke. Terakhir, ini ada Profesor kesayangan kita, Bregar, Pembina Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah atau Kompak API Jateng, Profesor Dr. Eko Handoyo MSI. Prof, apa kabar Prof?
3: Baik.
0: Alhamdulillah sehat ya Prof.
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, nanti bapak-bapak yang hadir di sini akan menerima juga pertanyaan, pernyataan, kritik, saran dari pendengar ya. Jadi nanti bagi Anda yang mau bergabung boleh di 0248316686 atau boleh juga di 0816666886. Sebagai informasi juga, siaran kali ini disiarkan melalui RRI Digital. Jadi bagi Anda yang melihat melalui RRI Digital bisa komen di live chat atau komen di YouTube ya pagi hari ini. Oke, saya ke Pak Rofi dulu nih. Siap. Yang sudah menyapa berbagai masyarakat, lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Kita sering mendengar bahwa KPK menggunakan strategi Trisula, Pak Rofi, dalam pemberantasan korupsi. Bisa mungkin dijelaskan, kita edukasi juga kepada pendengar bagaimana strategi ini dijalankan, khususnya dalam upaya mencegah korupsi sejak awal, Pak Rofi. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Boleh izin dimulai dengan pantun?
0: Boleh. Oh, dong. Okay. Pakai cakep nggak nih?
1: Harus dong.
0: Silakan.
1: Jika kalau ingin dikatakan cakep, berpantun lah.
0: Oke.
1: Jika ingin Indonesia sejahtera,
0: cakep.
1: Tegakkan hukum secara utuh.
0: Cakep.
1: Semangat pagi para pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ini nggak bisa di double-double gitu ya. Silakan Pak Rofi.
1: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana strategi pemberantasan korupsi di Indonesia? Jadi sebenarnya para pendengar yang berbahagia, bahwa di dalam amanat undang-undang 30 tahun 2002, Jungto 19 tahun 2019, di sana dikatakan di pasal 1 bahwa pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan dan penindakan. Nanti di situ dijabarkan juga tahapan-tahapannya. Dan ada satu pilar lagi, yaitu yang namanya peran serta masyarakat. Jadi upaya pemberantasan korupsi adalah upaya sama-sama mencegah, sama-sama menindak, dan melibatkan seluruh masyarakat. Begitu. Nah, di pasal 7 undang-undang ini dikatakan bahwa dalam upaya pencegahan itu nanti ada berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, Indonesia mengacu kepada yang namanya strategi Trisula. Trisula itu adalah tiga ya, tiga ujung tombak pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah bagaimana orang itu takut melakukan korupsi. Yeah. Maka dia harus dilakukan efek jera. Maka itulah yang kita sebut dengan nama strategi penindakan. Jadi penindakan itu adalah upaya bagi Indonesia untuk bagaimana membuat efek jera bagi koruptor dan mengembalikan keuangan negara. Itu yang pertama, trisula yang pertama. Lalu trisula yang kedua adalah bagaimana orang tidak bisa melakukan korupsi. Maka dengan dilakukan perbaikan sistem, sistem yang buruk itu ditutupi, diminimalisir kemungkinan untuk orang melakukan korupsi. Inilah yang kita sebut dengan nama strategi pencegahan. Jadi agar orang tidak bisa. Nah, satu lagi, ada strategi yang sifatnya maraton, sangat panjang. Ya, itu adalah bagaimana orang tidak ingin melakukan korupsi. Inilah yang kita sebut nama strategi edukasi.
0: Edukasi.
1: Jadi, bagaimana orang takut melakukan korupsi penindakan, orang tidak bisa melakukan korupsi pencegahan, orang tidak ingin melakukan korupsi, itu adalah edukasi pendidikan. Nah, dalam rangka edukasi inilah kita menjalankan program penyuluh anti korupsi. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan strateginya. Dan yang kami ajak agar semua bisa ikutan adalah di edukasi. Mari kita sama-sama mengajak anti korupsi di seluruh Indonesia.
0: Oke, kita langsung ke Pak Doni agar sama-sama semua begitu. Siap. Ya, yang biasa menyapa warga masyarakat di Jawa Tengah. Dari perspektif pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Doni, bagaimana sebetulnya Bapak melihat keberadaan penyuluh anti korupsi sebagai bagian dari upaya membangun pemerintah yang berintegritas khususnya di Jawa Tengah nih?
2: Yeah, makasih Mbak. Jadi penyuluh anti korupsi atau di Jawa Tengah dikenal dengan istilah Forum Paksi API, itu bagi kita penduduk Jawa Tengah itu mitra strategis utama dalam rangka pencegahan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan sebagai mitra strategis yang pertama bahwa Forum Paksi API itu ditetapkan dengan Gubernur Jawa Tengah dengan SK. Dan yang kedua juga dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, bahkan untuk ruang sekretariat Paksi API pun berada di kantor inspektorat. Kalau saya agak apal Mbak, karena saya dulu inspektur yang sama master penyuluh anti korupsi.
1: Beliau penyuluh anti korupsi salah satu yang pertama di
0: luar biasa. Iya. Jadi nggak salah kalau di sini Pak Doni yang hadir.
1: Betul,
0: begitu ya Pak Rofi ya. Jadi selain hafal, Pak Doni gimana?
2: Yeah. Kebetulan saya juga sebagai master penyuluh anti korupsi juga ya bersama pembina dengan Prof Eko. Jadi saya di dalam SK Gubernur saya juga berkedudukan sebagai pembina penyuluh anti korupsi. Sehingga tentu bagi kami para Paksi API itu mitra strategis utama dalam pencegahan korupsi. Dan bahkan di berbagai acara pun kita selalu mendorong teman-teman di Paksi API, kami manggilnya master ya. Jadi para master-master itu kita dorong agar punya program-program yang memang mendukung program visi-misi Gubernur Jawa Tengah. Jadi Pak Gubernur Ahmad Lutfi itu sesuai dengan visi-misi, di misi ketiga itu kan adalah transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Artinya itu menjadi salah satu komitmen yang dituangkan di dalam sebuah kebijakan di RPJMD. Kemudian sebagai tindak lanjut dari misi yang ketiga itu ada namanya 136 program prioritas Gubernur Jawa Tengah. Salah satunya adalah mengenai pendidikan anti korupsi itu menjadi salah satu program prioritas Gubernur Jawa Tengah. Nah, tentu dengan adanya masuk di dalam 136 program prioritas Gubernur Jawa Tengah, ini merupakan momentum bagus bagi teman-teman penyuluh anti korupsi untuk sama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun integritas dalam konteks pencegahan anti korupsi.
0: Oke, jadi memang sudah ada dasarnya dulu Pak Rofi ya, dimasukkan ke program prioritas. Betul, begitu ya. Saya langsung ke Prof nih. Prof, forum ini sebetulnya untuk mendukung ketiga trisula tadi, ada penindakan, pencegahan, dan edukasi. Bagaimana peran forum ini dalam gerakan anti korupsi di Jawa Tengah, bukan agar tidak menjadi hanya sekedar wadah saja begitu Prof?
3: Ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Doni, bahwa kita memang mitra strategis dari pemerintah provinsi untuk memberikan edukasi, penyuluhan, kampanye publik yang terkait dengan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak, terutama anak-anak muda ya, anak sekolah, mahasiswa, dan juga beberapa instansi agar mereka itu enggan, tidak mau melakukan korupsi. Itu intinya.
0: Oke, jadi sebetulnya guide-nya itu hingga sampai ke anak-anak muda juga ya Prof?
3: Iya, sampai anak-anak muda, anak SD juga.
0: Tapi kita dengan kan, pendekatan yang berbeda begitu ya?
3: Iya, pendekatan ke SD, ke SMP, SMA tentu beda, ke perguruan tinggi beda. Karena anak SD kan suka permainan, suka game SMP. Jadi kita di dalam menyuluh, mendidik anak-anak ya harus sesuai dengan perkembangan mereka.
0: Oke, saya penasaran sebetulnya dengan cara pendekatan yang dilakukan KPK di trisula ketiga begitu ya, edukasi. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini ya.
1: Siap.
0: Oke, line telepon, line WhatsApp setelah ini saya buka untuk Anda. Jadi nanti ada puas juga untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, saran yang kita harapkan memang intinya bisa sama-sama mencegah korupsi.
4: Pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
4: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
5: Itu udah lumrah kali.
4: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Ya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
4: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
4: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
4: Gimana dong?
5: Ya bayar dong.

0: Bersama Cegah Korupsi, kali ini kita akan bincangkan kembali bersama tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Line telepon sudah saya buka, line WhatsApp juga ini beberapa sudah banyak yang masuk. Nanti saya bacakan untuk ketiga narasumber, tapi saya ke Pak Rofi dulu. Pak Rofi, KPK ini kan juga memiliki kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat. Bagaimana sebetulnya kalau kita edukasi kembali kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang posisi masyarakat dalam ekosistem pemberantasan korupsi yang dibangun KPK? Silahkan.
1: Ya, terima kasih Mbak Silvi. Para pendengar yang berbahagia, sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang 19 tahun 2019, bahwa KPK diberikan kewenangan untuk di bidang pencegahan ada di pasal di huruf C, D, dan E terkait dengan pendidikan. Yang pertama adalah bahwa KPK diberikan kewenangan untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi di semua jejaring pendidikan. Terus yang kedua, di mana KPK diberikan kewenangan melakukan kampanye dan sosialisasi anti korupsi. Ya, dan juga pendidikannya, sehingga akhirnya di tahun di periode kepemimpinan yang sekarang kita ada kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat, di mana nanti di sini ada 4 direktorat. Yang pertama adalah direktorat jejaring pendidikan, ini untuk bagaimana melaksanakan pendidikan anti korupsi secara formal di instansi pendidikan, baik itu mulai dari PAUD sampai MAUD begitu ya, dari pendidikan anak usia dini. Sampai yang pendidikan tertinggi. Terus yang kedua ada yang namanya Direktorat Diklat Anti Korupsi, di mana salah satunya kami ada di sini. Jadi di mana masyarakat pun bisa ikut kegiatan pendidikan anti korupsi, termasuk sertifikasi untuk penyuluh anti korupsi. Terus yang ketiga kita ada yang namanya Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Jadi bagaimana KPK mewarnai seluruh Indonesia dengan nilai-nilai anti korupsi, baik itu semua media sosialisasi kita gunakan, kita melakukan misalkan adalah roadshow bisnya KPK, atau kita misalkan kampanye di media sosial, atau bahkan kita membuka yang namanya lomba film anti korupsi masyarakat dan sebagainya. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah yang tertinggi, itu adalah Direktorat Peran Serta Masyarakat, di mana masyarakat bisa ikut berperan. Nanti tadi kan pertanyaan Mbak Silvia adalah bagaimana masyarakat bisa ikut berperan. Jadi para pendengar sekalian, bahwa untuk pemberantasan korupsi itu bukan tanggung jawab KPK saja, bukan tanggung jawab penegak hukum saja, tapi tanggung jawab kita semua. Terus pertanyaannya, apa peran masyarakat begitu? Nah, masyarakat bisa berperan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi makanya di tiga strategi tadi, baik itu penindakan, pencegahan dan pendidikan, itu masyarakat bisa berperan di sana. Untuk penindakan bisa bisa melaporkan kasus korupsi, pencegahan bisa membantu perbaikan sistem yang baik, tata kelola di instansi dan lembaga, dan pendidikan bisa ikut mengkampanyekan pendidikan anti korupsi.
0: Oke. Begitu. Baik, sebelum saya lanjutkan ke Pak Doni dan Prof, ada telepon masuk, kita angkat dulu. Ada Pak Suyarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Silvia, sehat?
0: Alhamdulillah Pak Suyarto. Silakan, agak singkat ya Pak Suyarto ya, bagi-bagi sama yang lain. Silakan.
2: Iya. Selamat pagi.
1: Pagi Pak Suyarto.
2: Selamat sehat semua ya, Pak?
1: Insyaallah alhamdulillah sehat.
2: Begini Bapak, dari Bapak yang pertama dan kedua dan semuanya Bapak, saya sedikit antusias mendengarkan penjelasan semua, sebab ini penting nih bagi masyarakat kecil seperti saya. Ada beberapa hal yang kita simak Bapak. Integritas dan korupsi adalah dua hal yang saling bertolak belakang dan memiliki hubungan yang hubungan yang berkelebihan. Semakin tinggi tingkat integritas seorang atau satu sistem, semakin rendah pada potensi terjadi korupsi. Pertanyaan saya Bapak, bagaimana penguatan sistem budaya organisasi secara konsisten di instansi? Itu satu. Yang kedua, ada berapa strategi pencegahan korupsi? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Ini ada dua pertanyaan, bisa saya bagi ke Pak Doni dulu nih, yang di organisasi pemerintahan juga. Bagaimana penguatan budaya integritas di lingkungan organisasi ini agar integritasnya semakin tinggi, dan kalau Pak Yarto bilang kalau integritasnya tinggi otomatis kasus korupsinya juga akan semakin kecil begitu kemungkinannya. Silakan Pak Doni.
3: Oke, terima kasih Mbak. Jadi seperti yang sampaikan oleh Master Rofi tadi kan ada tiga strategi di Sulaya, tapi kami konteksnya dalam hal di pemerintah daerah. Mm-hmm. Katanya organisasi. Jadi yang pertama, strategi pencegahan itu menjadi kata kunci penting. Jadi salah satu contohnya adalah perbaikan sistem. Jadi perbaikan sistem itu kan untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi ya, termasuk risiko fraud. Jadi dengan perbaikan sistem, misalkan penerimaan sekolah dulu kan masih model manual, kemudian ada sistem PPDB. Artinya kan dengan sistem yang bagus itu kan diharapkan bisa mencegah, meskipun semua nanti bisa kembali kepada orangnya. Makanya tidak hanya sistem, orangnya pun harus kita berikan edukasi yang baik, dalam ini dengan penguatan dan pengembangan integritas. Jadi yang pertama pengembangan atau perbaikan sistem, yang kedua adalah di SDM-nya dengan melibatkan teman-teman aksi itu integritas. Jadi di Jawa Tengah pun sudah punya namanya Pergub nomor 10 tahun 2019 tentang pendidikan anti korupsi. Itu ada tiga sasaran, jadi anak-anak sekolah, ASN, kemudian juga pegawai BUMD dan sebagainya. Artinya selain plan sistem, kemudian yang kedua adalah di pendidikan anti korupsinya. Dalam ini adalah perbaikan SDM yang mungkin lebih berindikas. Yang terakhir, tempat kita juga ada namanya strategi perindakan. Itu tidak seperti KPK OTT, tapi ketika ada aduan-aduan masyarakat yang masuk ke inspektor misalkan, yaitu kita lakukan represif, kita audit ya, audit kita periksa terbukti atau tidak. Artinya sebetulnya dalam hal ini konteks pencegahan korupsi, kita tidak sendirian, kita juga selalu melibatkan kerjasama dengan KPK. Jadi selama ini KPK kan ada namanya MCP ya, sekarang berbeda MGSP, itu kan perbaikan tata kelola dalam hal pencegahan korupsi yang meliputi 8 area. Sebetulnya daerah itu atau pemda itu nggak henti-hentinya melakukan upaya pencegahan korupsi, melibatkan KPK juga, melibatkan APH juga. Tapi nanti kembali kepada bagaimana sistem itu apakah bisa dilakukan dengan baik dengan didukung oleh SDM yang lebih berintegritas. Sementara itu Mbak.
0: Prof, boleh menanggapi sedikit Prof, agar budaya integritas di organisasi kelembagaan itu tetap bisa menjadi pegangan seluruh masyarakat. Silahkan Prof.
4: Saya mengusulkan rumus 5P.
0: Apa ini 5P?
4: 5P itu yang harus kita masuki untuk kita kaji terkait dengan bagaimana menjaga korupsi. Satu, pimpinan.
0: Pimpinan.
4: Yang kedua, peraturan.
0: Peraturan.
4: Yang ketiga, proses. Yang keempat, perilaku. Yang lima, pengawasan.
0: Pengawasan.
4: Pimpinan yang paling utama. Jadi pimpinan yang paling atas, yang harus menjadi teladan, komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kalau pimpinannya nggak seperti itu, ya kita tidak mungkin akan bisa mengajak yang bawah.
0: Betul.
4: Lalu itu harus didukung oleh regulasi, peraturan yang ketat, yang menunjukkan bagaimana orang di dalam melakukan kegiatan itu memang patuh pada aturan. Dan tidak mungkin mereka akan bisa melakukan sesuatu yang melanggar aturan itu. Yang ketiga, proses. Jadi proses yang dilakukan di dalam kegiatan organisasi memang harus didesain sedemikian rupa, termasuk tadi ada sistem, ada e-government, ada e-procurement, ada e-budget dan sebagainya, itu bisa membuat orang tidak melakukan korupsi. Kemudian yang keempat itu adalah perilaku. Jadi ini maksudnya adalah habit, jadi habituasi, jadi dibiasakan. Perilaku yang sederhana, datang tepat waktu, disiplin, dia tidak menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi, itu dibiasakan agar itu bisa mencegah untuk perilaku yang lebih besar lagi. Yang terakhir itu adalah pengawasan. Ini yang menjadi persoalan, karena selama ini kan kita kurang ya, agak longgar. Makin longgar pengawasan, maka makin mudah orang untuk melakukan korupsi. Jadi 5P itu menjadi, menurut saya, bisa, ya saya kira bisa melakukan kegiatan untuk menjaga korupsi dengan baik.
0: Saya melihat Pak Rofi sudah penasaran dan langsung ingin menjawab. Tapi kayaknya harus ditahan dulu Pak Rofi. Ada telepon masuk, karena ini agak jauh dari Jawa Barat. Pak Irwan, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Irwan.
5: Selamat pagi Mbak Silvi Ansor yang cantik dan soleha.
0: Aduh, amin. Silahkan.
5: Ya, selamat pagi Pak Narasumber ini ya.
1: Selamat pagi Pak Irwan.
5: Anda jadi ya. Begini tentang masalahnya korupsi. Kita di no, ngomong dengan sambil cara biar nggak tegang gitu ya. Tentang masalah korupsi ini kan. Korupsi itu kan saya kira sampai saat ini masih belum bisa teratasi. Kira-kira faktor apa yang menjadi kelemahan? Kan hukum ada di sini ya. Makanya kalau di sini kan, makanya banyak orang-orang maafkan sih, seperti halnya kepala desa. Kepala desa kan fokus aja di contoh dari atas. Itu jawaban seperti itu. Mm-hmm. Jadi efek jeras mungkin tidak ada. Kira-kira ada faktor hukuman yang kurang begitu tajam atau bagaimana.
0: Okay. Nah,
5: jadi korupsi, kolusi, nepotisme sampai saat ini masih belum marak. Itu mohon sedikit lah pertanyaan saya. Karena saya selalu ikut memantau informasi berupa apapun juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Irwan dari Jawa Barat. Saya langsung ke Pak Rofi nih. Siap. Untuk menjawab berarti kalau Pak Yarto 2, lalu Pak Irwan 1, 3 langsung Pak Rofi silahkan.
1: Ya. Oke, terima kasih pendengar yang berbahagia. Yang pertama dari Pak Suryarto ya. Ini beliau pernyataannya betul sekali bahwa integritas itu versusnya adalah korupsi. Mm-hmm. Jadi kalau kita ingat permainan waktu kita kecil yang jungkit-jungkit, bahwa kalau satu ke atas pasti satu ke bawah. Mm-hmm. Maka antitesis dari yang namanya korupsi adalah integritas. Makanya tadi Prof. Eko sudah menyampaikan tuh bagaimana untuk pencegahan itu 5P tadi, itu udah tepat sekali. Apalagi terutama dari tone of the top, jadi dari atasnya dulu. Kalau bagi kami, bagi saya terutama, untuk memberantas korupsi itu filosofinya seperti filosofi mandi begitu. Ya, kalau mandi itu kan kita mengguyurnya pasti dari atas ke bawah.
0: Betul.
1: Gak mungkin dari bawah ke atas. Kalau dari bawah gak mungkin kena atasnya.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: betul,
1: kalau kita guyur atasnya, maka pasti bawahnya juga akan kena. Mm-hmm. Begitu. Jadi amat sangat pentingnya yang namanya pemimpin. Makanya kalau tadi pertanyaan dari Bapak Irwan Jawa Barat, maka Pak, pemimpin itu amat sangat penting. Mm-hmm. Nah, pemimpin di Indonesia itu adalah hasil dari produk politik. Mm-hmm. Karena itulah diawali dari bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang baik dan berintegritas begitu. Yeah. Diawali dari situ. Terus pertanyaannya, kenapa korupsi masih belum bisa diatasi begitu? Mm-hmm. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaca dan belajar dari berbagai negara dalam pengalamannya pemberantasan korupsi, maka sebenarnya Indonesia itu sudah cukup baik sekali strateginya. Bagaimana strategi penindakan untuk kita menangani kasus korupsi dan membuat efek jera, tinggal nanti pertanyaannya, apakah hukumannya itu sudah membuat efek jera atau belum, gitu ya. Itu pertanyaan berikutnya. Terus yang kedua adalah bagaimana orang tidak bisa melakukan korupsi, maka sistemnya kita perbaiki, begitu. Mm-hmm. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita edukasi masyarakat keinginannya dihilangkan untuk melakukan korupsi. Nah, kalau tiga strategi ini sudah saling komplement, saling menguatkan, dan berjalan secara komprehensif, kita meyakini, insya Allah korupsi bisa kita kurangi, kita hilangkan dari bumi Indonesia tercinta ini, Pak Irwan. Jadi kalau terkait dengan efek jera, betul Pak Irwan, betul sekali, itu sangat diperlukan begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah hukuman mati memberikan efek jera? Gitu. Karena sering sekali masyarakat meminta ada hukuman mati begitu ya.
0: Pokoknya nah, hukuman mati aja.
1: Nah, ini perlu kajian khususnya Prof ya. Tapi intinya ternyata kalau kita berkaca dari negara lain, hukuman mati itu tidak menghilangkan niat orang melakukan korupsi gitu. Karena walaupun sudah hukuman mati ditegakkan, tetap saja korupsinya tinggi di negara tersebut. Nah, terus bagaimana Indonesia? Salah satu upaya agar ada efek jera adalah dengan dimiskinkan. Makanya undang-undang perampasan aset itu amat sangat penting. Yeah. Jadi kalau masyarakat mau menyuarakan bagaimana membuat efek jera, mari kita suarakan kepada negeri ini agar undang-undang perampasan aset bisa segera disahkan dan diimplementasikan di negeri ini.
0: Suka nih saya nih ya, kalau memang itu betul-betul bisa terrealisasi dengan baik begitu. Bisa mungkin mencontoh negara-negara lain juga ya, Pak Rofi ya. Oke, antrian pertanyaan cukup banyak. Saya jeda dulu ya, pendengar, sambil saya pilih-pilih yang cocok mana untuk Pak Rofi, Pak Doni, dan juga Prof. Siap. Pada kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, Dialog Semarang Menyapa Pagi akan terus menemani Anda.
6: Korupsi bagaikan kanker yang menggerogoti negeri, merenggut hak rakyat, mencederai keadilan, dan menghambat kemajuan bangsa. Bagi pelaku korupsi, jerat hukum siap menanti. Pelaku harus siap menerima hukuman terberat sesuai dengan apa yang mereka perbuat di Indonesia. Penerapan hukuman bagi para korupsi bisa berupa dengan ganti rugi atas kerugian negara, penjara puluhan tahun, hingga penjara seumur hidup, dan penyitaan seluruh aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Dengan penerapan hukuman yang setimpal bagi para pelaku korupsi, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan korupsi di masa depan.

0: Ada telepon masuk melalui WhatsApp kali ini di 081-666-6886. Ada Pak Budi di Ngalian. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Budi.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi. Selamat pagi, Bapak para narasumber.
0: Halo. Ya, silakan, Pak Budi. Ya.
1: Baik, saya mau dua pertanyaan singkat saja. Yang pertama, sebagai orang awam, saya itu sering melihat di beberapa kantor instansi itu tertulis zona integritas dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, sejauh mana penerapan zona integritas ini berpengaruh terhadap berkurangnya tindakan korupsi? Mm-hmm. Terus yang kedua, KPK kan selalu fokus pada kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat nih. Nah, belum lama ini kan kasus lapas yang sempat menghebohkan dan sudah menjadi perhatian masyarakat. Nah, apakah KPK turun juga di kasus lapas di mana itu di Cibinong kalau nggak salah?
0: Cibinong ya.
1: Ya, itu aja. Terima kasih. Tak tunggu jawabannya.
0: Terima kasih Pak Budi di Ngalian pagi hari ini. Saya bacakan satu lagi WhatsApp yang masuk, jadi agak bisa menyingkat waktu ini ya. Dari Pak Yoyo di Kaligawe. Saya bawahan di sebuah institusi. Saya mengetahui jika ada tindak korupsi di sekitar saya. Jika saya ingin melapor, saya harus melapor kemana? Dan bagaimana dengan jaminan keamanan saya sebagai pelapor? Takutnya malah saya dipecat atau tindakan lainnya yang mencelakai saya. Apakah jaminan keamanan saya bisa dijamin jika saya melaporkan itu? Pak Rofi terlebih dahulu menanggapi kedua pendengar ini.
2: Ya, terima kasih Mbak Silvi. Terima kasih Pak Budi di Ngalian dan Pak Yoyo di Kaligawe. Yang pertama terkait dengan kasus yang menyita perhatian masyarakat ya. Benar sekali Bapak Ibu sekalian para pendengar bahwa KPK memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 11 ya. Dikatakan pertama adalah ketika kasusnya ini melibatkan penyelenggara negara, ASN dan penegak hukum. Jadi yang pertama yang dilihat adalah subjek hukumnya siapa, pelakunya siapa. Kalau dia adalah penyelenggara negara, penegak hukum, maka itu KPK berwenang menangani. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan nilai kerugian keuangan negaranya ya. Jika kalau di atas 1 miliar dan selebihnya, itu nanti menjadi kewenangannya KPK. Dan yang ketiga, seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, ketika kasusnya itu sangat menghebohkan dan menyita perhatian publik, itu benar gitu ya. Nah, terkait dengan apakah KPK bisa ikut terlibat dan sebagainya, sebenarnya bukan kewenangan saya untuk menyampaikan begitu, tapi secara undang-undang dimungkinkan. Itu ranahnya dari jubirnya KPK dan pimpinan KPK terkait dengan suatu kasus tertentu gitu ya. Jadi di dalam wawancara ini para pendengar itu dimungkinkan secara undang-undang gitu ya. Ketika memang ternyata ada kasus korupsinya, itu maka bisa masuk ke sana. Itu yang pertama. Terus kalau dengan zona integritas mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak
0: Doni
2: ya, terkait dengan instansi. Terus Pak Yoyo ya, bagaimana terkait dengan pelaporan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang masyarakat itu dipermudah untuk melapor. Tidak harus datang ke KPK, tapi menggunakan berbagai macam saluran. Bisa melalui yang namanya telepon, bisa melalui WhatsApp, melalui email, melalui sistem pengaduan ya, KWS, KPK Whistleblower System dan sebagainya. Dan yakinlah Bapak Yoyo bahwa pelaporan ini nanti sifatnya adalah rahasia. Dan negara memberikan amanat bagi para pelapor atau whistleblower kita sebutnya, itu dijamin keamanannya berdasarkan undang-undang begitu. Ya, itu untuk pengaduan begitu ya. Dan harapannya dengan keberanian dari masyarakat untuk melaporkan, maka semua kasus itu menjadi lebih mudah terungkap dan juga menjadi efek jerah bagi siapapun begitu ya. Terima kasih Pak Yoyo atas keberaniannya mungkin nanti untuk melapor begitu.
0: Awalan yang baik Pak Yoyo ya, daripada diam saja. Betul. Pak Doni, zona integritas. Kalau kita lihat memang di kantor-kantor di Provinsi Jawa Tengah terpampang nyata, kadang di depan begitu ya. Ada tangannya begini, tulisannya zona integritas gitu. Gimana kalau Pak Doni melihatnya?
3: Sebetulnya zona integritas itu kan bagian dari komitmen pemerintah ya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih berintegritas, dan ini menjadi sebagai bagian predikat ya yang diberikan oleh Kemenpan RB bagaimana sih agar instansi pemerintah yang pengelolaan layanan publik itu betul-betul ada dua. Satu, kualitasnya semakin meningkat, yang kedua berintegritas. Tentu ketika ini diterapkan, jadi ada namanya zona integritas itu lebih berintegritas namanya gini, Pak, wilayah bebas dari korupsi. Itu pertiga yang pertama. Dan level yang lebih tinggi adalah BBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Mm-hmm. Artinya ketika itu sudah menerapkan zona integritas, diharapkan tidak ada transaksi yang ilegal untuk menghindari tatap muka dan sebagainya, kualitas lainnya lebih baik. Sehingga ketika ini bisa diterapkan dengan baik, didukung dengan SDM-SDM aparatur pelayanan yang lebih berintegritas, itu tidak ada hal yang sifatnya menciderai integritas. Mm-hmm. Jadi ketika ada kejadian satu aduan saja, predikat BPK atau BBBM itu otomatis akan hilang, Pak. Jadi ini menjadi salah satu pengikat kita sebagai ASN, bagaimana sih agar tata kelola pelayanan publik itu menjadi lebih bagus, lebih bersih, lebih berintegritas.
0: Jadi sebetulnya ketika ada tulisan zona integritas itu, yang di dalam pun juga sudah dibenahi dengan baik ya, Pak Doni.
3: Itu nggak main-main, karena kan selalu ada namanya survei eksternal, Pak. Jadi tidak hanya internal aja yang diamati, tapi bagaimana ketika teman-teman misalkan dari Ombudsman, dari Menpan RB, dari Inspektorat menanyakan kepada para pelanggan itu, pelanggan sampai data mereka yang menerima layanan manfaat. Jadi ketika ada aduan, oh pelayanannya jelek, pelayanan masih ada terima amplop dan sebagainya, itu langsung predikat BPK atau BPM itu bisa langsung dicopot.
0: Okay.
3: Artinya dampaknya sangat signifikan, Pak.
0: Baik, saya langsung ke Prof nih. Prof, kalau menanggapi tadi pertanyaan Pak Irwan begitu ya, terkait dengan efek jera hukumannya, Prof. Kalau melihat kondisi saat ini gimana, Prof?
4: Ya, ini saya cerita. Ya, seminggu lalu saya ke Cina, saya uji coba memberi tip kepada CS, Clean Service. Saya ditolak, jadi dua kali tolak. Kemudian saya pulang ke Jakarta, saya uji coba juga. Saya beri juga tip dan diterima. Inilah bedanya. Bedanya Cina dengan Indonesia. Jadi Cina itu diawasi, jadi mereka nggak berani. CCTV macam-macam dia, dan itu betul-betul komitmen, dia tidak akan melakukan. Tapi kalau di Indonesia masih berani karena bisa, jadi harus dikurangi seperti itu. Jadi harus keras kalau saya. Jadi beberapa pejabat Cina kan memang dihukum keras ya, meskipun mungkin tidak sampai T ya kalau dia melakukan korupsi, tapi dihukum keras, hukum ancaman hukuman mati. Dan jika terbukti dan di dewan juri itu ditentukan dia kemudian diponis, okay, ya dihukum. Jika tidak, hukuman penjara seumur hidup, diberi jeda waktu 2 tahun. Kalau dalam 2 tahun dia bagus perilakunya, kemudian bisa dikurangi. Jadi ini saya kira perlulah kita harus mengkampanyekan hukuman berat. Karena kalau hukumannya ringan saja, kan ini menjadi persoalan. Kalau kita lihat di televisi itu, kalau korupsi, koruptor para koruptor itu, kalau di Cina dilihat wajahnya sedih, takut, di Indonesia enggak, itu senyum itu. Aneh kan, pakai orange senyum. Jadi ini budaya-budaya itu harus dikembangkan, budaya untuk apa, memberikan efek jera yang keras. Ya ini pemerintah harus turun tangan.
0: Termasuk tadi yang disampaikan Pak Rofi, perampasan aset itu ya, Prof.
4: Ya, memiskinkan tidak mesti itu kemudian mereka tidak berani. Karena para koruptor itu pintar. Dari hasil risetnya KPK kan kira-kira 85% itu lulusan perguruan tinggi. Bukan berarti perguruan tinggi memproduk koruptor, bukan.
0: Bukan gitu ya. Jangan disalahartikan ya, jadinya.
4: Karena mereka pintar, dan yang kedua yaitu mereka berjamaah. Jadi enggak sendirian, jadi nyokot. Jadi kalau dia mengambil sesuatu yang ngajak banyak teman, sehingga bareng-bareng, kalau diukur dijalani bareng kan nggak sakit, kita sendiri kan sakitnya sakit beneran, ya itu menjadi persoalan.
0: Oke, okay. Prof, ini ada pertanyaan yang mungkin saya langsung tanyakan ke Prof ya, dari Aura di Semarang Selatan. Kadang masyarakat masih menganggap korupsi itu hanya masalah pejabat atau pemerintah. Bagaimana cara mengubah pola pikir tersebut? Silahkan, Prof.
4: Iya, korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat ya. Karena ada namanya perilaku koruptif, ada korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Kalau perilaku koruptif itu yang kecil-kecil ya, Jadi misalnya telat masuk, kemudian dia mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya, ambil kertas saja, pulpen dari kantor, itu kecil-kecil, itu koruptif ya. Tapi korupsi kan memang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, punya jabatan, lalu dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, merugikan keuangan negara untuk pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Ya, yang harus kita lakukan tadi, harus banyak-banyak kita mendidik anak-anak muda. Jadi anak muda itu yang dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa itu harus kencang-kencang pendidikan anti korupsi, kampanye dengan platform yang sesuai dengan kebutuhan mereka, gaya mereka, pakai TikTok, pakai medsos, lain-lain, itu harus kita lakukan. Karena nyatanya itu juga punya pengaruh. Banyak murid mahasiswa saya yang kemudian setelah dia selesai jadi guru juga sering ketemu, terima kasih Pak, ternyata saya baru menyadari setelah jadi guru pentingnya PAK. Ya saat dididik saat itu belum, karena memang pendidikan itu kan butuh waktu jangka banyak. Investasi untuk mendidik bangsa itu kan pendidikan. Nah, itu.
0: Oke, baik, terima kasih Prof. Ini sama halnya kalau saya lihat di medsos, film-film anti korupsi ya, yang kemarin sempat ramai di sosmed itu menampar banyak orang gitu ya. Kadang kita tidak merasa sadar melakukan perilaku koruptif ya. Ngeprint di kantor ya kan, pakai alat negara kantor. Tapi Pak Rofi, kalau menanggapi aura tadi juga ya, mengubah pola pikir masyarakat. Jadi sebetulnya dari TK, SD, SMP, SMA harus benar-benar diedukasi pendidikan anti korupsi. Kenapa sebetulnya hal itu penting? Apakah itu juga menjadi salah satu mitra strategis KPK edukasinya?
2: Betul, Pak Rofi, sekali silahkan. Mbak Sylvia. Untuk itulah program penyuluh anti korupsi ada. Nah, Prof. Eko ini salah satu inisiator program penyuluh anti korupsi. Dan kalau Master Doni ini salah satu pionir yang ikut pertama kali untuk penyuluh anti korupsi. Jadi sebenarnya untuk Jawa Tengah sudah luar biasa nih. Nah, bicara tentang pola pikir dari Mbak Aura dari Semarang Selatan, kalau di KPK, kita terutama di kedeputian pendidikan, itu kita membuat yang namanya proses bisnis kedeputian. Itu yang pertama adalah bagaimana satu-satunya masyarakat Indonesia itu bisa terpapar anti korupsi. Maka dengan program yang namanya sosialisasi dan kampanye, salah satunya itu adalah film. Itu bagaimana kita menyebarkan di semua media publikasi terkait dengan apa dampak korupsi, jenis korupsi, termasuk pola-pola korupsi yang kecil-kecil gitu ya, petty corruption gitu ya, itu kita jelaskan. Nah, setelah terpapar, artinya sudah dibangun kesadarannya, masyarakat sadar bahwa itu adalah korupsi dan korupsi itu dampaknya amat sangat luar biasa bagi pembangunan negeri ini. Nah, sehingga akhirnya bagi orang-orang yang sudah tersadarkan ini harus dididik. Maka nanti proses bisnis selanjutnya adalah ke Direktorat Diklat dan Direktorat Jejaring Pendidikan. Dilakukanlah peningkatan kompetensi bagi para masyarakat yang ingin ikut memberantas korupsi. Nah, setelah dia mendapatkan peningkatan kompetensi, maka di perannya itu ditingkatkan. Untuk misalkan untuk advokasi dan sebagainya, itulah peran dari direktorat peran serta masyarakat. Jadi secara proses bisnis sudah clear sebenarnya. Nah, terkait dengan juga Mbak Aura ini, untuk bagaimana merubah pola pikir itu ada dengan dunia pendidikan. Tadi Prof. Eko sudah menyampaikan. Karena itu di tahun 2016 nih agak panjang dikit, gak apa-apa ya.
0: Silakan.
2: Di tahun 2016 KPK bersama dengan para stakeholder anti korupsi itu mengamati bahwa ternyata orang-orang baik itu banyak sekali di Indonesia. Dan dengan kekhasan daerahnya sendiri untuk bagaimana mengangkat kejujuran dan anti korupsi. Nah, orang-orang baik ini bisa loh ikut dilibatkan dalam pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi. Terus bagaimana caranya agar mereka diakui dan kompetensinya sama gitu.
0: Iya, betul.
2: Maka akhirnya tahun 2016 kita menyusun yang namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penyuluhan Anti Korupsi. Nah, akhirnya dari 200-an unit kompetensi kita kerumusan, akhirnya terbentuklah 20 unit kompetensi. Bahwa penyuluh anti korupsi apa saja kerjaannya, tugasnya dan sebagainya. Itu menjadi standar. Nah, setelah tersandar ini, maka orang-orang baik yang ada di setiap daerah itu kita ajak. Jadi para champion-champion yang ada di daerah-daerah yang selama ini memang mereka sudah bergerak untuk gerakan anti korupsi, kita lakukanlah yang namanya sertifikasi. Nah, setelah sertifikasi dengan standar SKKNI tadi, dan akhirnya kita dengan proses yang terstruktur tentunya ada uji asesmen skala, artinya biar kompetensinya itu ada standarnya gitu, secara nasional. Nah, akhirnya kita sertifikasi dan kita keluarkan sertifikat pengakuan, sertifikat kompetensi sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, mereka berarti sudah memiliki kompetensi untuk bagaimana melakukan penyuluhan secara terstandar secara nasional. Gitu. Nah, untuk di Jawa Tengah ini sebenarnya tersertifikasi Prof itu sudah ada 600-an Prof.
0: Ya,
2: tapi karena ada masa berlakunya ya, itu 3 tahun saat itu, dan sekarang yang masih berlaku ada sekitar 300-an
4: di
2: Jawa Tengah. Iya, 376. Jadi Jawa Tengah ini termasuk salah satu yang terbanyak, kedua di Indonesia. Luar biasa gitu.
0: Keren
2: dan
0: sekali.
2: Apalagi dulu kalau nggak salah program forum Paksi Apinya ini adalah yang pertama yang dikukuhkan oleh kepala daerahnya. Ya, dan ini menjadi contoh bagi provinsi-provinsi yang lain. Jadi Mbak Silvi, di Indonesia saat ini ada sekitar 5.800 penyuluh anti korupsi dan mereka tergabung dalam forum-forum penyuluh anti korupsi daerah. Ada 37 forum penyuluh anti korupsi provinsi. Tinggal satu yang belum di Papua. Terus dan juga ada 7 forum penyuluh anti korupsi tingkat kementerian lembaga. Dan semua terhimpun di dalam Perhimpunan Penyuluh Anti Korupsi Nasional, Perpaksinas gitu.
0: Dari 5.800 Jawa Tengah 600 sendiri begitu ya.
2: Itu terbanyak kedua. Luar biasa.
0: Luar biasa. Saya langsung geser ke Pak Doni. Tapi kan kita bukan berharap hanya kuantitas begitu. Betul. Ya. Tapi kita harapkan juga kualitas. Bagaimana mungkin di Jawa Tengah bisa meningkatkan pemberdayaan yang dapat dilakukan Pemprov nih terhadap para penyuluh, terutama di Jawa Tengah yang katanya nomor 2 terbanyak di Indonesia.
3: Yeah, betul Mbak Silvi, jadi kita mengoptimalkan mutu ya, kualitas ya. Jadi kualitas itu penting bagi para penyuluh. Kalau sebenarnya kalau dari sisi aspek kemampuan teman-teman master tuh tidak perlu diragukan lagi karena mereka bersertifikasi, jadi harus lulus dari program yang ada di KPK. Tapi yang penting adalah bagaimana mereka bisa mengeksekusi program-program pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi di pemerintah Jawa Tengah termasuk di kabupaten kota se-Jawa Tengah. Saya masih ingat Mbak, waktu itu salah satu yang selalu digerakkan adalah bagaimana masuk namanya sekolah berintegritas. Jawa Tengah itu kan SMA-SMK ada di Provinsi Jawa Tengah kewenangannya, sehingga kemarin teman-teman penyuluh anti korupsi selalu masif sekali melakukan sosialisasi masuk ke dunia pendidikan yang ada di SMA-SMK. Bahkan kalau nggak salah Jawa Tengah juga pernah mendapatkan penghargaan, ada program sekolah berintegritas. Itu kan bagian dari kerja keras teman-teman dari Paksi Api yang didukung oleh Pemda, dalam ini adalah Dinas Pendidikan. Itu salah satu contoh konkret. Kemudian yang kedua yang memang perlu kita optimalkan teman-teman penyuluh anti korupsi adalah bagaimana agar teman-teman ini bisa mendukung semua program-program yang ada di Pemda. Jadi tidak hanya provinsi tapi di kabupaten. Beberapa teman-teman kabupaten bahkan sudah menggandeng langsung teman-teman penyuluh untuk masuk memberikan sosialisasi tentang korupsi tidak hanya di sekolah tapi juga di sektor pengadaan barang jasa, kemudian masuk di sektor kepegawaian atau SDM. Ini menjadi salah satu pionir. Di Provinsi Jawa Tengah kita melibatkan dengan BPSDM, yaitu ada namanya program MOOC, artinya semua ASN itu wajib untuk mengikuti matrikulasi tentang pendidikan anti korupsi. Di situ pengajaran salah satunya adalah teman-teman master dari penyuluh anti korupsi. Artinya kita gandeng. Tapi dari terlepas dari apapun program teman-teman penyuluh anti korupsi dan Pemda, yang paling penting adalah bagaimana sistem itu bisa dilakukan dengan baik.
0: Iya betul.
3: Okay, karena kita tahu sistem itu kan dibuat oleh manusia, dioperasionalkan oleh manusia. Yang benar memakainya ada manusia.
0: Okay.
3: Artinya ya yang menggerakkan, mengoperasikan sistem itu manusia, ya berarti manusia juga harus berintegritas. Karena Indonesia itu paling pintar mengotak-atik sistem. Ya. Jadi sistem itu kan dibuat manusia, digunakan manusia, yang benar manfaat juga manusia.
0: Yang mengawasi juga manusia, manusia.
3: Ya kembali lagi manusianya yang megang bien degannya itu yang harus kita perbaiki. Makanya di Pulau Jawa Tengah SDM-nya yang perlu kita genjot. Bagaimana sih agar lebih berintegritas?
0: Oke, okay. Saya langsung ke Prof nih. Prof, kalau di teman-teman penyuluh begitu ya Prof ya, tantangan yang sering dihadapi ketika mengedukasi atau menyebarkan pencegahan anti korupsi itu apa aja sih Prof?
4: Satu, kesibukan. Jelas ya.
0: Jelas, pada itu jelas ya, kesibukan kan.
4: Banyak yang bekerja sebagai guru, sebagai dosen, sebagai PNS. Apa di PNS, di inspektorat, itu kan juga punya topoksi masing-masing. Jadi kita memang harus membagi waktu, dan yang penting komitmennya. Komitmen itu sangat penting, seberapapun sibuknya tetap setidaknya dalam satu tahun itu harus ada berpikir bagaimana kita mendidik anak bangsa untuk mereka tidak dan tidak mau melakukan korupsi itu. Mm-hmm. Ya, ada kegiatan melalui pelatihan, workshop, pendampingan-pendampingan tadi yang disampaikan Pak Doni di sekolah-sekolah yang berintegritas, di desa-desa anti korupsi. Dan kita sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan itu terima kasih dan itu bisa apa namanya membuat kita bekerja lebih yakin dan lebih bersemangat. Apalagi kalau salah itu provinsi dapat tahun ini Pak ya penghargaan rencana ya, ya penghargaan dari KPK. Yaitu juga bagian dari sinergi antara pemerintah provinsi juga pemerintah kota dengan paksi api yang selalu berkorban semangatnya. Api semangat tidak pernah padam.
0: Namanya aja api ya Prof ya. Oke, pendengar dan pemirsa, mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan. Ini ada satu pertanyaan terakhir yang menarik menurut saya begitu ya. Jadi bisa ditanggapi oleh narasumber. Dari Demak ada Pak Lanjar. Selamat pagi. Tema menarik dialog pagi bersama cegah korupsi hari ini. Ada teori Gracewell hipotesis. Menurut teori ini, korupsi memperlancar perekonomian karena meningkatkan efisiensi birokrasi. Bagaimana pendapat masing-masing dari narasumber? Silakan Pak Rofi dulu deh. Silakan Pak Rofi.
2: Ya, yang namanya teori itu kan perlu diuji ya. Apakah benar teori ini mengatakan bahwa korupsi justru memperlancar birokrasi begitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, kita bisa belajar dari banyak negara yang berhasil bagaimana mereka bisa meminimalisir terkait dengan korupsinya gitu ya. Dan di negara-negara dengan nilai indeks persepsi korupsi yang tinggi, itu birokrasinya lancar gitu. Tanpa korupsi lancar gitu ya. Tapi di teori ini dikatakan korupsi justru memperlancar birokrasi. Jadi sebenarnya agak antitesis gitu ya. Jadi kalau bagi saya justru korupsi itulah yang menghambat birokrasi. Kalau seandainya tidak ada korupsi, potensi kekayaan alam negeri kita ini amat sangat luar biasa untuk kemakmuran.
0: Betul.
2: Sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 bahwa tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kan gitu. Nah, kalau tidak ada korupsi, maka potensi majunya Indonesia, pembangunan Indonesia itu akan sangat luar biasa gitu. Jadi bagi saya tidak sepakat, tidak setuju dengan teori ini bahwa korupsi memperlancar birokrasi. Justru seharusnya tanpa korupsi birokrasi menjadi lancar. Untuk itulah program zona integritas, program-program penjagaan anti korupsi dijalankan gitu. Itu pendapat saya.
0: Barangkali kalau gak ada korupsi dari dulu, sudah sejahtera aja Indonesia dari 50 tahun yang lalu.
2: Seharusnya.
0: Mungkin ya. Pak Doni, ini ada yang mengatakan bahwa perekonomian meningkatkan efisiensi birokrasi dengan korupsi. Gimana kalau di Provinsi Jawa Tengah?
3: Saya paling di depan tidak sepakat itu.
0: Wah.
3: Karena dengan korupsi kemudian meningkatkan efisiensi birokrasi, itu akan apa ya, memberikan kelancaran dalam usaha. Jadi dalam konteks tata kelola pelayanan, apalagi dengan ada kata-kata efisiensi, kalau kita misalkan konteks korupsi dalam pelayanan publik, suap ya, suap kemudian nyogok dan sebagainya, itu kan justru akan menghambat pelayanan publik.
0: Betul.
3: Bahkan dari pelanggan pun akan keluar uang. Artinya efisiensi dari mana itu loh.
0: Iya.
3: Efisiensi uang jelas tidak. Waktu juga tidak. Dan yang paling parah adalah itu akan membentuk manusia. Manusia yang dalam ini adalah aparatur yang memiliki pelayanan, itu akan menjadi lebih menciderai integritas.
0: Okay.
3: Jadi dalam ini saya sepakat dengan Master Rofi, tidak ada namanya korupsi itu bisa memperlancar.
0: Gak
3: malah
0: ada,
3: justru
0: ya,
3: menghambat birokrasi. Dan justru tampak besarnya adalah menghancurkan ekonomi.
0: Luar biasa. Jadi udah gandengan tangan ya Pak Rofi dan Pak Doni.
2: Dong, harus dong.
0: Kalau Prof gimana Prof? Ikut gandeng tangan atau gimana Prof?
4: Gandeng sedikit.
0: Kenapa kok cuma sedikit Prof?
4: Saya ingin sedikit menjelaskan. Ini kan teorinya Nathaniel Lef sama Huntington ya. Jadi ini kesungguhnya sebuah kritik terhadap birokrasi. Jadi teori itu mengkritik birokrasi. Jadi kalau birokrasi itu kaku, lambat, regulasinya berlebihan, banyak meja, itu kan dari sisi ekonomi pengusaha pasti itu tidak efisien,
0: dia
4: banyak
0: ya,
4: mengeluarkan uang untuk supaya nanti ketika dia akan keluar izin itu bisa segera keluar. Kalau nggak dipakai suap dan sebagainya, dia nggak akan bisa kegiatannya lancar, itu roda ekonominya bisa mandek. Itu sungguhnya kritik terhadap birokrasi yang kaku, yang koruptif. Maksudnya adalah supaya tidak terjadi itu, ya harusnya birokrasi menata diri. Birokrasi harus lebih efisien, orang-orangnya right man on the right place, kemudian regulasinya benar, ada tadi yang dipakai elektronik tadi, e-government, budgeting, macam-macam itu harus dilakukan. Kalau itu semuanya jalan, nggak akan berani mereka makan suap, mereka memeras dan sebagainya. Itu kritik sungguhnya, kritik terhadap birokrasi. Tapi saya tetap menolak namanya korupsi dalam bentuk apapun, sama dengan Pak Doni dan Pak Rofi.
0: Walaupun tadi gandengannya sempat kaget gitu ya, kok sedikit gitu ya.
4: Karena kita kuda saja.
0: Oke, karena memang waktu kita terbatas pagi hari ini, Pak Doni, Pak Rofi, dan Prof, ini boleh tutup jumpa kita, mau pakai pantun, mau dengan satu kata, tapi saya mintanya singkat begitu ya. Prof dulu nih, boleh untuk tutup jumpa kita, ajakan kepada seluruh masyarakat sama-sama mencegah korupsi, silahkan Prof.
4: Ya, mari kita stop korupsi, mari kita bangun negeri ini berintegritas dan membangun dasar bangsa, mulai dari diri kita, diri sendiri, mulai dari keluarga kita, lingkungan sekitar kita, untuk menutup peluang terjadinya korupsi.
0: Oke, terima kasih. Pak Doni.
3: Hati-hati dengan korupsi, karena korupsi itu maut. Korupsi bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.
0: Oke, terima kasih. Pak Rofi, gongnya nih, silahkan.
2: Siapapun bisa ikut memberantas korupsi, karena korupsi itu adalah musuh bersama, musuh pembangunan, kejahatan peradaban. Jadi Bapak-Ibu sekalian, para pendengar, mari kita memberantas korupsi dan ikut terlibat dalam gerakan anti korupsi. Jadilah penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritasnya.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang, Pak Doni, Pak Rofi, dan Prof. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di lain waktu, mungkin siap, kita sediakan waktu lebih panjang ya. Terima kasih.

Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah Kompak Api Jateng, Profesor Dr. Eko Handoyo MSI. Jangan lupa say no to korupsi, katakan tidak pada korupsi dari sekecil apapun dan laporkan jika Anda melihat korupsi di sekitar Anda. Saya Sylvie Ansori mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 18 gubernur berontak ancam bikin provinsinya keluar dari NKRI. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar di platform YouTube sebuah unggahan video yang mengklaim jika ada 18 gubernur yang memberontak dan ancam akan keluar NKRI. Unggahan tersebut disertai narasi Indonesia bubar. 18 gubernur berontak ancam keluar dari Republik Indonesia. Presiden Prabowo kerahkan kekuatan TNI. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak isi video tersebut hingga tuntas, tidak benar jika ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI. 18 gubernur tersebut hanya melayangkan protes ya terkait pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 29,3% oleh Kementerian Keuangan. Demikian cek fakta dari laman

Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Aduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
2: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah ramai beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
2: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk, Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
1: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul. Belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pak Hendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfit.

0: pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda pendengar, dan saya tidak sendirian, ada sang apa ya ini, sang kesayangan pendengar Pro 1 RRI Semarang.
5: Apa kabar pendengar Pro 1? Selamat pagi ya, saya Agil yang siap menemani Sylvia untuk pagi hari ini.
4: Cara manggilnya tuh kayak kita lagi konser dangdut gitu, saya Agil
5: bersama Sylvia Ansori.
4: Hoba. Tapi di sini kita nggak cuma berdua ya, nanti akan ada seseorang juga yang akan menemani pendengar ya kan. Jadi kalau kata Pak Irwan itu apa ya bahasa, bidadarinya Pro 1 RRI Semarang akan tambah ya. Tapi nanti dulu, kenalannya nanti. Kita harus mempersiapkan agar betul-betul siap memberikan kenyamanan kepada pendengar.
5: Betul. Ini kita ya udah kenalannya sama Halo RRI ya. Barangkali yang sudah kenal ya monggo disesuaikan untuk kebutuhannya melaporkan ya kan, atau mengapresiasi terkait pelayanan publik pendengar yang ada di sekitar Anda, boleh ya.
4: Pokoknya ketika Anda melihat tidak nyaman pelayanan publiknya ya kan, ada yang salah, ada yang kurang, boleh laporkan apapun pelayanan publiknya di 0248316686.
5: Atau bisa berkirim pesan pendengar, voice note juga boleh ya. VC jangan, karena Sylvie terlalu cantik, nanti Anda gak kuat ya. 0816666886.
4: Nah, yang mungkin mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat. Gak punya pulsa, jangan takut, nanti pengarah acara Halo RRI kali ini ada Mbak Imah yang akan telpon Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, saya bacakan dulu ya.
1: Boleh.
0: Agil ya. Dari 0877-42003 sekian.
1: Oke, tanpa selamat, nama ya?
0: Iya, tanpa nama kok. Nanti coba kita telepon ya. Kenalan dulu. Selamat pagi, Trans Semarang Koridor 1 bus listrik dengan tapkes masih ragu orang naik. Usul, sementara bus itu menggunakan bantuan petugas untuk membayar seperti saat ini. Tapkes untuk lansia yang bayar 1.000 bagaimana nanti ya? Perlu pakai kart pengganti? Nanti bisa disalahgunakan seperti di Jakarta loh katanya. Sistem tapkes di Jakarta bus hanya driver saja. Tanpa kertas bukti bayar ini bisa penghematan. Jika di Semarang belum bisa ya terpaksa harus dengan bantuan petugas dulu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bapak atau Ibu ya. Mungkin bisa kenalan dulu biar kita menyapanya enak ya. Tapi yang jelas kalau semisal terkait dengan tapkes ini atau apa ya, penggunaan teknologi lah menurut saya. Betul. Karena di Jakarta itu orang-orangnya mungkin habitnya berbeda ya dengan di Semarang. Jadi masih menurut saya itu banyak tantangannya.
0: Ya, kalau kita ingat dulu bayar parkir juga kan diawali dengan pro kontra yang luar biasa.
1: Betul.
0: Menggunakan tapkes yang susah dan lain sebagainya. Tapi lama-lama juga bisa
1: terbiasa. Jujur saya termasuk yang masih kagok loh untuk menggunakan tapkes atau apalah. Oh, iya kan? Itu lebih seneng apa ya bahasanya ya, ada tukang parkirnya tapi yang memang dari sana
0: resmi
1: disediakan
0: ya,
1: resmi gitu ya. Itu lebih seneng. Dan dulu sempat ditegur di salah satu mall lah katanya, "Mas, kalau sekarang kalau bisa pakai kartu aja karena sudah akan berganti gitu." Ya oke, tapi kan saya batin ya, maksudnya
0: batin.
1: Nanti masnya kerja apa kalau diganti sama teknologi semua? Ya dong. Ya dong, kan kasihan sama masnya juga.
0: Betul. Nah, kalau saya jadi kebelabasan.
1: Oke.
0: Terbiasa seperti itu, jadi gak jarang banget punya
1: megang
0: uang cash. Kan
1: ya,
0: saya sering banget kan, "Gil, minta uang dong 100.000 nanti ditransfernya." Karena memang terbiasa dengan teknologi yang ada. Dulu tol kan juga begitu kan, banyak kendaraan yang mungkin kesusahan mengisi atau mungkin membeli kartu tolnya. Tapi kan sekarang mungkin petugas yang tadinya di situ sekarang udah di dalam, Gil.
1: Jadi
0: bisa dimanfaatkan
1: operator ya,
0: untuk pembayaran pengisi ulangan dari tap e-tolnya tersebut.
1: Benar.
0: Nanti ini keluhannya nanti kita akan komunikasikan kepada pihak-pihak tertentu. Dan saya mau klarifikasi, mohon maaf Mbak Marnisa.
1: Untuk pengarah acaranya.
0: Pengarah acaranya saya salah melihat ya kan, karena manusia itu penuhnya salah Mbak Marnisa. Jadi saya mohon dimaafkan. Karena pengarah acara pagi hari ini ada Mbak Marnisa. Nanti Mbak Marnisa yang akan menghubungkan kepada pihak-pihak terkait tentang sistem pembayaran non-cash bus Trans Semarang. Nanti diteruskan ke BLU ya, Badan Layanan Umum Trans Semarang.
2: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
3: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
4: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
5: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Apa saja perbedaan tentang pidana dan sanksi judi online dalam peraturan KUHP yang baru? Berikut penjelasan Azahra Siva Anarki SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum dari Kejari Kabupaten Pekalongan.
1: Perbedaannya adalah, tujuan dari pemidanaan ini sebenarnya apa? Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya, kodifikasi dari Belanda itu lebih ke arah retributif, pembalasan terhadap pelaku kejahatan. KUHP yang baru ini, yang berada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, lebih mengedepankan asas restoratif, pemulihan kembali kepada keadaan semula. Otomatis untuk pasal-pasalnya semua dibukukan dalam satu buku lengkap, baik yang di Undang-Undang luar maupun KUHP lama dijadikan satu. Berkaitan untuk judi ini sendiri, peraturannya sudah beda. Kalau biasanya kita mengenalnya dulu di pembahasan tahun kemarin, kita masih membahas berkaitan dengan pasal 303 untuk bandar dan pasal 303 bis untuk pemain. Serta tetap ada Undang-Undang ITE sebagai undang-undang khusus. Kalau di sini sekarang peraturannya berbeda, peraturannya diatur untuk bandar itu di pasal 426 dan untuk pemain itu di pasal 427, namun tidak menghilangkan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan penyebaran konten perjudian.

0: Kita update juga informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Doni. Mas Doni, silakan informasi cuaca hari ini, apakah ada peringatan dini gelombang tinggi? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Rabu 30 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Kamis 1 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti Rabu 30 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Kamis 1 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Rabu 30 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Kamis 1 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 7 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan esok terjadi esok pagi pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,8 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Begitu terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mas Doni ya. Informasi Mas Doni tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Pendengar, saya Sylvie Ansori bersama pengarah acara Marnisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selain ini ada Agil yang akan menemani aktivitas siang hari Anda dalam Semarang siang ini. Sampai jumpa esok hari, pendengar, salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RR.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Satu, dimanapun Anda masih mendengarkan 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil, pendengar yang siap menemani Anda untuk Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan edisi hari Rabu, pendengar 30 September 2026. Apa kabarnya? Saya harap juga masih sehat-sehat, pendengar, bahagia terus ya kan? Yang sudah mulai menyambut bulan Oktober dengan berbagai target, boleh nanti dipersiapkan dengan baik ya. Atau yang masih bergelut dengan target-target September, ini hari terakhir pendengar, semoga bisa terselesaikan dengan baik ya. Sambil mendengarkan Pro 1, tentu informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Rabu ini pendengar. Dan kita akan awali ya perjumpaan kita dalam segmen Jaksa Menyapa. Nanti silakan Anda juga boleh bergabung pendengar untuk siang hari ini. Dan saya menyapa ya pendengar Pro 1 yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Nanti silakan bisa komentar di sana, pendengar. Kita akan mulai Jaksa Menyapa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita
1: semua. Baik pendengar Pro 1, kami akan hadirkan Jaksa Menyapa untuk siang hari ini dan topiknya adalah pengenalan tugas dan fungsi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti atau PAPBB Kejaksaan Negeri Temanggung ya. Kita kedatangan tamu dari Temanggung, jauh-jauh pendengar sudah mampir ke Semarang, saya akan sapa terlebih dahulu dan memperkenalkan kepada Anda. Yang pertama Kasubsi 1 Intelijen Kejari Temanggung ada Relex Tri Angga SH. Pak Angga, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas.
1: Apa kabar, Pak Angga?
2: Baik, Mas.
1: Ini dari Temanggung langsung berarti ya?
2: Betul, Mas. Kami berangkat tadi pagi, Mas.
1: Terima kasih, Pak Angga. Nanti kita akan ngobrol banyak. Dan di sebelah kanan Pak Angga, pendengar, saya perkenalkan petugas aset dan barang bukti dari Kejari Temanggung, Febrianto Bayu Nugroho. Pak Febri, selamat siang.
3: Selamat pagi, Mas.
1: Kabarnya juga baik sehat ya?
3: Alhamdulillah, Pak.
1: Ini semangatnya masih pagi loh, pendengar. Gak apa-apa. Baik, Pak Febri dan juga Pak Angga, mungkin bisa diberikan gambaran dulu kepada pendengar Pro 1 begitu ya. Kita kenalan, kita juga nanti akan belajar lah biar lebih paham lagi terkait dengan tugas dan fungsi dari Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah-wilayah lah ya, yang ada di Indonesia. Dan topik kali ini adalah pengenalan tugas dan fungsi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti Kejaksaan Negeri Temanggung. Mungkin sebagai prolog terlebih dahulu Pak Febri dan juga Pak Angga, mengapa pendengar Pro 1 juga harus paham begitu terkait dengan topik kita pada siang hari ini.
2: Baik, Mas. Berkaitan dengan seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri itu, bagi kami itu sangat penting, Mas. Mm-hmm. Berkaitan dengan, itu merupakan seksi penunjang buat seksi-seksi lain. Jadi, di Kejaksaan Negeri, khususnya di Kejaksaan Negeri Temanggung itu ada beberapa seksi, Mas. Mm-hmm. Nah, ada seksi intelijen, ada seksi pidana umum, seksi pidana khusus. Nah, salah satunya lagi ada seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Yang gunanya untuk apa? Jadi, apabila nanti ada perkara, entah itu perkara pidana umum ataupun itu perkara pidana khusus, apabila di situ ada barang bukti yang harus disita ataupun harus dikelola ataupun nanti harus dilelang ataupun nanti kita harus melakukan pelacakan aset. Nah, itulah gunanya seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Disitulah hadir seksi pengelolaan aset dan barang bukti itu untuk melaksanakan tugas-tugas itu, Mas. Jadi seksi pengelolaan aset dan barang bukti itu adanya di Kejaksaan Negeri, sementara di Kejaksaan Agung itu ada namanya Badan Pemulihan Aset. Jadi breakdown-nya itu ke bawahnya itu seksi pengelolaan aset dan pengelolaan barang bukti, seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Jadi terkait dengan aset ini memang ranahnya begitu ya. Betul. Ada sendiri yang memegang pendengar. Tapi kalau kita berangkat dari sejarahnya terlebih dahulu, mungkin bisa diceritakan juga kepada pendengar Pro 1 latar belakang juga ini mungkin Pak Febri begitu ya. Kenapa kok sampai akhirnya di Indonesia ini kayaknya perlu deh adanya seksi ini.
3: Oke, Mas. Jadi transformasi dari Badan Pemulihan Aset itu sebenarnya diawali dengan dulu itu ada pembentukan Satgasus, Mas.
1: Okay.
3: Dari Satgas Satuan Khusus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi itu di tahun 2010. Iya, itu berdasarkan Kepja juga nomor 308 tahun 2010 dan pada waktu itu dipimpin pada Bapak Jaksa Agung Hendarman Supanji. Setelah itu untuk pengembangan pemulihan aset sebagai pelunasan piutang dan uang pengganti pada waktu itu. Seiringnya berjalannya waktu, dengan berkembangnya aset di negara yang lebih sistematis dan komprehensif, pada tahun 2014 Jaksa Agung Basrif Arif mengeluarkan peraturan Jaksa Agung juga di tahun 2014 membentuk pemulihan aset sebagai salah satu unit di Kejaksaan Agung RI, yaitu Pusat Pemulihan Aset atau PPA yang diberi mandat untuk meliputi, menelusuri, mengidentifikasi dan memulihkan aset-aset negara dari tindak pidana. Dan pada puncaknya PPA berhasil juga pernah itu menyetorkan hampir dari 4 triliun lah sekitar itu pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 Pusat Pemulihan Aset bertransformasi menjadi Badan Pemulihan Aset melalui Perpres nomor 15 tahun 2024. dan menjadi Badan Pemulihan Aset yang dipimpin oleh Kepala Badan Pemulihan Aset dan turunannya di Kejaksaan Tinggi itu Asisten Pemulihan Aset. Dan di kita mas, kalau di Kejaksaan Negeri Temanggung dipimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengeluaran Barang Bukti. Jadi itu mas.
1: Oke, baik. Berangkat dari 2010 sampai sekarang, ya banyak lah ya, mulai dari pengembangannya sampai dengan 2026 ini memang sudah sistematis dan harapannya memang semakin bagus ke depannya begitu. Tapi untuk masyarakat ini, mungkin Pak Angga juga bisa menjawab, sebenarnya pemahamannya mungkin masih banyakkah yang belum paham, atau ternyata masyarakat juga literasinya sudah bagus, atau bagaimana ya melihat kondisi sekarang ini Pak Angga?
2: Baik, berkaitan dengan seksi pengelolaan aset ini mas, jadi mungkin masyarakat beberapa kali sempat melihat ya mas, ada Kejaksaan Agung itu menampilkan telah menyita uang yang sampai triliunan gitu ya kan, di beberapa berita. Nah di situ ditampilkan lah itu. Nah itu salah satu kinerja dari Badan Pemulihan Aset mas, yang bekerja sama dengan pihak dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus mas. Jadi misal Jaksa Agung Muda Pidana Khusus membutuhkan, oh saya harus melakukan penelurusan aset nih di daerah mana gitu. Misalkan Indonesia luas nih.
1: Betul.
2: Di daerah entah di Papua atau di mana gitu. Nah, jadi Badan Pemulihan Aset akan melakukan penelurusan itu mas. Jadi mereka ada sistem tersendiri yang untuk melakukan penelurusan aset yang dimiliki oleh mungkin terpidana yang sudah divonis ataupun terdakwa yang masih disidang. Jadi disitulah Badan Pemulihan Aset ada mas. Nah mungkin di situ melalui jaringan mereka yang ada di Kejaksaan Negeri di daerah itu membantu mereka untuk melakukan itu. Kurang lebih seperti itu mas. Jadi fokusnya itu lebih ke recovery mas. Jadi pengembalian keuangan negara mas. Jadi bukan lagi ke masalah pemidanaan lagi. Jadi yang penting kita mengembalikan keuangan negara yang udah hilang. Nah disitulah fokusnya Badan Pemulihan Aset mas.
1: Kasus yang memang sering ditangani untuk mengembalikan uang negara ini, biasanya kriterianya seperti apa untuk bisa masuk ke bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini?
2: Baik mas, kalau untuk pengembalian keuangan negara kurang lebih kebanyakan sih di pidana korupsi ya mas. Jadi ada beberapa pidana korupsi yang bisa dilakukan penurunan asetnya dan kita bisa melakukan penyitaan asetnya. Di luar hal itu mas, mungkin di luar terkait dengan pidana korupsi, mungkin ada juga terkait dengan pidana narkotika mas. Jadi mungkin ada, kita dalam menangani perkara-perkara narkotika, entah itu dilakukan oleh bandar-bandar. Jadi kan otomatis kalau emang dilakukan oleh bandar-bandar kan ya asetnya pasti ada lah.
1: Betul.
2: Nah, disitulah gunanya Badan Pemulihan Aset, mas. Di situ mereka melakukan penelusurannya. Nah, nanti disitalah harta-harta mereka dan kemudian dilelang. Nah, dilelang dan juga menjadi pemasukan untuk negara. Nah, mungkin sekedar informasi juga, mas. Di bulan Agustus kemarin, Badan Pemulihan Aset jadi melakukan aset lelang serentak, mas. Jadi lelang serentak yang dilakukan semua, hampir semua satker yang ada di Indonesia. Jadi di situ di bulan Agustus itu sampai mendapatkan rekor muri mas. Jadi total aset yang bisa berhasil dilelang itu sekitar 137,7 M mas. Nah itu mendapatkan rekor muri mas. Nah itu salah satu pencapaian dari Badan Pemulihan Aset di tahun ini lah, kurang lebih seperti itu mas.
1: Baik, kita ajak pendengar juga ya Pak Angga, Pak Febri untuk bergabung. Silahkan kami buka kesempatannya pendengar melalui telepon 0248316686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 0816666886 dan juga aplikasi RRI Digital. Silahkan, kami ada waktu sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada yang kerangkring-kerangkring, boleh langsung saya angkat terlebih dahulu. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang, ini dari Bandung Timur.
1: Dari Bandung Timur, Pak Irwan. Apa kabar, Pak Irwan?
4: Kabarnya alhamdulillah, cuaca lagi cerah, hatiku cerah juga.
1: Hati cerah tapi kok ngomongnya kayak bangun tidur ini, Pak Irwan?
4: Enggak kan, sambil nyangkul, Pak. Kita sedang dulu ikut
1: jaksa
4: menyapa.
1: Oke, baik. Pengenalan tugas dan fungsi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, Pak Irwan, pertanyaannya.
4: Iya. Selamat siang, Bapak Jaksa yang saya hormati, kan?
2: Siapa, Pak?
4: Ini, saya sambil ini beraktivitas lah, istirahat dulu sebentar. Ini tentang masalah kan sekarang lagi rame-ramenya masalah aset negara kan. Nah di sini banyak di antara semua elemen mengharapkan sekali kepada DPR untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset negara. Tapi sampai saat ini udah lama masih terkatung-katung. Nah, di sini ada apa? Nah, makanya di sini Pak banyak timbul berasumsi di masyarakat bahwa kalau toh ini segera bisa disahkan, kalau takutnya senjata makan tuan. Nah, seperti itu banyak, itu berasumsi, namanya wajar kan masyarakat yang mengharapkan sekali undang-undang perampasan aset negara berasumsi ke sana. Nah, seperti itu, ada apa di sana? Nah, yang benar Pak, terus misalnya begini, yang sengaja melanggarkan aset negara kan sampai saat ini hukumannya kan tidak jelas. Jadi masyarakat ingin tahu sejauh mana hukumannya buat mereka yang sengaja menyalahkan aset itu, bahwa hak-hak rakyat juga kan, seperti di antara, karena apapun juga adalah diambil dari pajak dari rakyat, sepenuhnya dari rakyat, seperti itu. Jadi seperti apa, mohon sedikit penjelasan dari Bapak Jaksa, karena saya awam di bidang hukum, kenapa sekarang DPR begitu terkatung-katung ditunda-tunda tentang undang-undang perampasan aset negara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Bandung Timur. Kita tahan dulu, Pak Angga, Pak Freby. Kita jeda 1 menit ya. Nanti ditanggapi Pak Irwan, sabar dulu ya kan, dan pendengar yang lain. Boleh, kami ada waktu sampai jam 11 siang.

Sejarah tidak ditulis untuk membuat kita larut dalam luka, melainkan untuk menguji seberapa kuat kita menjaga cahaya yang hampir dipadamkan. Bagi mereka yang gugur di malam kelam itu, keberanian mereka adalah pondasi tegaknya Indonesia hari ini. Sebuah pengorbanan yang menagih janji kita. Akankah persatuan ini terus kita rawat? Pada peringatan tragedi G30 SPKI ini, mari tundukkan kepala. Berterima kasih atas keteguhan para pahlawan revolusi, seraya berjanji, kebijaksanaan dan persatuan akan selalu menjadi kompas bangsa ini. Pancasila abadi, Indonesia lestari.

0: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 untuk ada yang terus bersama kami melalui WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital maupun yang menyimak melalui FM ya. Baik, tadi ada Pak Irwan di Bandung Timur, tapi kita tahan dulu, kita angkat lagi yang sudah bergabung ya kan. Saya akan tampung dulu semuanya ya. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Salmi sekolah.
0: Selamat siang. Oh baik, nampaknya salah sambung, nanti bisa telepon kembali ya kalau memang sudah siap untuk bertanya. Baik, mungkin Pak Angga, Pak Febri bisa diberikan ini bergabung lagi. Oke, kita angkat dulu deh, boleh nanti biar tidak penasaran. Selamat siang pendengar Pro 1, dengan siapa ini?
2: Selamat siang Mas Akil.
0: Oke, ada Pak Yarto ya di Semarang ya?
2: Iya, kok pleset-pleset terus nih.
0: Oke, Pak Yarto.
2: Selamat siang Bapak narasumber di Studio Pro 1. Sehat ya Pak?
3: Sehat Bapak.
2: Iya. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, saya menikmati perkata Bapak bahwa bidang pembelian aset dan pengelolaan barang bukti di lingkungan kejaksaan memiliki peran sentral dalam melakukan penelusuran. Nah, pengamanan, pemeliharaan, perampasan hingga pengembalian aset dan barang bukti secara profesional dan akuntabel, gitu Pak ya, saya bisa kita tangkap seperti itu.
3: Betul Pak. Betul.
2: Nah, namun bagaimanapun juga di dalam eksekusi itu kan mengusung barang rampasan melalui penjualan langsung atau pelelangan resmi bersama dengan beberapa KPK NL untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak kan Bapak J. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Apa yang dimaksud dengan pembelian aset? Itu satu. Yang kedua, apa tugas dan fungsi bidang tindak pidana umum di kejaksaan? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto di Semarang. Nah ini mungkin kita ke Pak Irwan dulu yang ada di Bandung Timur tadi, yang pertama sudah telepon ya kan, terkait dengan aset negara ini dan mempertanyakan undang-undang peramasan aset begitu. Ini sebenarnya kok prosesnya masih lama begitu, ini apa yang terjadi, mungkin bisa digambarkan juga. Terus masyarakat ini kan perlu tahu hukuman untuk yang merugikan aset itu nanti baiknya seperti apa. Pak Angga, Pak Febri, mungkin ada tanggapan.
4: Baik, berkaitan dengan pertanyaan Pak Irwan ya Pak, berkaitan dengan kenapa lama gitu kan di prosesnya di DPR ya. Pada prinsipnya sih, ya kalau itu kami pun menunggu Bapak. Kami pun menunggu terkait dengan proses itu ya, mungkin masih ada perlunya perbaikan-perbaikan.
0: Okay.
4: Yang jelas, dengan hadirnya Badan Pemulihan Aset ini, jadi sebelum adanya undang-undang perampasan aset pun, jadi kami sudah bisa melakukan penelusuran aset ke pihak-pihak yang melakukan tindak pidana, kurang lebih seperti itu. Jadi misal nih ada perkara korupsi. Jadi di putusan perkara korupsi itu tentunya ada kayak uang pengganti gitu kan, ada uang pengganti yang harus disetorkan kepada negara. Nah apabila dia tidak membayar, tentunya nanti Badan Pemulihan Aset itu akan melakukan penelusuran terkait dengan aset-aset apa yang dia punya.
0: Okay.
4: Misal dia punya rumah, misal dia punya mobil ataupun punya harta benda lain, di situ Badan Pemulihan Aset bisa melakukan penyitaan terhadap barang-barang itu.
0: Okay.
4: Dan selanjutnya dilakukan pelelangan, dan pelelangan itu dimasukkan untuk mengganti kerugian negara itu. Di situ Bapak. Jadi selain kami menunggu juga terkait dengan pengesahan undang-undang perampasan aset, di situ kami sudah melakukan pergerakan lebih dahulu gitu.
0: Okay.
4: Pak. Nah, di luar itu mungkin di luar pidana korupsi, mungkin saya juga mencontohkan ada perkara mungkin penipuan ataupun penggelapan di situ. Nah, kebetulan kemarin di kami juga ada penipuan itu dijatuhnya itu untuk mengembalikan kerugian dari korban.
0: Okay.
4: Nah, disitulah Badan Pemulihan Aset muncul. Disitulah PAPBB muncul untuk melakukan penelusuran aset kepada terpidana itu, sehingga hasil dari penelusuran aset itu dapat digunakan untuk mengganti kerugian dari korban. Itu dari contoh pidana umumnya. Jadi selain dari pidana korupsi, bisa digunakan juga untuk pemulihan kerugian dari korban itu dari bidang tindak pidana umum. Seperti itu, Bapak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Irwan. Tapi, Pak Angga, sebenarnya nanti semisal memang undang-undang ini akhirnya akan disahkan, apakah lebih membantu juga untuk tugas-tugasnya atau gambarnya nanti seperti apa sih kalau memang bisa berkesinambungan antara kejaksaan dan juga UU perampasan aset ini? Nanti bagaimana pelaksanaannya di lapangan?
4: Baik, itu tentunya sangat membantu kami, Bapak. Dan kami harapkan setelah adanya UU itu, ya nanti kami harapkan ada juknisnya. Jadi petunjuk teknisnya sudah ada, itu sangat memudahkan lagi untuk kami. Jadi itu lebih enak kami melaksanakan tugas kami. Seperti itu.
0: Baik, dari Kejaksaan Negeri, ini khususnya Temanggung atau di wilayah-wilayah lain juga masih menunggu sebenarnya ya, Pak Angga. Jadi kita ya semoga prosesnya cepatlah, Pak Irwan ya. Kita semua masyarakat juga pasti akan menunggu ya. Baik, selanjutnya dari Pak Suyarto di Semarang ini bertanya soal yang dimaksud pemulihan aset, tugas dan fungsinya. Tadi di awal mungkin sudah sempat dimention sedikit, tapi Pak Febri mungkin bisa menggambarkan secara detail ini seperti apa.
5: Baik, Mas Akil, untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi pemulihan aset itu serangkaian kegiatan, Mas. Yang namanya pemulihan aset pasti kegiatannya dari penelusuran aset, perampasan, pengamanan, pemeliharaan, sampai nantinya pengembalian aset. Jadi pada intinya di situ, Mas. Proses-prosesnya untuk menjadikan itu aset dipulihkan, pasti pertama kali kita telusuri dulu aset-aset yang akan dipulihkan. Setelah kita telusuri, kita profiling aset, terus kita rampas. Nah, setelah kita mendapatkan data dari penelusuran itu, kita bikin untuk laporan untuk perampasan aset itu bisa dimintakan kepada pengadilan kan untuk penetapannya. Setelah kita perampasan aset, baru penyelesaian asetnya. Nah, penyelesaian aset adalah muara terakhir, apakah itu nantinya dililang atau dalam penjualan langsung. Jadi seperti itu, Mas, untuk intinya.
0: Oke, baik. Pemulihan aset ya, apa yang dimaksud, tugas dan fungsinya, itu juga tadi sudah disampaikan. Terima kasih banyak, Pak Yarto ya. Kalau ini wewenangnya, apakah juga bisa sampai tindak hukuman ini nanti berkolaborasinya dengan siapa saja? Ini setelah proses rangkaian proses itu, gambarnya seperti apa mungkin Pak Angga juga atau Pak Febri ini bisa menjawab?
5: Baik, kalau dari penelusuran kaset, kita dari bidang teknis lain, dari permohonan dari bidang teknis lain, misalkan dari bidang pidana umum ataupun bidang pidana khusus, Mas.
0: Okay.
5: Jadi dari situ bidang teknis itu memohonan kepada kita untuk bantuan dalam penelusuran aset. Dari kita bidang PAPBB, kita membuat tim penelusuran aset tersebut untuk kita profiling dulu aset-aset apa aja yang di dalam terpidana itu untuk menjadikan bahan untuk pemulihan aset atau kerugian negara tersebut. Setelah itu kita berkoordinasi dengan misalkan aset itu aset tidak bergerak, misalkan tanah, kita berkoordinasi dengan Badan Pertanahan. Kalau di situ asetnya aset bergerak, kendaraan, kita berkoordinasi dengan Samsat. Dari situ kita profiling semuanya dengan kehati-hatian kita, apakah itu masih dalam penguasaan si terpidana atau sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Kita juga di situ berhati-hati sekali, Mas. Nah, dari situ setelah kita telusuri, kita mintakan tadi penetapan ke pengadilan agar nantinya itu dirampas untuk negara. Nah, dari situ setelah perampasan itu selesai, penyelesaian aset, Mas. Setelah penyelesaian aset, kita lelang dan dijadikan PNBP. Jadi itu, Mas.
0: Oke, baik. Pendengar Pro 1, kita masih ada segmen selanjutnya ya. Jadi silakan, kami masih tunggu. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886, dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Baik pendengar Pro 1 Semarang siang ini dalam Jaksa Menyapa kami hadirkan untuk Anda pengenalan tugas dan fungsi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ya dari Kejaksaan Negeri Temanggung. Ada Pak Angga dan juga Pak Febri yang masih menemani Anda pendengar. Oke, Pak Angga, Pak Febri, saya bacakan lagi yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih, ada Mas Bagas di Jogja ya. Terkait barang lelang yang ada di Kejaksaan, kita bisa melihatnya di mana untuk informasinya? Baik, terima kasih Mas Bagas.
1: Pak Febri silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagas. Jadi untuk barang lelang itu untuk kita bisa melihatnya di, kita kan pakai dua mekanisme Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk lelang itu bisa dilakukan lelang online,
0: mm-hmm.
1: yang dengannya lelang.go.id yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu bisa dilihat di website lelang.go.id. Untuk itu yang satu adalah mekanisme penjualan langsung Mas.
0: Okay.
1: Penjualan langsung itu yang diselenggarakan oleh kami Mas. Jadi ketika barang rampasan itu nilainya tidak lebih dari 35 juta, kami dapat melakukan penjualan langsung. Jadi untuk misalkan pengen melihat, pengen di mana sih barang-barang lelang itu bisa dilihat? Nah, kalau untuk itu bisa dilihat di Instagram Kejari Temanggung sendiri Mas. Jadi kita update itu untuk misalkan ada barang-barang lelang kayak gitu, kita bisa lewat media sosial dari kami Mas. Jadi itu.
0: Oke, baik itu ya Mas Bagas, ada lelang.co.id itu dari Kementerian Keuangan ataupun di Temanggung juga bisa mengunjungi Instagram atau sosial media lainnya begitu ya untuk informasi lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak Mas Bagas. Nah ini kalau semisal ada kasus seperti ini ya Pak Angga, Kejaksaan menangani aset hasil tindak pidana yang itu dialihkan atau disamarkan menjadi kekayaan pribadi maupun korporasi, ini penanganannya juga berbedakah atau bagaimana ini?
2: Baik, berkaitan dengan hal itu tentunya case by case itu beda ya Mas.
0: Okay.
2: Jadi apabila kasusnya itu beda, tentu penanganannya kita juga beda Mas. Tentu apabila sudah di, jadi ada beberapa layering mungkin ya Mas. Jadi okay. mungkin ada beberapa layering yang sudah diturunkan. Nah itulah mungkin kita menggunakan beberapa metode yang ada di Badan Pemulihan Aset untuk mencari mencari ini sebenarnya udah di layering berapa, udah dicuci okay. berapa kali sampai di menjadi ini punya siapa gitu. Nah disitulah metode-metode yang dimiliki Badan Pemulihan Aset untuk mencari aset-aset itu. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Jadi tentunya metode-metodenya tricky ya Mas. Jadi ada beberapa yang mudah kita mencarinya. Okay. Oh ternyata ini masih atas nama dia, itu mudah sekali kita mencarinya. Nah mungkin udah ada beberapa kali penggantian nama ataupun yang lain. Nah itu membutuhkan metode-metode khusus dari Badan Pemulihan Aset Mas. Dan itu kita punya caranya Mas untuk mencari hal itu. Jadi yakin dan percayalah apabila itu memang hasil dari suatu tindak pidana tentunya itu akan ketemu dan jangan merasa aman lah di situ. Nah mungkin saya juga mau menambahkan tadi yang disampaikan sama Mas Febri berkaitan dengan dari di mana kita bisa melihat barang-barang yang akan dilelang.
0: Okay.
2: Nah itu kita bisa melihat juga biasanya kita share di, kalau di Temanggung Mas, di Temanggung itu ada namanya DPMPTSP Mas. Jadi itu kayak mall pelayanan publik lah di Temanggung. Nah di situ biasanya kita, di situ kan ada dinas-dinas lain, ada orang-orang berlalu-lalang di situ. Nah itu biasanya kita nyebar brosur di situ Mas. Apabila di bulan ini bakal ada lelang, yang dilelang apa aja. Nah masyarakat, khususnya masyarakat Temanggung bisa melihat di situ. Di luar di luar itu kita juga biasanya menyebar selebaran itu di kecamatan-kecamatan Mas.
0: Okay.
2: Soalnya kita mengakses tempat-tempat yang dapat mudah atau sering diakses oleh publik.
0: Yeah.
2: Jadi disitulah kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi kami itu melayani masyarakat. Jadi masyarakat harus mengetahui informasi-informasi yang ada di Kejaksaan. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Itu tambahan dari Pak Angga ya. Dan pendengar, sekali lagi tadi disampaikan untuk masyarakat. Jadi Anda juga boleh bergabung, tanya langsung ya kan. Semisal ada yang memang harus ditanyakan. Seperti penelpon yang satu ini, coba saya angkat terlebih dahulu. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
0: Oke, okay, ini Mas Yosi di Semarang ya?
3: Iya.
0: Betul, ya. Mas Yosi, pengenalan tugas dan fungsi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini, silahkan.
3: Ya, jadi gini Pak, ini saya orang awam juga, jadi untuk aset sendiri itu tuh macamnya tuh apa aja? Saya tahu kalau yang aset bergerak dan tidak bergerak, tapi untuk macamnya sendiri itu apa? Apakah semacam semacam deposito atau investasi atau reksadana itu juga termasukkah? Atau semacam ada yang disimpan di semacam deposit box pun itu apakah termasukkah atau apa aja? Dan kemudian yang kedua, gimana jadinya kalau yang aset-aset yang diatasnamakan oleh orang lain? Biar dia tetap aman, itu aja sih.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Yosi sudah bergabung ya. Ada dua pertanyaan ini. Tadi ya Mas Yosi masih awam dan pengen belajar ini ya Pak Angga. Sebenarnya aset itu macamnya apa saja? Tadi Mas Yosi taunya ada yang bergerak dan tidak bergerak, reksadana atau deposito itu termasuk atau tidak. Silakan bisa ditanggapi.
2: Baik, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Yosi ya. Jadi aset yang kita maksud itu berkaitan dengan aset yang diperoleh pada waktu dia melakukan tindak pidana itu. Jadi aset itu merupakan hasil dari tindak pidana itu. Jadi hasil dari tindak pidana itu entah dimasukkan ke deposito kah, entah dimasukkan ke reksadana kah. Nah itu bisa kita lakukan penyitaan Pak. Jadi selama aset itu hasil dari tindak pidana itu, nah itu bisa kita melakukan penyitaan. Ada mungkin di daerah lain sampai aset kripto Bapak. Jadi kan sekarang ini bukan cuma uang yang sebatas uang kita kenal ya, kertas gitu. Sekarang kan uang ada bentuk-bentuk lain. Nah, sampai aset kripto pun bisa kita telusuri kalau itu emang merupakan hasil dari tindak pidana. Kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya itu membutuhkan metode khusus, balik lagi seperti itu. Nah, berkaitan dengan aset yang sudah dibalik nama. Nah, tentunya kita akan menelusuri dulu Bapak dari awalnya. Jadi bagaimana perolehan aset itu didapat, dari tahun berapa perolehan aset itu didapat, apakah itu ada korelasi dengan suatu tindak pidana itu dilakukan. Nah, apabila itu memang ada korelasi dengan satu tindak pidana itu dilakukan, tentunya kita akan membreakdown satu persatu. Dan kita akan menelusuri satu persatu, oh ternyata ini walaupun udah dibalik nama, ternyata ini emang asetnya si terpidana yang melakukan tindak pidana itu. Nah, itu bisa kita sita juga. Jadi tentunya balik lagi saya sampaikan yang tadi, kita membutuhkan metode-metode khusus apabila case by case itu berbeda. Dan tentunya satu kasus dengan kasus lain itu memiliki ciri-ciri khusus. Jadi jadi itulah trikinya di situ Bapak. Jadi itulah gunanya ada Badan Pemulihan Aset yang selalu membantu bidang-bidang lain untuk melakukan penelusuran aset yang ada maupun dimiliki oleh para terpidana, seperti itu.
0: Oke, Pak Febri mungkin ada tambahan?
1: Kalau dari saya, aset, yang namanya aset itu pasti nilainya ekonomis ya Mas. Nah jadi tadi yang dipertanyakan itu, apapun benda itu material, imaterial, bergerak, tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis. Itu tadi mungkin pertanyaan pengertiannya dari Bapak
0: aset
1: tadi.
0: Itu ya, tadi ya.
1: Aset itu.
0: Baik, terima kasih Mas Yosi ya. Pokoknya memang ketika seseorang ini melakukan tindak pidana, seluruh yang hal yang bersifat ekonomis atau yang sudah disampaikan Pak Angga tadi itu sebenarnya bisa di track begitu ya, dan bisa dikasuskan atau dipidanakan. Terima kasih Mas Yosi. Baik, menyambung tadi pertanyaan saya soal bagaimana ketika memang kekayaan pribadi ini sudah bisa disamarkan lah begitu. Kalau kasusnya sudah dipindahkan ke luar negeri ini Pak Angga atau Pak Febri, apakah juga ada penanganannya sendiri dan kerjasamakah mungkin internasional yang dibangun atau bagaimana ini?
2: Baik, berkaitan dengan kalau sudah dipindahkan ke luar negeri Mas. Jadi di kejaksaan itu ada beberapa atase Mas yang di luar negeri. Jadi ada atase Hong Kong, salah satunya atase Riyad dan lain-lain. Nah itu jadi ada seperti kami. Jadi petugas kejaksaan yang ada di luar negeri namanya atase. Jadi di situ, nanti Badan Pemulihan Aset akan bekerja sama dengan atase yang di sana. Tentunya atase di sana akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang di sana. Jadi makanya jaringan yang ada yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung itu bukan cuma di dalam negeri Mas. Kita sudah punya di luar negeri. Nah makanya apabila ada aset-aset yang mungkin ya kita sebut aja disembunyikan di luar negeri ya. Ya dengan metode yang dimiliki oleh Badan Pemulihan Aset dengan link yang ada ataupun kerjasama yang ada di antara Badan Pemulihan Aset dengan atase-atase yang ada di luar negeri itu tentunya akan terbongkar di situ Mas. Jadi jadi masih ada apa? Masih ada upaya ataupun metode yang dapat dilakukan Badan Pemulihan Aset. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Sekali lagi tadi tidak ada ruang aman ya, Pak Angga.
2: Betul.
0: Oke, baik. Balik ke Pro 1, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti yang masih mau bergabung, boleh saya ingatkan kembali ya, telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-686 dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital.

0: Korupsi bagaikan kanker yang menggerogoti negeri, merenggut hak rakyat, mencederai keadilan, dan menghambat kemajuan bangsa. Bagi pelaku korupsi, jerat hukum siap menanti. Pelaku harus siap menerima hukuman terberat sesuai dengan apa yang mereka perbuat di Indonesia. Penerapan hukuman bagi para korupsi bisa berupa dengan ganti rugi atas kerugian negara, penjara puluhan tahun, hingga penjara seumur hidup, dan penyitaan seluruh aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Dengan penerapan hukuman yang setimpal bagi para pelaku korupsi, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan korupsi di masa depan.
1: Baik pendengar, ada satu segmen terakhir untuk siang hari ini dalam Jaksa Menyapa, dan kami masih tunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung, monggo. Ada beberapa menit ke depan pendengar bersama Pak Febri dan juga Pak Angga ya. Baik, Pak Angga, Pak Febri, kalau kita berbicara tantangan yang sebenarnya dihadapi begitu ya, mungkin Pak Angga tadi sempat mention juga, sebenarnya dalam proses penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana ini, mana saja yang masih menjadi apa ya tantangan terbesar dan mitigasi dalam menghadapi tantangan itu seperti apa?
2: Baik, berkaitan dengan tantangan terbesar ya mas ya, yaitu salah satunya itu kalau sudah dipindah tangankan ke beberapa layer itu mungkin jadi tantangan kami mas.
1: Okay.
2: Soalnya metodenya tentunya metode khusus mas yang harus diterapkan. Jadi kami harus teliti betul-betul itu, jangan sampai itu lewat. Nah itu salah satu tantangan terbesar. Di luar hal itu mungkin mas saya sebelumnya tugasnya di luar Jawa mas, saya kebetulan tugas di Kalimantan mas. Jadi salah satu tantangan terbesarnya itu mas, jadi mungkin aset-asetnya itu ada di pedalaman banget gitu mas.
1: Wow.
2: Jadi ternyata dia punya tanah di dalam gitu. Aksesnya luar biasa susah, sinyal tidak ada. Dan pada waktu itu kami juga pernah bersama-sama dengan Badan Pemulihan Aset dari Kejaksaan Agung itu datang ke tempat itu tuh waktu banjir mas.
1: Okay.
2: Jadi mungkin salah satu tantangannya seperti itu mas. Jadi akses untuk ke tempatnya itu susah, sementara kami harus mencari aset itu, dan kami harus memastikan, oh ya ini benar nih, sesuai dengan aset yang sudah data yang sudah kami terima, kami mau memastikan, oh ya asetnya ada di sini. Nah itu mungkin salah satu tantangan mas. Apalagi kan akhir-akhir ini berkaitan dengan penertiban kawasan hutan kan mas. Jadi kawasan hutan itu tentunya ada beberapa perusahaan-perusahaan sawit yang memiliki asetnya itu di dalam-dalam itu mas. Nah itu sangat susah sekali, dan akses selain aksesnya susah di situ tentunya mungkin kami membutuhkan waktu 1 atau 2 hari untuk mencapai di tempat itu mas. Sementara untuk penginapan aja susah. Jadi terkadang kami ya mungkin nginap di ini mas, di kantor kepolisian ataupun di rumah warga atau nginap di mobil. Jadi itu mungkin kalau di luar Jawa seperti itu. Kalau di Pulau Jawa sih akses untuk ke tempat itu mungkin sudah gampang ya mas. Kalau di luar Jawa tantangannya lebih berat seperti itu mas. Jadi mungkin tantangan-tantangan seperti itulah yang mungkin kami hadapi di lapangan seperti itu.
1: Oke, mungkin banyak masyarakat juga yang belum tahu ternyata kalau misalnya di daerah-daerah yang aksesnya belum bagus ya macam-macam lah ini. Mungkin hanya sedikit dari banyaknya permasalahan yang ada ya Pak Angga ya. Pak Febri mungkin juga mengalami hal yang sama atau bagaimana ini kalau kita berbicara soal permasalahan aset ini, biasanya yang menjadi kendala ini seperti apa?
3: Baik Mas Agil, kalau di tempat kami di Kejaksaan Negeri Temanggung sendiri, itu mungkin yang jadi kendala itu ketika di dalam penelusuran aset.
1: Okay.
3: Jadi hampir sama dengan yang Pak Angga katakan, ketika aset itu dipindah tangankan, udah dibalik nama orang lain, kita untuk penelusuran sendiri agak lebih hati-hati. Jadi kita misalkan si terpidana udah menjual aset ke orang lain. Nah, untuk penelusuran itu kita pasti akan mengkonfirmasi kepada pihak pembelinya apakah itu benar-benar dibeli atau hanya dipindah tangankan biar aman. Itu juga harus benar dilihat dari bukti-bukti, ada apakah ada AJP pembeliannya. Jadi seperti itu, Pak, untuk kendalanya. Dan misalkan kalau dari hal-hal lain pun juga sama, karena kan daerah Temanggung itu kan 22 kecamatan, apalagi juga tempatnya jauh-jauh. Jadi aset kendaraan bermotor ataupun aset tanah itu di pegunungan-pegunungan seperti itu, Pak Adil.
1: Oke, baik. Satu penanya boleh ini saya bacakan dulu dari Pak Darmanto di Demak ya. Katanya, bagaimana proses untuk memastikan perampasan atau pemulihan aset dan barang bukti ini bisa, sebentar, bisa berjalan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Apakah masyarakat bisa men-tracking kegiatannya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke.
2: Baik, berkaitan dengan proses transparansi ya Mas. Jadi sebenarnya kami sudah sebutkan tadi, berkaitan dengan proses transparansi yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset, salah satunya yaitu Mas, kita melakukan lelangnya itu secara lelang secara online Mas. Jadi semua masyarakat bisa mengaksesnya. Jadi tidak ada batasan-batasan dari hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Kita enggak Mas. Kita mungkin satu minggu sebelum dilakukan lelang itu kita sudah mulai mengiklankan. Entah itu lewat Instagram ataupun media-media yang lain. Kita sudah mengiklankan barang apa aja yang bakal dilelang, limitnya berapa, jamnya kapan, tanggalnya berapa. Kita sudah seterbuka itu Mas. Jadi masyarakat menurut kami sudah bisa melihat. Jadi masyarakat sudah bisa melihat, dan apabila masyarakat ingin mengikuti ya silakan, tinggal mendaftar, dan itu pun secara by system Mas. Jadi kalau mau diakal-akalin gimana pun susah Mas. Susah, itu ya. Sudah by system. Kita sama-sama tahu kalau udah by system ya udah itu sistem yang ada itu yang kita ikutin. Jadi istilah-istilah kalau mau lelang harus lewat orang dalam itu saya rasa udah nggak bisa lagi Mas dengan adanya sistem itu. Jadi itulah bentuk keterbukaan kami, bentuk pelayanan kami ke masyarakat. Okay. Kurang lebih seperti itu Mas.
1: Baik, terima kasih tadi Pak Darmanto ya. Oke, ada masing-masing 2 menit ini Pak Angga, Pak Febri. Siap. Barangkali ada yang terlewat mungkin bisa diberikan penjelasan juga kepada pendengar Pro 1. Saya mulai dari Pak Febri dulu bagaimana untuk menutup perbincangan kita siang hari ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat.
3: Baik, jadi kalau menurut saya Mas, penegakan hukum pidana itu tidak hanya untuk memenjarakan seseorang untuk di zaman sekarang ini Mas menjadi efek jera, namun juga negara itu mempunyai kewajiban untuk memulihkan kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut. Maka harta dari terpidana harus dapat dilakukan perampasan untuk memulihkan kerugian yang timbul dari negara ataupun korban. Maksudnya seperti itu Mas.
1: Baik, Pak Angga sebagai penutup.
2: Baik, mungkin dari saya penekanan sedikit aja Mas berkaitan dengan pemulihan aset ini. Jadi jangan merasa aman apabila harta ataupun aset yang diperoleh itu dari suatu tindak pidana. Jangan merasa aman walaupun itu sudah mungkin dilakukan layering ataupun dilakukan pindah tangan ataupun disembunyikan bagaimanapun. Jangan merasa aman oleh hal itu, dikarenakan kita memiliki metode-metode khusus untuk melakukan penelusuran itu. Jadi ya kami harapkan negara ini akan lebih baik Mas dengan adanya Badan Pemulihan Aset ini. Jadi setidaknya tingkat kriminalitas baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi kami harapkan akan lebih menurun dengan adanya Badan Pemulihan Aset ini. Soalnya balik lagi Mas, manusia kalau sudah masalah harta benda itu akan sangat berhati-hati. Jadi apabila harta benda mereka sudah tidak merasa aman, ya mungkin mereka akan lebih hati-hati. Jadi yang kami harapkan kembali lagi Mas, dengan adanya Badan Pemulihan Aset ini dapat membantu untuk memulihkan kerugian, baik itu kerugian korban maupun kerugian negara yang dialami, dan kami dapat menyumbang setidaknya apalah yang bisa kami sumbangkan kepada negara. Seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Pak Angga, Pak Febri, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin pendengar Pro 1 yang masih ingin kenal, kita bisa agendakan di lain kesempatan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Angga, Pak Febri. Nanti hati-hati di jalan. Semoga juga bisa berbincang lagi lah ya. Siap. Kapan-kapan bersama pendengar Pro 1. Sukses, sehat selalu. Selamat siang semuanya. Ya, dan itu tadi pendengar untuk Jaksa Menyapa edisi hari Rabu 30 September 2026 ya, bersama Kasupsi 1 Intelijen Kejari Temanggung, Relex Atri Angga S.A. pendengar, dan juga petugas aset dan barang bukti Kejari Temanggung, Febrianto Bayu Nugroho yang sudah berbicara, pengenalan tugas dan fungsi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti PAPBB Kejaksaan Negeri Temanggung. Terima kasih juga atensinya pendengar, nanti kita masih akan lanjutkan Semarang siang ini dengan informasi dan hiburan lainnya. Jaksa.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, setelah Jaksa menyapa tadi sudah kami hadirkan, nanti pukul 11 informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 juga kami akan hadirkan.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Yamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: It's an awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini, berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun atau di Filipina pun mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil masih menemani Anda pendengar untuk Semarang siang ini sampai nanti jam 3 sore ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Rabu ini pendengar. Setelah tadi bersama Pro 3 informasi olahraga dari dalam dan luar negeri pendengar, kita akan sambung ya dengan acara selanjutnya. Tapi saya akan informasikan terlebih dahulu untuk azan zuhur wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 11.32 menit pendengar. Dan untuk mengawal azan zuhur kali ini, satu lagu religi saya putarkan informasinya nanti pendengar, kami akan perbarui untuk Anda.

gerakan sholat ternyata bermanfaat untuk kesehatan loh. Yuk kita kenali faktanya. Sholat merupakan salah satu ibadah wajib di dalam agama Islam. Siapa sangka, selain memberi dampak sehat secara rohani, sholat juga mampu memberi dampak sehat secara jasmani. Diawali dengan gerakan takbiratul ihram yang menguatkan otot lengan serta mencegah terjadinya gangguan pada persendian. Selanjutnya, gerakan ruku akan memaksimalkan aliran darah di bagian tengah tubuh kita karena posisi jantung sejajar dengan otak. Kemudian ada gerakan iktidal yang mampu melancarkan pencernaan. Lalu gerakan sujud ternyata membuat posisi jantung berada di atas otak. Inilah yang menyebabkan kebutuhan suplai oksigen melalui darah ke otak pun bisa terpenuhi dengan baik. Dilanjut dengan posisi duduk tasyahud yang membuat penekanan di dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga ginjal lebih terjamin fungsinya secara normal. Pada gerakan akhir sholat, yaitu salam, dapat menjaga kekencangan kulit wajah akibat tarikan atau peregangan saat menoleh.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, bagi Anda umat Islam ya yang ada di Semarang dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Dan Pro 1 masih menemani Anda untuk siang hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk informasi terkini ya, bersama rekan-rekan reporter dari tim RRI Semarang. Ada Ima yang akan memberikan informasi terkini untuk Anda, pendengar. Ima, update seperti apa ini yang bisa dibagikan? Silakan.
1: Baik, pendengar dan juga Agil, pemanfaatan bahan-bahan lokal dan limbah di sekitar menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk kerajinan bernilai ekonomi. Salah satunya yang dilakukan oleh Tanganku yang mengolah enceng gondok, batok kelapa, kayu, bambu, hingga limbah benang dari ban yang menjadi berbagai produk handmade bernuansa etnik. Pemilik etalase kerajinan asal Kabupaten Semarang itu, Pokos Trisada, yang mengatakan perjalanan Tanganku bermula saat dirinya melihat enceng gondok di Rawa Pening hingga pecahan batok kelapa yang ada di pasar. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi sentuhan seni yang bernilai ekonomi. Konsep tersebut menjadi upaya menciptakan produk yang berbeda sekaligus juga memiliki identitas. Produk yang dibuat Tanganku antara lain aksesori, sandal etnik, tas hingga produk dekorasi dan telah dipasarkan ke sejumlah daerah tujuan wisata. Keunikan produk yang mengangkat konsep etnik dan limited edition ini menjadi salah satu strategi agar menyasar para wisatawan dari mancanegara. Pasar terbesar Tanganku saat ini berada di Bali dengan produk kerajinan yang dibeli wisatawan dari berbagai negara sebagai cenderamata. Bahkan harga sejumlah produk di pasar tersebut dapat mencapai 2 kali hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan harga yang dijual di pasar lokal. Untuk memperluas pasar global, Tanganku juga memanfaatkan media sosial dan sejumlah marketplace, maksud kami, di internasional. Selain itu, Tanganku tengah mempersiapkan keikutsertaan dalam pameran ASEAN Crafts di Singapura dan Kuala Lumpur awal tahun depan. Demikian pendengar. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima. Ini dia pendengar ya, bagaimana seseorang yang kreatif bisa memanfaatkan limbah ya menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk

Peralihan penggajian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ke pemerintah pusat dinilai berpeluang mengatasi keterlambatan pembayaran gaji. Namun kebijakan tersebut tetap perlu diikuti perhatian terhadap kondisi fiskal daerah serta mutu layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kabid Litbang Pendidikan P2G sekaligus dosen filsafat pendidikan Universitas Negeri Medan, Ferry Yansyah, mengapresiasi langkah pemerintah mengambil alih tanggung jawab penggajian tenaga P3K. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi upaya penting untuk memastikan para guru menerima hak mereka secara tepat waktu dan berkelanjutan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan rancangan peraturan daerah Raperda Perubahan APBD Jateng 2026 difokuskan untuk mendongkrak pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dirinya menjelaskan Raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun 2026. Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 itu telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD serta telah disepakati pada tanggal 28 September 2026. Info Pro 1.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Mendengar Pro 1 RRI Semarang, untuk Anda yang sedang beristirahat jam kantor, ya kan, keluar mencari makan, hati-hati di jalan, ya, sambil dipastikan nanti kembali ke kantornya tidak terlambat, pendengar. Yang sedang nyantai di rumah, boleh silahkan mendengarkan Pro 1, lagu-lagu pilihan juga masih kami akan putarkan untuk Anda, pendengar. Dan informasi ini kami akan ajak Anda memperbarui terlebih dahulu bersama Pak Babin, ya, dari Desa Domjongan, pendengar, Polsek Jogonalan, ya, dari Polresta Klaten. Di ujung telepon sudah tersambung Aibtu Aji Karno Supardap yang akan memberikan informasi terkait dengan antisipasi pencurian dan penipuan online, pendengar. Pak Aji Karno, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Aji, ini kalau kita berbicara zaman sekarang memang semuanya serba online begitu. Tapi kalau di wilayah binaan, apakah sudah sempat terjadi kasus ini penipuan online atau pencurian online ini, Pak Aji?
1: Kalau pencurian dan penipuan pernah satu kali, Mas.
0: Oke, baik. Dan dari situ Pak Babin lantas ini memberikan informasi kah secara door to door atau bagaimana responnya?
1: Saya menginformasikan kepada masyarakat di rapat-rapat pemuda ataupun RT, RW begitu tentang keamanan lingkungan untuk menambah kunci ganda dan saling peka terhadap warga yang tidak diketahui. Untuk penipuan online, kita kasih tahu kalau di telepon bisa seperti memberi kode OTP. Seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Pencurian online, kunci ganda. Untuk penipuan online, kode OTP kalau bisa memang jangan dibagikan ya, sembarangan begitu ya, Pak Aji.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, respon dari masyarakat bagaimana ini, Pak? Atau mungkin masih ada apa ya, semacam yang apa perlu mendapatkan pelatihan lebih? Ini masyarakat seperti apa?
1: Untuk masyarakat sangat antusias sekali dengan ada beberapa titik di lingkungan binaan saya yang sudah memasang CCTV. Dan untuk penipuan online, untuk lebih berhati-hati.
0: Oke. Jaga malam atau pos kampling ini di wilayah binaan terlaksana atau nanti akan ditambahkan atau bagaimana ini, Pak Aji?
1: Sudah terlaksana.
0: Sudah terlaksana ya. Sudah ada jadwalnya juga ya, Pak Aji?
1: Sudah.
0: Oke, ini untuk dalam rangka pengamanan kalau misal ada tindak pencurian barang berharga gitu ya. Terakhir Pak Aji, mungkin bisa memberikan pesan himbauan juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya di wilayah binaan terkait antisipasi pencurian dan penipuan online ini. Pesannya silakan.
1: Pesan saya sebagai Babin Kaptismas Desa Domjongan di wilayah Jogonalan, untuk masyarakat lebih berhati-hati lagi dan waspada, dan ditambah untuk parkir yang aman, ditambah kunci gembok ganda, itu seperti itu. Dan untuk penipuan online ini, untuk link ataupun kode OTP jangan dikasihkan ke sembarang orang, seperti itu, Bapak.
0: Baik, Pak Aji, terima kasih banyak untuk informasi dan himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, salam presisi, Pak Aji.
1: Selamat siang, salam presisi.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, Desa Jompiongan ya, Polsek Jogonalan, Polresta Klaten, pendengar, Aibtu Aji Karno Supardam ya, sudah memberikan informasi terkait himbauan Kamtibmas antisipasi pencurian dan penipuan online.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kita tahu ya permasalahan terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini masih menjadi PR yang harus dikerjakan bersama, pendengar. Dan dari sinilah pemerintah juga akan menyusun kurikulum pencegahan penyalahgunaan narkotika ya. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto terkait pemberantasan narkoba di Indonesia, pendengar. Presiden ini menginstruksikan agar dirumuskan model kurikulum yang dapat membantu pengguna narkoba ini agar pulih, pendengar. Menteri Brian menerangkan pemerintah akan mengembangkan praktik yang telah ada pada perguruan tinggi terkait praktik rehabilitasi dengan dukungan teknologi dan pendekatan pendidikan, sehingga nantinya proses rehabilitasi pengguna narkoba, terutama anak muda ini, bisa menyelesaikan persoalannya, pendengar. Menteri Brian mengatakan dokter dari RSCM dan peneliti dari Universitas Indonesia memberikan masukan perlunya rehabilitasi dengan pendekatan teknologi dan pendidikan. Dirinya mengatakan konsep ini akan disusun dengan melibatkan perguruan tinggi yang ada di tanah air, pendengar. Presiden Prabowo juga meminta agar model pendidikan dan rehabilitasi dari negara lain yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi bisa dipelajari. Presiden juga menyampaikan harapan agar pemberantasan narkoba ini lebih maksimal lagi. Kita harapkan semoga ya, pendengar, dengan adanya satu ide ini nanti juga bisa menekan ya kan penyalahgunaan narkoba, sehingga bisa zero lah 2045 terkait dengan narkotika ini. Tentu dengan teknologi ini bisa membantu juga, pendengar, yang sedang disusun. Dan nanti kalau memang sudah ada rancangan undang-undangnya atau rancangan kurikulum lebih tepatnya, pendengar, ini bisa kami informasikan untuk Anda.

0: Apa saja tanda-tanda perilaku chat grooming? Kita simak penjelasan anggota Divisi Advokasi Kebijakan LRCKJ HAM, Leni Ristiani, SPD.
1: Sebenarnya banyak tanda-tandanya gitu ya kak ya. Misalnya dia itu awalnya membuat nyaman atau justru ketika dia memberikan perhatian-perhatian yang khusus atau bisa jadi memberikan hadiah atau kayak semacam apa ya, sehingga membuat si korban itu dia tidak bisa menghindari itu gitu sih kak. Kalau di pengalamannya kami gitu ya, itu berujung pada kekerasan seksual. Jadi ketika korban sudah nyaman, korban tidak bisa menolak gitulah, dan ada relasi kuasa di dalamnya, akhirnya terjadilah kekerasan seksual gitu.

0: Jangan pergi dulu pendengar, karena saya akan ajak Anda menyimak informasi bersama reporter RRI Semarang ya. Ada Bahtiar Rifai yang memberikan informasi terkait Undip dan juga UNS berkolaborasi pendengar mendorong pertanian dan lingkungan berkelanjutan. Bahtiar.
1: Ya, Agil dan pendengar, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Undip melalui program World Class University bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Biodiversitas P3BB Universitas 11 Maret atau UNS menyelenggarakan the 13th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment di Surakarta. Pelaksanaan seminar tersebut dirancang secara terstruktur dengan mengadopsi format hibrida yang mencakup sidang umum atau General Assembly serta sesi paralel baik secara luring maupun daring. Kegiatan luring termasuk sidang umum dipusatkan di UNS Tower dan presentasi untuk sesi paralel secara daring melalui platform Zoom Meeting dengan total peserta sebanyak 179 peserta. Rektor UNS Profesor Dr. Hartono menyampaikan bahwa mengapresiasi atas terselenggaranya seminar tersebut dan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sinergitas antar universitas yang terjalin dengan baik. Menurutnya kolaborasi antara UNS dan Undip membuktikan komitmen kuat institusi pendidikan di Indonesia dalam menjawab tantangan global, khususnya dalam merumuskan solusi dan inovasi khususnya untuk sektor pertanian berkelanjutan serta kelestarian lingkungan. Senada dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip Profesor Sugiharto juga menyoroti pentingnya wadah internasional dalam memajukan sektor pertanian dan lingkungan. Ia menyampaikan melalui pertukaran ilmu lintas negara dalam seminar tersebut, berharap akan lahir gagasan-gagasan presisi dan teknologi tepat guna yang mampu menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan. Di hari pertama seminar yang diselenggarakan di UNS Tower, rangkaian acara berlangsung sistematis mulai dari upacara pembukaan, sesi pembicara utama atau keynote session, hingga sesi presentasi paralel tematik secara luring, serta sesi penutupan. Guna memperluas jangkauan manfaat dan transfer pengetahuan kepada khalayak yang lebih luas, presentasi para pembicara undangan di sidang umum juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube. Seperti halnya inisiatif pengenalan teknologi presisi yang tepat guna kepada masyarakat luas, kolaborasi penyelenggaraan seminar tersebut diharapkan mampu menjadi ujung tombak bagi para peneliti dan akademisi untuk terus mengadopsi serta menyebarluaskan inovasi pertanian yang lebih maju demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan di masa depan. Demikian akhir yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar. Dan itu tadi pendengar ya, Undip dan UNS yang berkolaborasi untuk mendorong pertanian dan lingkungan berkelanjutan. Iya, dan nanti pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya dalam berita lintas siang kami akan hadirkan.

0: konsumen rela membayar lebih dan itu sulit ditiru oleh pesaing gitu.
1: Sekarang cabai merah 40.000 satu kilonya, cabai rawit 40.000.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, storytelling menjadi kekuatan produk UMKM berbasis tradisi yang dapat menjadi nilai tambah ekonomi. Kemarau panjang yang melanda berdampak pada turunnya kualitas cabai hingga kenaikan harga di Kabupaten Batang. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Kemarau panjang yang melanda Pantura Kabupaten Batang berdampak pada turunnya kualitas cabai hingga kenaikan harga sebesar Rp5.000. Hal tersebut berpengaruh pada intensitas pembelian konsumen di pasar tradisional. Berikut laporan selengkapnya.
1: Di rawit ini berarti 80.
3: Kemarau panjang yang melanda Pantura Kabupaten Batang berdampak pada harga dan kualitas sayuran, terutama cabai yang hingga kini masih melonjak tajam. Di Pasar Batang, kenaikan harga terjadi sejak sepekan lalu yang kisaran kenaikan mencapai Rp5.000 untuk hampir seluruh jenis cabai. Yuli, pedagang sayuran, membenarkan kenaikan terjadi sejak Senin pekan lalu yang menyasar semua jenis cabai.
1: Ada naiknya hampir Rp5.000.
4: Oh, itu sejak kapan itu Bu naik?
1: Setiap hari.
4: Mulai kapan naik itu?
1: Mulai kapan? Tadi 1 minggu yang lalu.
4: Oh. Harga boleh tahu berapa buat kita sekarang?
1: Sekarang cabai merah Rp40.000 satu kilonya. Cabai rawit 40.000. Cabai rawit ini berarti 80.000. Cabai rawit yang pedas.
3: Senada, Hidayati, pedagang sayuran, pun mengakui terjadi kenaikan sejak beberapa hari lalu yang didominasi jenis cabai. Diakuinya kenaikan tersebut dikarenakan faktor kemarau panjang.
5: Kalau merah besar, merah teropong, naik banyak.
4: Berapa ke berapa?
5: Dari 25 ke 31.
4: Kemarau ada pengaruh nggak penurunan omset?
5: Kemarau paling ya cabai nih jelek-jelek.
4: Ya.
5: Karena koyo menu kurang air.
4: Omset kalau beritahu kemarin sampai
5: tahu gimana? Itu dah.
4: Kita berapa?
5: Nggak pasti.
3: Oh. Sementara ditemui usai belanja, Castonah, pedagang sayuran keliling, meski harga cabai mengalami kenaikan selama beberapa pekan, namun tetap berbelanja untuk memenuhi kebutuhan konsumen di tempatnya berjualan. Sejak kenaikan harga, ia terpaksa mengambil untung lebih sedikit dibanding sebelum kenaikan.
4: Pengaruh ke jenis sebagai konsumen?
5: Iya, enggak pengaruh.
4: Terus ini cabainya mau dijual juga atau gimana, Bu?
5: Ya, dijual.
4: Oh, terus dengan adanya yang naik harganya naik ini gimana? Untung juga atau mungkin malah dikurangi atau gimana?
5: Untung sedikit.
3: Tak hanya cabai, sayuran lain pun turut mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Di antaranya buncis yang semula Rp10.000 kini naik menjadi Rp20.000, daun bawang semula Rp12.000 menjadi Rp14.000, dan bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kekuatan produk berbasis tradisi terletak pada storytelling yang menyertai sebuah produk. Cerita tersebut dapat menjadi nilai ekonomi yang membuat konsumen tidak hanya membeli barang, tetapi juga pengalaman. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dasarnya adalah limited edition sebetulnya. Jadi ketika kita bikin produk etnik tapi hanya satu, itu kan kemudian menjadi daya tarik, terutama ya marketnya adalah market luar.
7: Pendengar, kearifan lokal dapat menjadi sumber kreativitas sekaligus peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kekayaan budaya, kuliner, kerajinan, hingga bahan baku lokal di Jawa Tengah dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah selama tetap mempertahankan identitas daerah. Pengamat ekonomi Universitas 17 Agustus Semarang, Tri Widayati, mengatakan pelaku UMKM perlu memahami nilai dan cerita di balik produk lokal sebelum melakukan inovasi. Menurutnya, inovasi dapat dilakukan pada bentuk, tampilan, kemasan, maupun cara pemasaran. Sementara identitas dan filosofi produk tetap dipertahankan.
0: Bisa membuat sebuah cerita yang membuat konsumen rela membayar lebih dan itu sulit ditiru.

0: oleh pesaing gitu. Jadi kita bikin storytelling ini, dan cerita ini bisa disampaikan lewat kemasan, label, atau media sosial, atau bahkan dijadikan wisata edukasi.
1: Kekuatan produk berbasis tradisi juga terletak pada storytelling yang menyertai produk tersebut. Cerita mengenai asal-usul, proses pembuatan, hingga makna suatu produk dapat menjadi nilai ekonomi yang membuat konsumen tidak hanya membeli barang, tetapi juga pengalaman. Penerapan kreativitas berbasis potensi lokal salah satunya dilakukan Kokoh Trisada, pemilik usaha kerajinan tanganku dari Kabupaten Semarang. Ia memanfaatkan sejumlah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti enceng gondok, batok kelapa, kayu, bambu, hingga limbah benang dari ban. Bahan-bahan ini kemudian diolah untuk menghasilkan produk kerajinan handmade dengan konsep etnik. Ia mengatakan keunikan dan identitas produk menjadi salah satu strategi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk wisatawan mancanegara. Produk tanganku antara lain telah dipasarkan di Bali dan sejumlah daerah tujuan wisata, serta dipersiapkan untuk mengikuti pameran kerajinan di Singapura dan Kuala Lumpur.
2: Jadi ketika mereka melihat bahwa keunikan itu, keetikan itu menjadi nilai jual kita, itulah yang akhirnya nilai harga pun menjadi tinggi.
1: Menurutnya, pemanfaatan bahan lokal tidak harus dimulai dengan modal besar. Pelaku UMKM dapat melihat potensi bahan baku di sekitarnya, kemudian mengembangkan kreativitas dan mencari pasar yang sesuai. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis, pelaku UMKM dituntut terus berinovasi tanpa kehilangan identitas dan nilai lokal yang menjadi kekuatannya. Bagaimana inovasi dan kearifan lokal ini dapat menjadi fondasi bagi UMKM untuk perkembangan dan juga naik kelas? Kami hadirkan pendengar wawancara bersama salah satu pelaku UMKM, Septin Diah, usaha Mbok Jamu Traditional Homemade Drink di Pandu Arisu.
4: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
5: Ya, Bu Septin, ini UMKM dituntut untuk terus berinovasi tanpa kehilangan identitas dan juga nilai lokal yang menjadi kekuatannya. Bagaimana dengan produk Mbok Jamunya punyanya Bu Septin ini?
6: Kita mengikuti perkembangan zaman aja ya. Jadi kayak misalkan kalau yang dulu ori-ori, sekarang kita kayak kasih tambahan topping. Cuman kalau di produk saya mungkin dengan varian rasa yang lain, mungkin ada yogurt, ada jeruk nipis atau jeruk lemon dan lain sebagainya seperti itu.
5: Iya, dan inovasi apa ini yang terbukti paling berdampak signifikan dalam mendongkrak kelas UMKM Bu Septin ini? Apakah dari sisi perubahan kemasan, diversifikasi produk seperti yang telah Bu Septin sebutkan, atau iya, digitalisasi pemasaran ini, Bu?
6: Semuanya itu. Dari pertama kita cara kemas ya, dari packagingnya. Untuk kemasannya itu, kalau kita dengan botol itu kita cari yang kayak estetik kayak gitu. Jadi bukan bentuk botol seperti botol-botol lainnya, tapi kita cari yang estetik.
5: Baik. Iya, Bu Septin, kalau kita lihat sekarang ini UMKM mempunyai nilai plus sendiri ya ketika ada cerita di balik produk yang dijual. Kalau di produk Mbok Jamu sendiri ini, Bu Septin, bagaimana Bu Septin mengemas cerita atau nilai filosofi di balik kearifan lokal produk ini sehingga mungkin bisa mampu ya memikat generasi muda maupun pasar yang lebih luas ini, Bu Septin?
6: Iya. Kalau untuk saya sendiri kan jamu ya, jadi untuk saat ini kebetulan tren jamu untuk anak muda diminum di kaula muda itu sedang in. Mungkin karena cuaca ya, faktor cuaca, terus juga faktor gaya hidup yang sekarang mulai di gaya hidup sehat. Jadi mereka udah nggak nongkrong di coffee shop lagi, tapi lebih ke minuman tradisional seperti jamu. Makanya untuk kita tetap di pelanggan ke anak muda, nggak cuman yang ibu-ibu apa gitu, kita ke packaging, terus ke rasa kita tambah varian, tapi tanpa kayak kita merubah fungsi dan manfaat dari minum jamu itu sendiri.
5: Ada perbedaan yang signifikan nih Bu, antara tadi sebelumnya kan produk jamunya ori, kemudian menjadi berbagai macam rasa dan kemasan juga yang menarik. Ini seperti apa perbedaannya?
6: Perbedaannya, jadi orang itu lebih tertarik ya, terutama dari packaging. Terus untuk rasa sendiri juga kita inovasinya seperti beras kencur. Biasanya kan orang kalau minum jamu itu kan kayak momok ya, nanti pahit, nanti asam, nanti apa kayak gitu. Ketika kita inovasi di beras kencur coklat, itu menarik minat ibu-ibu untuk membelikan anaknya. Iya, beras kencur coklat, beras kencur coconut milk itu jadi kayak menghilangkan paradigma jamu nggak enak.
5: Oke, baik.
6: Iya.
5: Ada tantangan tersendiri, Bu Septin, dalam menjaga konsistensi kualitas dan juga kapasitas produksi yang masih berbasis komunitas lokal ini, Ibu. Saat mungkin permintaan pasar mulai melonjak ya setelah melakukan inovasi tersebut, Bu Septin.
6: Tentu ada. Untuk bahan baku sendiri, kita harus jaga ke bahan baku yang fresh, terus dengan kualitas yang baik tentu saja. Cuaca sekarang ini itu sangat mempengaruhi. Jadi di musim kekeringan untuk saat ini, untuk mencari atau memperoleh bahan baku yang bagus dengan kualitas yang grade A gitu, itu memang agak susah. Tapi dengan harga berapapun kita coba untuk tetap mempertahankan bahan baku itu, karena untuk mencapai hasil yang konsisten di rasa, di warna, dan di kualitasnya itu sendiri.
5: Baik, terakhir Bu Septin, ada nih pesan yang ingin disampaikan atau dibagikan kepada sesama pelaku UMKM yang saat ini juga mungkin sedang berjuang ya untuk naik kelas menggunakan potensi daerahnya, Bu Septin?
6: Kita harus bertahan dalam kondisi atau keadaan apapun. Mungkin untuk akhir-akhir ini, satu tahun terakhir ini, mungkin daya beli memang agak menurun karena mungkin faktor ekonomi ya, perekonomian juga. Cuman jangan putus asa, kita tetap aja konsisten. Satu hari bisa laku 100 bisnis atau 10 bisnis, kita jalani aja.
5: Baik, iya. Terima kih Bu Septin untuk waktunya berbagi bersama RRI. Sukses selalu Bu Septin, selamat siang.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kendal mulai melakukan normalisasi sejumlah sungai yang akan dikeruk. Karena jika sudah memasuki musim hujan, pengerukan sungai kurang maksimal. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ya targetnya selesai ya di akhir Oktober. Kemarin itu kita laksanakan ya.
8: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kendal mulai ngebut melakukan normalisasi sejumlah sungai di wilayah Kendal yang tahun ini akan dikeruk. Pasalnya, jika sudah memasuki musim hujan, maka pengerukan sungai menjadi terganggu atau kurang maksimal. Kepala Dinas PUPR Kendal Sudaryanto mengatakan tahun ini ada 3 ruas penanganan sungai yang menggunakan APBD Kabupaten Kendal tahun 2026. 3 ruas yakni ruas Sungai Aji, Jembatan Gedungan Kerajaan Kulon, dan kawasan Brimo Pelantaran sepanjang 900 meter. Kemudian dilanjutkan ruas di Jembatan Desa Blorok sampai Desa Penjalin Kecamatan Brangsong sepanjang 3,1 km dan ruas di Jembatan Jalan Cepiring Gondang sampai Jembatan Ruas Jalan Pantura sepanjang 1,5 km. Pengerukan sungai tersebut ditargetkan selesai pada akhir Oktober mendatang atau sebelum memasuki musim hujan.
7: Ya targetnya selesai ya di akhir Oktober. Kemarin itu kita laksanakan ya. Karena kalau sudah hujan ya kita susah nanti. Rencananya ya akhir Oktober selesai gitu loh.
8: Pengerukan sungai memang sangat ditunggu-tunggu warga, terutama di wilayah yang sering langganan banjir seperti di Desa Banyu Urip. Kepala Desa Banyu Urip, Busari, mengatakan banjir di desanya selalu terjadi di setiap musim penghujan akibat luapan sungai Penut. Kondisi sungai yang sudah dangkal dan menyempit mengakibatkan air sungai cepat meluap sehingga perlu dinormalisasi.
9: Kalau untuk kondisi banjir, kalau musim penghujan itu luapan itu sering terjadi karena dangkal dan menyempitnya sungai Penut, itu memang perlu dinormalisasi. Yang paling rawan itu di RW 2, 3 RT, yang RW 4 itu 1 RT, yang itu sampai 1 meter setengah sampai 1 meter lebih intinya seperti itu.
8: Sungai yang meluap mengakibatkan ratusan rumah warga ikut terdampak banjir. Banjir juga menimpa puluhan hektar lahan sawah sehingga merugikan para petani. Dari Kendal Jawa Tengah, Wais Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memusnahkan barang bukti dari 103 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang sudah berkekuatan ingkrah ya.
11: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memusnahkan barang bukti dari 103 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang periode April hingga September 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Robin Abdi Ketaren kemarin mengatakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan bentuk komitmen penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Selain itu, komitmen kejaksaan dalam memastikan barang bukti tidak kembali beredar atau disalahgunakan. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, dan khusus barang bukti narkotika diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, juga untuk meningkatkan kewaspadaan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
12: Dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya penyimpangan serta penyalahgunaan barang bukti tersebut agar tidak akan digunakan lagi, dan sebagai komitmen kejaksaan kepada masyarakat dalam penegakan hukum.
11: Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Widi Pranidata, menambahkan barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri atas 23 tindak pidana ringan terkait minuman keras, 21 perkara pelanggaran undang-undang darurat terkait senjata tajam.
10: Berasal dari 103 berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah dikeluarkan surat perintah eksekusi atau 4P48 oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
11: Pada kesempatan itu juga turut dimusnahkan 488,5 gram sabu dan 32.810 butir pil berlogo huruf Y, juga 32 senjata tajam, 66 botol minuman keras, 20 lembar uang palsu, 59 pakaian, serta 2 unit telepon seluler. Widya Cahyono melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati menggelar Pati Business Forum untuk menarik puluhan perusahaan investor asing ke wilayahnya. Langkah ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal. Berikut laporan selengkapnya.
13: Malam ini kita mengadakan Pati Business Forum.
14: Pati Business Forum 2026 menjadi sorotan publik setelah sukses menarik minat investasi asing secara masif. Forum strategis tersebut berhasil memfasilitasi penandatanganan kesepakatan nilai investasi jumbo untuk wilayah Kabupaten Pati. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan langsung keberhasilan fasilitasi kerjasama investasi daerah tersebut. MK Pati menyiapkan lahan kawasan industri seluas 5.600 hektar untuk menampung 8 investor PMA.
13: Ada perusahaan tekstil yang akan rencana investasi di Kabupaten Pati. Total LOI yang akan kami tanda tangani dengan perusahaan-perusahaan tadi ada sekitar 8 perusahaan, tadi sekitar 12,6 triliun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa, di mana kondisi Pati yang Bapak Ibu semua sudah tahu seperti apa sekarang ini, tapi ternyata investasi tetap mengalir dan luar biasa di Kabupaten Pati.
14: Sektor pengolahan sampah menjadi energi listrik menyerap porsi investasi terbesar senilai 5,2 triliun rupiah. Pengolahan limbah modern ini menjadi solusi konkret atas persoalan ratusan ton sampah harian di Pati. Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng, Erik Abibon, menyatakan Bank Jateng siap mendukung penuh kebutuhan pembiayaan serta layanan transaksi perbankan bagi seluruh investor.
15: Dan apa yang disampaikan Pak Bupati tadi terkait dengan letter of intent tadi, harapannya nanti kami juga bisa bergabung untuk bisa melayani baik itu dari sisi pembiayaan mungkin, atau mungkin dari sisi payrollnya maupun transaksi-transaksi lainnya. Harapannya juga nanti bisa terkait dengan produk-produk yang kami punya itu nanti bisa kami tawarkan kepada perusahaan-perusahaan.
14: Penerapan tenaga kerja lokal diproyeksikan mampu menampung lebih dari 30 ribu karyawan secara bertahap. Perekrutan pekerja akan mencakup tenaga kerja pria maupun wanita pada berbagai sektor manufaktur. Masuknya investasi raksasa ini menjadi angin segar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengoperasian bus listrik Trans Semarang pada rute Terminal Mangkang, Terminal Penggarong dapat mengurangi polusi. Berikut laporan selengkapnya.
16: Operasian bus listrik dengan rute Terminal Mangkang ke Terminal Penggarong mendapat tanggapan dari masyarakat. Salah satu warga Semarang, Muslim, mengatakan penggunaan bus listrik lebih baik dibandingkan kendaraan yang menggunakan asap. Menurutnya, penggunaan bus listrik dapat mengurangi polusi. Muslim juga menyampaikan harapannya agar kedepannya bus listrik dapat menjadi lebih baik. Ia berharap jumlah bus listrik juga dapat diperbanyak.
17: Menurut saya sih, lebih baik lah daripada yang itu. Maksudnya kan, kayak kemarin kan itu kan pakai yang asap itu. Kan pakai bus listrik. Biasanya lebih baik karena mengurangi polusi.
16: Sementara itu, Putri, pengguna transportasi umum menilai bus listrik efisien untuk mengurangi penggunaan energi bahan bakar. Ia berharap bus listrik dapat bertahan saat beroperasi di kota Semarang.
18: Harapannya supaya walaupun ada banjir, walaupun kayak jalannya
16: sulit-sulit. Putri menyebut kondisi Medan di Semarang yang naik turun dan sering banjir menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ia berharap bus listrik tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun menghadapi kondisi tersebut. Tama Chandra Murti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Politeknik Negeri Semarang, Polines terus memperkuat sinergi dengan industri untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan. Berikut laporan selengkapnya.
19: Kita selalu mendekat dengan perkembangan industri supaya
20: Politeknik Negeri Semarang Polines terus memperkuat sinergi dengan dunia industri untuk memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. Direktur Polines Dr. Garup Lambanggoro mengatakan, sebagai perguruan tinggi vokasional, Polines dituntut untuk terus mengikuti perkembangan industri. Kedekatan dengan dunia usaha dan dunia industri menjadi salah satu upaya memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan. Penguatan sinergi tersebut salah satunya dilakukan melalui kerjasama antara Polines dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Garup menerangkan kawasan industri yang tersebar di berbagai daerah dapat menjadi mitra strategis bagi perguruan tinggi vokasi.
19: Kita selalu mendekat dengan perkembangan industri supaya lulusan kita itu punya kompetensi sesuai dengan perkembangan industri. Salah satu upayanya yaitu ini adalah kerjasama antara para wakil direktur Politeknik Negeri dan AKN se-Indonesia dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia.
20: Garup menjelaskan kerjasama tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyerapan lulusan, tetapi juga menyangkut pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Keterlibatan industri diperlukan agar kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kawasan Ekonomi Khusus KEK Industropolis Batang Angga Arisa Putra menilai kolaborasi antara Politeknik dan kawasan industri merupakan bentuk nyata program Link and Match yang mempertemukan kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja.
21: Nah, jadi dengan adanya program-program seperti ini tentunya ada kerjasama dengan universitas yang mempunyai dan Politeknik yang mempunyai supply tenaga kerja yang bisa kami nanti pertemukan langsung dengan industri yang ada di kawasan industri kami.
20: Angga menjelaskan dengan pola kerjasama tersebut, industri juga dapat memberikan masukan terhadap kompetensi yang perlu dimiliki mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Angga berharap keterlibatan industri dalam penyusunan program pendidikan dapat membuat lulusan Politeknik lebih siap memasuki dunia kerja. Selain itu, menurutnya memiliki kompetensi teknis, lulusan diharapkan mampu langsung beradaptasi dengan lingkungan industri. Bahti Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Dan kita hadirkan segmen 100%
1: Indonesia.
0: Ada saya Nadi. Saya Agil pendengar.
1: Dan ada saya Nadira.
0: Betul, ini yang siap menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik ya. Dekade 90-an akhir sampai sekarang. Silakan Anda bisa request pendengar di tengah kota Semarang yang super panas.
1: Benar, ini kalau kita lihat di luar studio, panasnya menyengat Adil ya, sampai ke studio pun terasa ya panasnya.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Mungkin kalau kita goreng telur di luar pakai apa ya? Wajan itu bisa mateng loh pendengar ya kan. Apalagi apa ya, kemarin kalau tidak salah hari apa itu sempat saya nongkrong sama teman-teman dan temanku itu melihat bahwa kota Semarang menunjukkan 37 derajat Celcius. Bayangkan.
1: Bener ini.
0: Ya kan, yang biasanya cuma 33 sampai 35 kali ini tembus 37 pendengar.
1: Panas apa ini? Ini kalau misalnya kita di luar pun udah gosong kali ya.
0: Iya kan, makanya. Dan informasi ini didukung juga pendengar oleh BMKG yang menyampaikan bahwa kota Semarang ini mencapai 37,1 derajat Celcius suhu maksimumnya ya. Ini dilansir dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani kelas 2 pendengar BMKG akhir September ya, berarti belum lama ini. Dan ternyata memang musim kemarau dengan curah hujan yang rendah ya, serta ada yang namanya pergerakan semu matahari melintasi wilayah Jawa pendengar, menjadikan kota Semarang dan sekitarnya itu panas banget, apalagi jam 10 sampai jam 1. Nah ini kan jam 1 nih ya kan, ini sedang peak-peaknya lah pendengar.
1: Nah ini juga termasuk di nomor 1 ya Gil ya. Waduh. Nomor 1 di Indonesia.
0: Bayangkan ya.
1: Nomor 1, nomor 2 juga ini termasuk ya. Yang ketiga ada Lampung Utara. Yang nomor 4 ada Berau atau Kalimantan Timur pendengar di suhu 36,7. Yang kelima ada Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang suhunya mencapai 36,4. Keenam ini juga Semarang lagi ternyata ya.
0: Semarang lagi tembus ya.
1: Yang suhunya 36,3. Yang ketujuh ada Malang di Jawa Timur. Yang kedelapan Boyolali, kesembilan Palu, dan terakhir ini Majalengka.
0: Wah, ini sebenarnya prestasi yang kita nggak mau. Nomor satu sih nomor satu, tapi kalau nomor satu terpanas, nggak dulu deh.
1: Iya, kayaknya matahari Semarang tuh bertambah ya. Iya kan? Satu orang satu.
0: Ya udah deh, ini gimana pendengar dengan kota Semarang? Anda juga pasti merasakan ya, atau yang di luar Semarang juga boleh cerita bagaimana musim kemarau akhir-akhir ini dan cara menyikapinya gimana sih pendengar versi Anda
1: ya.
0: Betul,
1: nah,
0: silakan
1: sampaikan saja pendengar ke 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886.
0: Iya. Salam-salam juga boleh, request lagu kami tunggu pendengar. Yang sudah telepon nanti dulu ya, di segmen selanjutnya kita akan angkat dan kita akan buka untuk Anda di 100%
1: Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, sebelum kami lanjutkan nanti 100% Indonesia, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya informasi terkini bersama reporter Agus Herianto, sosialisasi dan koordinasi Kampung Rendam se-Indonesia, pendengar. Heri.
1: Ya, terima kasih rekan Agi, pendengar Pro 1 di mana pun berada. Kami informasikan saat ini saya berada di Kelurahan Bandar Harjo di Taman Sluko atau Menara Sabar atau Seh Bandar yang berada di Semarang Utara. Pada siang hari ini digelar koordinasi Kampung Redam se-Indonesia di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai. Dan pada koordinasi Kampung Redam ini, dengan mengambil tema merawat perdamaian, menjunjung hak asasi manusia yang digelar pada Rabu 30 September 2026. Pada kegiatan ini nantinya akan ditetapkan Menara Seh Bandar yang berada di Kelurahan Bandar Harjo Semarang Utara ini akan dicetuskan atau dicanangkan menjadi salah satu kampung redam yang ada di Indonesia. Dan pada siang hari ini, selain Menteri HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, juga hadir Wali Kota Semarang, asisten gubernur Jawa Tengah yang diwakili asisten, dan Wali Kota se-Yogyakarta, dan ada beberapa wali kota di luar Provinsi Jawa Tengah, serta dari Kemenkumham Jawa Tengah sendiri. Dan nantinya Kampung Redam ini dipilihnya Kota Semarang, terutama di daerah Menara Seh Bandar ini, karena di sini mempunyai riwayat sejarah yang cukup panjang, karena Menteri HAM sendiri pernah hidup di wilayah Semarang Utara sejak 7 tahun berlalu. Dan nantinya selain Menara Seh Bandar ini, ada beberapa kampung redam yang ada di provinsi lain yang nantinya akan disaring menjadi destinasi wisata lokal atau nasional, salah satunya dengan penyebutan Kampung Redam di Indonesia. Dan nantinya selain Kampung Redam ini juga diputuskan atau diresmikan Taman Sluko yang ada di kawasan Bandar Harjo Semarang. Demikian laporan terkait koordinasi dan sosialisasi Kampung Redam se-Indonesia yang digelar di Kelurahan Bandar Harjo, Kota Semarang oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kembali rekan Agil.
0: Baik, terima kasih rekan Heri. Dan itu tadi pendengar untuk informasi terkini bersama reporter Agus Herianto.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Presiden Prabowo tunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wapres menggantikan Gibran. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pengganti wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan terkait syarat pendidikan wapres Gibran. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari laman Mahkamah Konstitusi, yakni mkri.id, MK memang sedang menangani perkara yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden. Namun, permintaan atau petitum pemohon bukan berarti telah menjadi putusan MK. Lebih lanjut, dalam laman wapresri.co.id masih tercatat Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Presiden Prabowo secara resmi menunjuk AHY untuk menjadi Wakil Presiden mengganti Gibran setelah gugatan MK dikabulkan bersifat salah dan menyesatkan. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saat kekeringan melanda, ketersediaan air menjadi terbatas sehingga perlu dihemat dan digunakan secara bijak. Salah satu caranya yaitu dengan memisahkan air kotor agar sebagian masih bisa dimanfaatkan kembali. Pertama, pisahkan air bekas yang masih bisa digunakan seperti air cucian beras, sayuran, atau air mandi. Air ini dapat digunakan ulang untuk menyiram tanaman atau membersihkan lantai. Kedua, gunakan penyaring seperti kain bersih, tisu, kertas saring, atau penyaring kopi untuk menyaring kotoran kasar sebelum digunakan kembali. Ketiga, jangan menyatukan air limbah berat seperti air dari toilet atau limbah deterjen pekat dengan air bekas lainnya agar tidak mengkontaminasi air yang masih bisa dimanfaatkan.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk ada yang terus bersama kami di 100%
1: Indonesia.
0: Gimana pendengar, apakah Semarang ini panas ya? Atau karena Anda rajin ibadah jadi kerasanya adem aja deh, gak ada masalah ya?
1: Iya, ini juga kalau misal panas banyak godaannya, Agil.
0: Apa tuh?
1: Salah satunya pengen minum es terus.
0: Iya sih, jujur. Ya apa ya, itu kan salah satu dalam tanda kutip pelarian sebenarnya. Ya udah karena panas, udahlah es teh lah. Tapi memang seger jujur.
1: Ya seger kan? Banget ya.
0: Seger banget.
1: Lagi tiap hari minum es teh nggak?
0: Harus. Itu tadi di luar es kerampul.
1: Waduh, asain juga ya.
0: Ya mau gimana lagi pendengar. Mosok cuacanya panas, kita minumnya anget.
1: Itu kan kayak gak cocok,
0: kurang cocok. Tapi ya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau semisal memang sudah tidak kuat, anget aja gak apa-apa. Paling gak air biasa.
1: Air biasa, air putih, air es juga gak apa-apa.
0: Tapi yang jelas memang ini terjadi mungkin di kantor juga ya. Sudah banyak yang batuk, sudah banyak yang pilek. Di rumah kakak saya pun juga demikian, mendengar sudah mulai meriang. Jadi efeknya kerasa banget sih musim kemarau ini, ya kan? Apalagi kalau kita membahas kemarau itu juga tidak bisa lepas dari karhutla.
1: Benar.
0: Kemarin di TPA Jatibarang itu sempat kebakaran, pendengar. Dan kalau kita berbicara TPA Jatibarang itu kan penanganannya sangat kompleks karena tumpukan sampah yang tinggi dan apa ya, harus injek air ke dalam sampahnya agar bisa benar-benar mati semua gitu loh. Itu ya kita berharap semoga Pak Damkar lah ya, ini semuanya tetap semangat berjibaku melawan api-api. Di kemarin di mana, Tembalang juga sama halnya, banyak kebakaran ya kan. Jadi nampaknya memang perlu perhatian serius.
1: Benar. Jadi bukan diri kita aja yang perlu diperhatikan, tapi juga lingkungan sekitar ya, Agil. Tadi itu juga bukan dia. Soal sampah aja ya, soal karhutla, tapi di sekitar kita, di rumah kita misalnya nih, kalau misalnya kita mau pergi-pergi ya, nah itu kita bisa mengecek nih, kalau misal stop kontak ataupun kompor gas lupa dimatiin, nah itu juga dia. Berbahaya ya.
0: Betul. Jangan sampai nanti boncos, mendengar. Perasaan kemarin baru beli gas, kok beli gas lagi ya. Tapi kalau menurut Nadira deh, kira-kira kalau semisal untuk proteksi diri sendiri, apa yang harus dilakukan menghadapi kemarau ini?
1: Kalau aku ya sebagai pengguna motor ya, itu harus safety semuanya ya. Jadi seluruh badan aku tutup.
0: Betul.
1: Pakai kaos kaki, pakai kaos tangan, pakai masker. Karena kan kalau musim panas gini banyak polusi ya. Jadi harus tertutup semua, pakai kacamata juga.
0: Kacamata jangan lupa.
1: Tapi di tubuh kita, di kulit kita, terutama di bagian muka, aku selalu pakai sunscreen.
0: Sunscreen itu
1: biar
0: perlu
1: tidak
0: sih.
1: Tidak belang, apalagi di Semarang panasnya yang 37 derajat ya.
0: Iya, betul. Apalagi lewat ini apa, Bangjo Tugu Muda.
1: Tugu Muda.
0: Wah, itu sih lamanya gitu. Lama banget.
1: Iya. Lagi gimana nih?
0: Kalau saya jujur, sunscreen sebenarnya wajib, tergantung orangnya. Kalau emang masa bodoh dengan penampilan kulit, silahkan gak usah pakai, gak apa-apa pendengar. Tapi kalau dirasa penting, ya silahkan bisa menggunakan sunscreen. Sama hidrasi tubuh ya. Minumnya ya tergantung, tapi yang jelas air putih yang wajib minum tuh menurut saya ya, bebas silakan, tapi kewajibannya itu harus dituntaskan. Minum air 2 liter atau kan ada hitungannya tuh, berat tubuh atau apa itu kan ada hitungannya. Nah, itu harus terpenuhi pendengar. Makanannya juga dijaga. Jajan boleh, tapi sayurnya ini jangan lupa. Itu yang beneran saya terapkan ya. Olahraga juga perlu. Tapi kalau semisal olahraganya panas-panasan, mungkin bisa diganti dulu deh ke indoor. Atau nunggu agak sorean biar mataharinya turun dulu, jogging itu boleh pendengar. Kalau pendengar Pro 1 gimana, kita cek dulu ya kan. Ada Bu Ambar dari Kebumen, katanya ikut request lagu saja, Mahalini yang sial. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Terima kasih Bu Ambar, tadi lagunya sudah kita putarkan ya. Dari Mbak Herlina juga, selamat siang, katanya minum es water saja.
1: Es water
0: ya.
1: Air putih
0: es. Oke, baik. Ini juga mengirimkan VN, coba kita dengarkan dulu ya.
2: Kita 100% lagu pop Indonesia. Siang hari ini saya ingin diputerin lagunya Fabio Acer, Rumah Singgah. Selamat beraktivitas buat kru RRI 1 Semarang. Happiness Day.
0: Baik, happiness day juga Berlina. Request lagunya Fabio Acer tadi sudah kita putarkan juga ya. Satu pesan lagi ya. Ini dari Mas Hasan di Ungaran. Oke, Mas Hasan Ungaran gimana ini? Berdebu, panas atau adem? Ungaran kan daerah atas ya?
1: Harusnya dingin ya.
0: Harusnya dingin, akhirnya tapi nggak tahu juga deh. Mas Agil, Mbak Nadira, ini minta lagunya Virgon, judulnya Bebas Apa Saja. Salam untuk semua pendengar Pro 1. Oke. Terima kasih. Yang lain nanti ya, pendengar, kita masih ada waktu. Pokoknya sampai jam 3 sore di 100%
1: Indonesia.

0: Aduh, dari tadi kok kepala berat banget ya? Kayak ada galon di atas kepalaku.
1: Loh, udah minum air putih apa belum?
0: Lah ini udah, 3 cangkir malah.
1: Loh itu kopi semua tuh, ginjalmu aja udah mau demo.
0: Bener juga ya, pantes dari tadi badan kayak lobet banget loh.
1: Widih, mantep, langsung kayak abis servis mesin tuh.
0: Iya sih, kopi emang kayak mood booster. Tapi aku juga tahu kalau air putih itu juga bahan bakar utamanya. Aku gak mau mogok ginjalku.
2: 100% Indonesia.

0: Oke, pendengar Pro 1 yang sudah masuk lewat WhatsApp, nanti saya bacakan ya. Nanti dulu, karena saya memiliki informasi bersama Pak Babin ya, dari Desa Kraguman, pendengar Polsek Jogonalan, Polresta Klaten ya. Di ujung telepon ada Aibda Erda Nur Ardiana yang akan memberikan informasi terkait edukasi dan pencegahan serta peran Babin sebagai petugas tracker TB ya. Aibda Erda, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Erda, ini kalau kita berbicara peran Babin begitu ya, sebagai petugas tracker TB, ini kegiatannya seperti apa dan bagaimana kondisi di wilayah binaan ini, Pak Erda?
1: Jadi, saya selamat siang, salam presisi, saya Aibda Erda Nur Ardiana, selaku Babin Kamtipmas Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan. Dalam hal ini, materi yang kita sampaikan masalah penyakit TB paru. Dalam hal ini selaku Babin Kamtipmas, kami melaksanakan tracing yang didampingi dengan bidan desa maupun dari kesehatan desa, yang namanya pendampingan lapangan, yaitu mendampingi bidan desa atau petugas puskesmas atau tenaga medis saat mengunjungi rumah warga yang mungkin terkonfirmasi menderita penyakit TB. Mungkin dengan pelacakan kontak erat, membantu mencari kontak erat dari pasien TBC, baik dari keluarga, saudara, pasien, maupun tetangga, maupun saudara yang paling dekat yang masih satu rumah. Untuk edukasi warga, kita memberikan pemahaman mungkin kepada masyarakat, khususnya di desa binaan, agar tidak takut memeriksakan diri dan mungkin mendukung pengobatan pasien sampai sembuh. Kita datangi untuk pasien yang terkonfirmasi, kita berikan obat dan pendampingan, kita pantau selama 6 bulan untuk pengobatan, meminum obat agar tidak terputus gitu.
0: Tapi kesulitan yang dihadapi ini, apakah masih banyak warga yang takut begitu, Pak Erda, dan pengertiannya seperti apa ini yang diberikan?
1: Mungkin yang di desa saya mungkin masih ada yang sekiranya takut. Tapi kita memberikan bantuan, jadi pendampingan. Kalau mungkin menemukan gejala, jadi tidak takut untuk memeriksakan diri nanti ke PKD atau mungkin puskesmas terdekat. Untuk yang dari kita, ini ada di PKD maupun puskesmas Jogonalan 1. Kita dampingi, kita antar, atau mungkin kita jemput, dan kita berikan pengobatan sampai 6 bulan sampai benar-benar pasien itu sembuh. Demikian, Mas.
0: Baik. Terakhir, Pak Erda, mungkin bisa memberikan pesan juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya di wilayah binaan terkait dengan TB ini, Babin Kamtipmas juga berperan untuk mengedukasi dan pencegahannya. Apa pesannya, Pak Erda? Silakan.
1: Jadi, saya selaku Babin Kamtipmas memberikan sedikit edukasi maupun motivasi, saran, agar selalu menjaga kesehatan. Dari proteksi kesehatan, khususnya kesehatan diri, lingkungan, jaga kebersihan, dan mungkin apabila bepergian tetap menggunakan masker. Karena mungkin cuaca sekarang mungkin tidak mendukung, atau mungkin gejala-gejala yang di jalan kita tidak tahu, jadi tetap jaga protokol kesehatan. Demikian.
0: Baik, Pak Erda, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan siang hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, salam presisi, Pak Erda.
1: Selamat siang, Mas. Salam presisi.
0: Ya, demikian tadi peringat bersama Babin Kamtipmas dari Desa Kraguman, Polsek Jogonalan, Polresta Klaten ya, Aibda Erda Nur Ardiana, yang sudah berbagi informasi terkait dengan edukasi dan juga pencegahan serta peran Pak Babin ya sebagai petugas tracker ETB.

Radio Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Lagu-lagu dalam 100% Indonesia juga spesial untuk Anda pendengar, seperti Triade Changcuters yang sudah bilang tadi, untukmu ya. Saya sapa juga yang sudah bergabung semuanya saja, request lagu ini tadi di aplikasi RRI Digital ya. Dari Lae katanya Armada mau dibawa kemana tadi sudah ya. Olivia request lagunya The Changcuters, ini barusan selesai lagunya ya kan. Terima kasih banyak juga. Yogiana Zahwa selamat siang katanya, Hindia Cincin tolong diputarkan, siap nanti menit-menit akhir kita putarkan ya. Terus juga Pak Budi Santoso, ini dari Wonogiri, request lagunya Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Tadi sudah diputarkan Pak Budi, terima kasih banyak. Dari Mas Hasan Ungaran katanya panas sumu sambil minum es teh seger. Tapi benar katanya Nadira tadi, Pak Hasan atau Mas Hasan, nanti kalau kelebihan juga bisa sakit, iya, harus dibatasi ya.
1: Imbang lah, harus sambil minum
0: harus
1: putih,
0: imbang
1: ya.
0: Ini terakhir boleh deh satu penelpon. Selamat siang.
2: Selamat siang Mas Akil.
1: Iya, Pak Agus ini pasti ya.
0: Enggak, ini sama siapa dulu? Tadi kan Mas Agil, kurang satu Pak Agus.
1: Oh iya,
2: Nadira.
0: Nah, iya, itu dia.
1: Walaupun nggak disapa, tapi udah, saya udah kenal suaranya.
0: Udah kenal langsung klop gitu ya.
2: Ya, semua ya.
0: Amin, terima kasih. Ini menit-menit akhir lagunya apa? Langsung Mas Agus.
2: Manut.
0: Lu?
2: Penyiar aja deh.
0: Manut penyiarnya aja, oke. Ini menyapa pendengar yang lain.
2: Salam semua buat saya.
0: Siap.
2: Satu ya, buat Mas Agil sama Mbak Nadia. Sihat selalu.
0: Amin. Terima kasih ya. Mas Agus, sehat saya juga ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Dan pendengar, 100% di Indonesia harus kita tutup ya. Tapi jangan khawatir, nanti Nadira yang siap menemani Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya ya. Ketemu lagi besok, kayaknya Nadira harusnya besok masih siaran sore.
1: Iya, masih siang juga besok ketemu lagi.
0: Masih siang
1: lagi,
0: ketemu
1: ya
0: lagi, kalau semisal lagunya belum keputer, tagih sama Nadira besok ya pendengar ya. Oke, saya Agil pamit dulu, sampai jumpa lagi besok di 100%
1: Indonesia.

Sekitar 400 kepala keluarga atau KK di Dusun Semen, Desa Purwosari, Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, membutuhkan pasokan air bersih akibat menyusutnya debit sejumlah sumber mata air selama beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut mendorong Bidang Propam Polda Jawa Tengah bersama

mengeluhkan penurunan omset secara drastis hingga 70% dalam 2 bulan terakhir. Hal ini dipicu oleh perubahan sistem lelang yang dinilai tidak transparan akibat dominasi pemborong tanpa melalui mekanisme lelang terbuka. Para pedagang lokal mengaku kesulitan mendapatkan pasokan ikan segar dengan kualitas baik karena seluruh hasil tangkapan kapal besar telah dibeli secara borongan oleh pemodal besar. Kondisi tersebut berdampak pada penghentian pengiriman ikan segar ke sejumlah daerah.

Selamat sore, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali Semarang sore ini pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta untuk mengikuti secara langsung Beranda Astacita dengan topik pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Nanti juga akan ada narasumber pengelola Putra Merapi Tani Desa Bengking Jatinom Klaten bersama dengan Bapak Supri Yono. Tetaplah bersama kami di Telepas Ber FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda pernah merasa terganggu oleh telepon yang masuk terus-menerus? Atau ternyata Anda yang melakukannya? Perlu diketahui, dalam etika menelepon, jangan pernah menelepon seseorang lebih dari 2 kali secara berturut-turut, kecuali benar-benar mendesak. Hal ini berlaku sekalipun orang yang telah saling mengenal. Mengapa? Perbuatan ini dapat dianggap mengganggu dan tidak sopan. Jika telepon belum diangkat, bisa saja seseorang yang dituju sedang melakukan sesuatu. Maka berikan waktu sejenak atau kirimkan pesan singkat untuk menjelaskan tentang keperluan Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya menghormati waktu orang lain, tetapi juga menunjukkan sikap yang profesional dan penuh pengertian.

0: Dan beranda Asta Cita Korwil 11 ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Semarang, dan juga Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang begitu dekat ya dengan kehidupan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Desa tidak hanya menjadi dan juga memiliki potensi alam ya, tetapi juga kekayaan budaya, pertanian, kreativitas, serta berbagai aktivitas masyarakat yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga ya. Salah satu yang terus mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut adalah Desa Bengking ya, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita Bapak Supriyono, pengelola Putra Merapi Tani, Desa Bengking, Jatinom, Klaten. Selamat sore Pak Si Supriyono ya. Terima kasih sudah hadir.
1: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di Beranda Asta Cita RRI Surakarta. Untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini, Pak Supriyono, bisa diceritakan terlebih dahulu ini seperti apa mungkin potensi Desa Bengking yang kemudian mendorong masyarakat untuk mengembangkan melalui konsep desa wisata?
1: Ya, untuk latar belakang yang ada di Desa Bengking, secara geografis ini adalah dataran tinggi dengan MDPL kurang lebih 600 ya. Terus latar belakang dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu pertanian dan juga peternakan. Secara garis besarnya seperti itu. Untuk sebagai awal dulu.
0: Kemudian apa Pak yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata di desa ini?
1: Ya, mengingat dari sebuah persoalan yang kita hadapi bersama, tentunya persoalan di dunia pertanian itu sangat kompleks, luas, tidak hanya dirasakan di Desa Bengking ya, terutama saat ini yang menjadi kendala pertanian itu kan regenerasi petani, kemudian sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, tata niaga yang kurang baik, kemudian juga keterlangkaan masalah pupuk dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala yang dihadapi di sebagian besar para pelaku petani. Nah, karena yang ada di Bengking itu menjadi salah satu pertanian itu menjadi salah satu kegiatan pokok ya. Dengan kita jumpai persoalan itu, bagaimana kita keluar dari zona persoalan itu dengan cara apa? Misalnya masalah tata niaga hasil pertanian yang kurang baik, inilah yang mendorong dari masyarakat berinovasi bagaimana kita mendapatkan harga yang terbaik apa yang menjadi kegiatan kami. Nah, mungkin salah satunya yang kita kerjakan adalah mendekatkan hasil produk pertanian yang kita kelola dengan para konsumen. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuka wisata. Yang mana kegiatan wisata yang kita kelola yang ada di Putra Merapi Tani ini itu berbasis agro edwisata. Jadi di samping kita menikmati keindahan alam yang ada di sektor pertanian yang kita berikan, dan juga kita berikan semacam edukasi pelatihan. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri yang kita tawarkan kepada para pengunjung, seperti itu.
0: Baik, ketika berbicara tentang desa wisata ya Pak ya, tentu bukan hanya soal mendatangkan wisatawan tadi ya. Bagaimana ini sebenarnya konsep desa wisata yang dikembangkan di Desa Bengking ini? Dan mungkin apa ini yang ingin dicapai masyarakat melalui pengembangan tersebut ini Pak?
1: Untuk pengembangan yang kita harapkan terutama di kami itu ya peningkatan mungkin taraf hidupnya, ekonominya menjadi meningkat. Itu yang menjadi target kami, yang mana latar belakang kami mungkin dari pendapatan per kapita saja sangat rendah, kita masih di kelompok desa miskin ya, yang kemarin beberapa tahun kemarin itu ekstrim, sekarang ekstrimnya sudah agak hilang tapi desa miskinnya masih. Nah, ini yang menjadi pendorong bagaimana ekonomi di para pelaku petani ini menjadi semakin meningkat. Seperti itu gambaran umumnya.
0: Baik, Bapak sendiri sebagai pengelola Putra Merapi Tani ya, bagaimana ini ya, Pak mungkin awal mula keterlibatan Bapak ya dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata sekaligus pemberdayaan ekonomi tadi ya. Seperti apa?
1: Oke. Okay. Gambaran waktu awal dulu perjalanannya kita bermula kita pada waktu itu panen raya buah jeruk yang sangat banyak sekali dan para pelaku petani tidak mendapatkan harga yang terbaik. Akhirnya lewat media sosial kita mencoba menawarkan lewat Facebook itu menarik para wisatawan. Misalnya biaya masuk gratis, ngicipi gratis, membayar itu yang dibawa pulang. Kan seperti itu gambaran waktu dulu. Akhirnya tahun 2017 ya, 2017-2018 itu banyak sekali para wisatawan yang datang di Bengkeng untuk menikmati indahnya pemandangan yang ada di tempat kami dan juga menikmati hasil buah komoditas yang dipetik secara langsung. Nah, pada waktu itu antusias masyarakat di luar itu sangat banyak banget. Yang mana yang tadinya harga jeruk yang kita jual di tengkulak itu per kilo tidak nyampe 10.000. Akhirnya dengan didatangi wisatawan petik secara langsung itu bisa 15-20.000 per kilonya. Itu bisa menaik antara 50-100%. Itu awal mula dari kegiatan edu wisatanya. Kemudian sambil berjalannya waktu banyak juga permintaan dari masyarakat terutama yang ada di instansi sekolah-sekolah itu menginginkan tidak hanya petik komoditas saja tapi lebih kepada edukasinya seperti kayak kegiatan outing class. Mulai di tahun 2020 inilah kita mencoba menawarkan kepada masyarakat tentang konsep agro eduwisata, tidak hanya menikmati pertanian yang kita tawarkan tapi kita juga memberikan sebuah edukasi pelatihan kepada para pengunjung. Itu yang menjadi permulaan awal mula kita mencetuskan desa wisata seperti itu.
0: Berarti sudah ada kerjasama ya dengan instansi ya?
1: Sudah ada. Ya? Tiap bulan rata-rata pengunjung yang hadir di tempat kami itu rata-rata 500 sampai 1000 peserta.
0: Baik. Dalam proses menggali potensi desa tadi ya, bagaimana mungkin cara masyarakat menentukan potensi mana ini yang bisa dikembangkan dan memiliki peluang untuk menarik wisatawan, Pak?
1: Ya, bagaimana kita menarik wisatawan? Tentunya juga kita harus bisa mengangkat isu yang ada di masyarakat. Nah, kita membuat branding. Mau dibawa kemana suatu tempat itu mau dikenalkan apanya kan seperti itu. Kalau dulu kita mengenalkan desa Bengkeng itu terkenal karena buah komoditas jeruk. Nah, karena pada waktu dulu jeruk itu juga menjadi komoditas unggulan, tapi jeruk itu ada sebuah kendalanya bahwa jeruk itu tidak bisa kita panen setiap saat. Kan seperti itu ya, hanya musiman. Lalu bagaimana kita membuat sebuah inovasi membranding suatu desa itu agar terkenal tidak hanya suatu komoditas saja tapi tidak jauh dari pertanian. Akhirnya kita mengembangkan potensi buah komoditas buah kelengkeng yang bisa dibuahkan setiap saat. Nah, jadi di tempat kami jumlah tanaman kelengkeng yang kita budidayakan di masyarakat itu hampir 1000 tanaman. Dan itu setiap harinya itu bisa kita nikmati. Jadi kita membuat jadwal ya. Mungkin Januari kita buahkan 100 pohon. Februari 100 pohon, Maret 100 pohon. Hingga nanti kita di akhir tahun pun juga masih bisa panen. Nah, ini yang menjadi inovasi yang kita kembangkan untuk menarik wisatawan. Seperti itu.
0: Selain tadi jeruk, terus tadi kelengkeng ya Pak, mungkin ada komoditas lainnya ini. Apa aja ini, Pak?
1: Nah, pengembangan yang kita tawarkan mulai dari komoditas jeruk, kelengkeng, durian. Kemudian kita padukan dengan konsep pertanian terpadu bahwa kita bisa memproduksi pupuk sendiri. Kemudian kita bisa membuat bibit produktif buah-buahan sendiri. Kemudian kita bisa mengembangkan hasil olahan dari hasil pertanian yang kita kelola, terutama di olahan singkong, jagung, kita buat makanan kering dan juga basah. Dan kemudian kita memadukan dari kegiatan pertanian itu dengan peternakan. Satu contoh, dari hasil kegiatan pertanian kita menghasilkan limbah berupa daun kita untuk pakan ternak yang kita kelola bersama. Kemudian hasil dari polinasi, hasil dari polinasi tanaman yang kita tanam di sekeliling kita, kita kembangkan budidaya lebah madu bisa kita nikmati, bisa kita panen sebelum kita memanen komoditas yang kita tanam. Misalnya tanaman kelengkeng, sebelum kita memanen buah kelengkeng, terlebih dahulu kita sudah bisa memanen madu seperti kayak gini. Nah, ini adalah madu-madu hasil dari budidaya kita. Kalau
0: produk pupuk asli, ya,
1: itu ada di belakang rumah, itu kita produksi sendiri. Nah, seperti ini kita bisa jadikan sebuah wisata. Jadi anak-anak ketika berkunjung di tempat kami, kita ajak berinteraksi dengan kambing, kita ajak untuk memeras sapi, kita ajak untuk mengenal lebah penghasil madu, mana ratunya, mana lebah pekerjanya, terus bagaimana proses terjadinya madu itu. Ternyata wisatawan sangat antusias, senang, dan dia belum mendapatkan kegiatan ini di tempat lain, tapi di Bengkeng dia sudah bisa menikmati kegiatan itu. Nah, di samping itu kita juga menawarkan dengan menikmati pemandangan, kemudian memetik hasil komoditas itu dengan menaiki gerobak sapi, alat transportasi tradisional yang kita miliki di sini. Ya, jadi
0: berarti disediakan ya, Pak,
1: untuk kita keliling di lokasi pertanian, pindah ke lokasi satu dengan yang lain, misalnya ya, ke lokasi budidaya lama madu, kemudian pindah ke lokasi jeruk, kemudian ke durian dan sebagainya, dengan menaiki gerobak sapi. Ini yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Putra Merapi Tani di Bengkeng Sim.
0: Berarti seperti itu, sudah disediakan ya gerobak sapinya. Ada berapa itu, Pak?
1: Untuk gerobak sapi yang kita kelola di sini ada 5.
0: Oke, ada banyak 5 ya.
1: Muat. Cuman nanti ketika wisatawannya banyak, kebutuhan gerobak sapinya kurang, kita juga mendatangkan lintas kecamatan. Tidak ada yang ada di Kecamatan Jatinom atau Desa Bengkeng, tapi kita lintas kecamatan. Kadang kita ambil yang ada di Gantiwarno, kadang juga ada yang di Prambanan, seperti itu.
0: Baik.
1: Teman rekanan kita kan banyak juga relasinya, seperti itu.
0: Oke, memberdayakan masyarakat sekitar juga ya, Pak, ya berarti ya.
1: Betul.
0: Bapak, ketika desa wisata mulai dikembangkan ya, bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Bengkeng ya, khususnya dalam pengelolaan maupun penyediaan berbagai kebutuhan wisatawan?
1: Nah, kita dalam proses membangun seperti ini tentunya tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa dilakukan secara individu. Makanya kita juga pastinya akan melibatkan banyak orang untuk pengembangan di sini. Yang mana satu saja, kita ambil suatu contoh keterlibatan untuk UMKM yang ada di tempat kami. Misalnya kita ada kedatangan tamu menginginkan snack, makan besar, dan juga untuk oleh-oleh yang diingat oleh wisatawan. Akhirnya kita libatkan banyak masyarakat untuk pengembangan desa wisata ini.
0: Baik. Apakah masyarakat sudah mulai mendapatkan manfaat ini secara langsung dari keberadaan desa wisata ini ya? Misalnya mungkin melalui usaha kuliner mungkin, atau mungkin produk pertanian, atau mungkin kerajinan-kerajinan di sekitar wilayah situ.
1: Ya, mulai dari UMKM. Mulai dari UMKM, saat ini sudah banyak sekali pengelola UMKM yang ada di tempat kami. Mungkin ada 10 UMKM, terutama pengolahan produk makanan kering dan juga basah. Akhirnya juga terbantu dalam hal kita pengenalan produk, dan akhirnya nanti juga peningkatan hasil penjualannya. Kemudian yang kedua, itu dari sisi mungkin jajanan yang ada di tempat kami gitu. Selain UMKM, mungkin ketika wisatawan datang ke sini, pembelian produk yang ada di sini, mungkin kayak minum-minuman itu juga akan meningkat. Kemudian dari komoditas hasil pertanian yang ada di tempat kami, akhirnya ketika kita kedatangan wisatawan dari berbagai wilayah menginginkan komoditas hasil unggulan yang ada di tempat kami, akhirnya harga yang tadinya hanya mungkin sekitar misalnya kayak buah kelengkeng, tengkulak paling 35 sampai 40 ribu. Tapi dengan adanya kegiatan wisata ini bisa naik antara 10 hingga 20%. Jadi secara keseluruhan masyarakat bisa merasakan secara langsung dengan keberadaan desa wisata ini. Belum yang kerajinan yang kita kelola, kita juga ada pembuatan produksi hasil limbah seperti kayak batok kelapa seperti itu, akhirnya juga terbantu untuk penjualannya untuk oleh-oleh seperti itu.
0: Baik, dalam mengajak masyarakat yang tadi terlibat ya Pak ya, tentu mungkin ada tantangan tersendiri ini. Apa saja ini kendala yang paling sering dihadapi atau mungkin bagaimana ini cara pengelola mengatasinya ini?
1: Untuk permasalahan tentunya banyak sekali ya, terutama sumber daya manusia yang ada di sini. Rata-rata para pelaku petani kan usianya di usia 50 ke atas. Sedangkan untuk pengembangan ini kita membutuhkan tenaga pikiran yang secara umum usia-usia produktif. Terkendala dari sumber daya manusia ini menjadi sebuah tantangan. Makanya kita juga merekrut untuk anak-anak muda, bagaimana kita mau untuk mengenal sebuah potensi yang ada di desa ini untuk kita majukan. Mungkin dengan cara kita ajak untuk studi tiru, studi banding di tempat-tempat lain yang sudah berkembang duluan. Seperti itu. Kemudian persoalan yang lain yang tidak kalah pentingnya infrastruktur. Mungkin jalan atau tempat parkir ini juga menjadi sebuah persoalan yang kita hadapi. Ya, nantinya kita juga berkolaborasi dengan pihak pemerintah ya, pemerintah baik di desa, kecamatan maupun di yang ada di daerah, bagaimana infrastruktur yang penunjang untuk kegiatan ini bisa juga dirawat bersama, tidak hanya yang ada di tempat kami saja, tapi juga ada peran dari pemerintah desa maupun yang ada di daerah seperti itu.
0: Berarti ada pelatihannya sendiri untuk masyarakat sekitar, Pak?
1: Gimana?
0: Apakah ada pelatihan tersendiri untuk masyarakat sekitar?
1: Untuk pelatihan terkait dengan pelatihan yang di tempat kami tentunya ada. Maksud saya yang tadi kita sampaikan kan kendalanya kan sumber daya manusianya. Makanya kita juga ajak masyarakat di sini kadang-kadang kita studi tiru. Studi banding ke tempat yang lain yang sudah mungkin pengembangan terlebih dahulu sudah lebih maju daripada kami. Itu yang menjadi solusi kami untuk meningkatkan daripada pemahaman masyarakat yang ada di tempat kami. Itu salah satu strategi kami seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau misalnya peran generasi muda desa Bengking ini ya dalam pengembangan desa wisata, kan sekarang ada media sosial gitu. Bagaimana ini Pak? Mungkin apakah mereka sudah dilibatkan dalam pengelolaan promosi atau mungkin pengembangan kreativitas wisata ini, Pak? Halo? Halo? Pak Supriyono?
1: Nah.
0: Iya. Kembali terhubung?
1: Iya? Sudah?
0: Iya, Pak Supriyono. Seperti apa, Pak?
1: Mohon diulang, tadi sempat terputus.
0: Oke, baik. Bagaimana mungkin peran generasi muda Desa Bengking yang dalam pengembangan desa wisata itu, apakah membantu dalam sudah dilibatkan dalam pengelolaan promosi atau mungkin pengembangan kreativitas wisata, Pak?
1: Pemuda sangat berperan, sangat membantu juga, terutama mungkin masalah promosi digitalisasi. Kita juga libatkan, misalnya kita pembuatan video promosi itu juga kita melibatkan anak muda. Dan juga dari para pelaku UMKM yang ada di tempat kami itu rata-rata semua masih muda semua. Kita ada 10 pemuda yang kita bina untuk memproduksi hasil olahan dari hasil panen yang kita kembangkan, misalnya jagung. itu kita buat seperti Totela Happy Toast. Itu yang mengelola itu anak muda, masih usia-usia kuliahan, belum berkeluarga. Kemudian yang ada yang pengelola donat itu ada sekitar 8 orang. Kalau pemiliknya 3. Akhirnya juga daya serap masyarakat untuk pengembangan itu ada. Karena apa? Terbantu untuk promosi ketika ada pengunjung yang ada di tempat kami. Akhirnya kita libatkan anak-anak muda. Seperti itu.
0: Baik, Pak, kita jeda sejenak ya untuk perbincangan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata ini. Pendengar, nanti perbincangan kita masih akan kita teruskan ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di Beranda Asta Cita di sore hari ini ya. Dan kita masih mengobrol tentang Edupak ya, Eko Edupak ya. Dan Pak Supriyono, saya mau menanyakan ketika mungkin jumlah wisata meningkat ya, tentu ada persoalan lingkungan dan kenyamanan nih Pak. Bagaimana cara agar menjaga agar mungkin aktivitas wisata tidak justru merusak lingkungan desa ini Pak, seperti apa?
3: Itu juga menjadi salah satu kendala di tempat kami. Jadi sebelum ada kegiatan tentunya kita juga memberikan sebuah edukasi, kita kepedulian tentang lingkungan, kemudian kita menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung bagaimana tidak merusak lingkungan, mungkin dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian para wisatawan kita ajak untuk secara langsung berinteraktif, secara langsung peduli dengan alam, lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara kita ajak menanam secara langsung di lahan kritis, menjaga pohon, menjaga tanaman, seperti itu yang kita lakukan agar nanti juga wisatawan itu tidak hanya sebagai penikmat saja, tapi juga sebagai sebuah pelaku penjaga lingkungan, penjaga alam ini. Kebetulan saya juga sebagai juga PKSM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai pengelola yang ada di Agro Edwisata, okay, tapi saya juga sebagai PKSM yang memberikan sebuah penyuluhan edukasi kepada masyarakat.
2: Baik, oke. Apa ya ini yang masih menjadi mungkin pekerjaan rumah ya untuk agar desa Bengking mungkin bisa semakin berkembang sebagai desa wisata yang dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ini, Pak?
3: Yang menjadi kendala urgensi itu infrastruktur jalan ya. Biasanya ketika kita ada reservasi dari tamu yang ada di luar kota, rombongan yang membawa bus besar belum bisa masuk ke mungkin jantung kegiatan yang ada di Putra Merapi Tani. Kita harus over transit dulu. Nah ini yang menjadi persoalan kendala. Kalau tamunya menggunakan bus medium, bus kecil, itu masih bisa akses langsung ke lokasi. Tapi kalau bus besar, kita harus transit dulu menggunakan transportasi lain tambahan. Ini yang kadang-kadang dari para wisatawan itu sedikit agak kecewa ya. Nah, kecuali para wisatawan ini dari awal memang menginginkan untuk naik gerobak sapi. Nah, inilah yang kita jadikan alat transit dari parkiran bus besar menuju ke lokasi kegiatan edukasi. Kecuali seperti itu kalau menginginkan. Cuma kan pengunjung wisatawan itu kan yang diinginkan juga berbeda, iya, budgetnya betul juga berbeda kan seperti itu.
2: Apakah jauh Pak ini Pak jaraknya ini antara tempat transitnya sampai tempat tujuannya?
3: Sekitar 1 kilo.
2: Okay.
3: 1 sampai 1,5 kilo seperti itu. Kalau jalan kaki kan tidak mungkin harus pakai alat transportasi, transitnya mungkin pakai pickup lah seperti itu. Tapi kalau dengan naik gerobak sapi dari awal memang menginginkan itu, justru wisatawan menginginkan seperti itu gitu.
2: Iya, yeah, lebih natural ya Pak.
3: Menuju ke lokasi, kemudian kita naik gerobak sapi keliling di lokasi pertanian.
2: Oke. Okay.
3: Seperti itu.
2: Baik. Ke depan ini Pak, apa mungkin target atau mungkin harapan Bapak bersama masyarakat terhadap pengembangan desa wisata di Desa Bengking ini Pak?
3: Harapan secara khusus yang ada di Desa Bengking, masyarakat Desa Bengking, kita kepengen mengajak, ayo kita memajukan Desa Bengking dengan melihat sebuah potensi yang kita miliki, potensinya karena pertanian, ya ayo kita kembangkan dunia pertanian ini. Bagaimana Desa Bengking ini yang dulu kita kenal daerah backlist ya, daerah backlist, kadang-kadang kita mau pinjam kredit saja ketika mendengar Desa Bengking pada waktu dulu sudah di backlist.
2: Oke, sudah
3: karena
2: susah
3: mungkin
2: ya.
3: Sumber daya manusianya. Tapi untuk saat ini insya Allah sudah baik, karena ya secara ekonomi yang ada di Desa Bengking semakin meningkat, dan harapan kami akan semakin meningkat lagi.
2: Okay.
3: Nah, harapan yang ada di masyarakat luar yang saat ini mungkin mendengar siaran kita, yuk mari saya ajak untuk berkunjung di Desa Bengking yang ada di Kecamatan Jatinom, Agroedu Wisata Putra Merapi Tani, melihat potensi yang ada di tempat kami dan juga menikmati pemandangan dan juga mendapatkan edukasi di dunia pertanian, terutama yang anak-anak sekolah. Kita juga membuat pamflet seperti ini, ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5. Nah ini kan banyak pilihan. Ini juga ada pilihan-pilihan produk yang ada di tempat kami. Terus kemudian fasilitas-fasilitas ini juga sudah kita buatkan pamflet. Jadi ketika masyarakat butuh informasi itu bisa juga nanti lihat di website kami. Itu sudah nanti sudah muncul.
2: Websitenya apa Pak? Boleh dikasih tahu?
3: Langsung klik aja Putra Merapi Tani gitu, nanti sudah muncul.
2: Baik.
3: Nanti sudah ada informasi. Kita juga penawarannya lewat Instagram dan juga lewat channel YouTube. Itu juga bisa. YouTube saya juga sama. Putra Merapi Tani.
2: Putra Merapi
3: Nanti
2: Tani.
3: Sudah dapat informasi kegiatan yang ada di tempat kami.
2: Baik, terima kasih. Sebagai penutup ini Pak, mungkin pesan Bapak kepada masyarakat di desa lainnya ya, yang sebenarnya memiliki juga banyak potensi tapi mungkin masih belum percaya diri ya untuk mengembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan wisata bagi masyarakat setempat, seperti apa Pak?
3: Ya mungkin sebagai informasi ya, kita juga harus mengikuti sebuah tahapan-tahapan yang ada. Jadi tidak mungkin ketika sebuah desa itu ujuk-ujuk langsung menjadi desa wisata tanpa melalui sebuah tahapan. Yang pertama yang harus kita lakukan ya penyadaran kepada masyarakat, peduli dengan sebuah lingkungan, kita pemetaan potensi apa yang ada di suatu desa itu, kemudian kita angkat, kita branding mau dibawa kemana, kita mau branding dengan apa. Misalnya di tempat kami karena di latar belakang pertanian, ya kita membranding pertaniannya. Mungkin kalau di tempat lain ada mungkin faktor alam, sumber air misalnya, ya kita branding dengan sumber daya alamnya berupa air itu, untuk misalnya kita buatkan tempat kolam renang dan sebagainya. Kemudian memperbaiki pelatihan sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusianya ini juga kita perbarui, kita harus berinovasi. Dengan cara apa? Yo, mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, kita ajak studi tiru, studi banding, biar wawasannya itu semakin terbuka. Kemudian pengorganisasian, kita bentuk seperti kayak Pok Darwis, peduli dengan wisata, kita bentuk sebuah swakelola kepada masyarakat. Yo, ini adalah sebuah tahapan yang tidak boleh kita tinggalkan. Yo, tahapan ini harus kita lalui seperti itu. Kemudian pengembangan dan juga nanti mungkin inovasi-inovasi yang lain yang harus kita lalui mungkin dengan desa digital itu yang membantu bagaimana kegiatan agroedwisata itu bisa berkembang seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Supriyono. Pak Supriyono ya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam Beranda Asta Cita di sore hari ini ya. Terima kasih Pak Supriyono atas waktunya dan informasi yang telah siap dibagikan kepada pendengar ya. Baik. Baik, pendengar, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 16 ya, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas DIY Jateng pada pukul 16 nanti ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat siang pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo bersama Pemkab Karanganyar mengusulkan perbaikan 17 titik saluran irigasi Bendungan Jatiyoso. Dalam rangka digitalisasi pelayanan, Pemkab Bantul mendorong pedagang pasar tradisional untuk membayar retribusi secara non-tunai. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Pendengar, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo bersama Pemkab Karanganyar mengusulkan perbaikan 17 titik saluran irigasi di Bendungan Jatiyoso. Rehabilitasi saluran pembawa air tersebut diajukan melalui skema impres ke pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Arga.
1: Di impres 2 tahun

0: 17.000 hektar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, perbaikan fisik tetap dapat diambil alih pusat melalui skema INPRES.
1: Air dari Sungai Jelantah itu merupakan kewenangan kabupaten. Ada juga bendung-bendung yang sebagian kewenangan kabupaten, dan dari 28 ya, yang 29 tadi informasinya dari kewenangan provinsi. Nah, memang itu bisa ditangani sesuai kewenangannya, satu. Yang kedua, di INPRES 2 tahun 2025 itu ada peluang bagi daerah untuk mengusulkan daerah irigasi kewenangan daerah, baik kabupaten maupun provinsi, yang bisa ditangani oleh pusat untuk rehabnya.
0: Lebih lanjut, Aditya membeberkan, Pemkab Karanganyar telah mengajukan usulan rehabilitasi untuk 17 titik lokasi irigasi yang tersebar di Kecamatan Tangmangu, Jumapolo, Jatipuro, Tasikmadu, dan Karanganyar. Saat ini seluruh berkas pengajuan sedang menjalani tahap verifikasi teknis dan ditargetkan rampung akhir tahun ini, sehingga pengerjaan fisik dapat dimulai pada tahun 2027.
1: Dari Pemkab Karanganyar itu sudah mengajukan usulan di tahun 2026 ini sebanyak 17 lokasi yang dilayani dari Bendungan Jelantah untuk bisa direhab dengan skema INPRES 2 2025.
0: Adapun BPSBS mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Karanganyar yang terus mengupayakan pemenuhan sarana air bersih bagi petani di tengah keterbatasan anggaran daerah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Dalam rangka digitalisasi pelayanan, Pemkab Bantul mendorong pedagang pasar tradisional untuk membayar retribusi secara non-tunai. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
3: Jadi mereka bisa bayar melalui satu laken laku pandai, yang kedua M-Banking.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual-beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
3: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu, Mas. Yeah. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
5: Angkanya itu beda-beda ya, Pak, setiap pasar ya atau di...
3: Iya, beda-beda sesuai jumlah, Mas, sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
4: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKUKMPP Bantul menyebut, kini seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bantul hampir semuanya menerima pembayaran melalui QRIS.
3: Nah ini tetapi kita tekankan pertama langkahnya kita sediakan dulu. Berarti ketika pembayaran di pasar itu bisa milih dua, cash atau non-tunai gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti ya.
4: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada para pedagang, terutama pedagang lansia, agar proses transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar tanpa kendala.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kendal mulai ngebut untuk melakukan normalisasi sejumlah sungai di wilayah Kendal yang tahun ini akan dikeruk. Pasalnya jika sudah memasuki musim hujan, maka pengerukan sungai menjadi terganggu atau kurang maksimal. Selengkapnya dilaporkan oleh Roni.
6: Ya targetnya selesai ya di akhir Oktober. Kemarin itu kita laksanakan ya.
7: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kendal mulai ngebut melakukan normalisasi sejumlah sungai di wilayah Kendal yang tahun ini akan dikeruk. Pasalnya, jika sudah memasuki musim hujan, maka pengerukan sungai menjadi terganggu atau kurang maksimal. Kepala Dinas PUPR Kendal Sudaryanto mengatakan tahun ini ada 3 ruas penanganan sungai yang menggunakan APBD Kabupaten Kendal tahun 2026. 3 ruas yakni ruas Sungai Aji, Jembatan Gedugan Kerajaan Kulon, dan kawasan Brimo Pelantaran sepanjang 900 meter. Kemudian dilanjutkan ruas di Jembatan Desa Blorok sampai Desa Penjalin Kecamatan Brangsong sepanjang 3,1 km dan ruas di Jembatan Jalan Cepiring Gondang sampai

0: Jembatan ruas jalan Pantura sepanjang 1,5 km. Pengerukan sungai tersebut ditargetkan selesai pada akhir Oktober mendatang atau sebelum memasuki musim hujan.
1: Ya targetnya selesai ya di akhir Oktober. Kemarin itu kita laksanakan ya. Karena kan sudah hujan ya kita susah nanti. Rencananya ya akhir Oktober selesai gitu loh.
0: Pengerukan sungai memang sangat ditunggu-tunggu warga terutama di wilayah yang sering langganan banjir seperti di Desa Banyu Urip. Kepala Desa Banyu Urip, Busari, mengatakan banjir di desanya selalu terjadi di setiap musim penghujan akibat luapan sungai Penut. Kondisi sungai yang sudah dangkal dan menyempit mengakibatkan air sungai cepat meluap sehingga perlu dinormalisasi.
2: Kalau untuk kondisi banjir kalau musim penghujan itu luapan itu sering terjadi karena dangkal dan menyempitnya sungai Penut itu memang perlu dinormalisasi. Yang paling rawan itu di RW 2, 3 RT, yang RW 4 itu 1 RT, yang itu sampai 1 meter setengah sampai 1 meter lebih intinya seperti itu.
0: Sungai yang meluap mengakibatkan ratusan rumah warga ikut terdampak banjir. Banjir juga menimpa puluhan hektar lahan sawah sehingga merugikan para petani. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Sugiyarti, mengatakan musim kemarau turut mempengaruhi harga sejumlah bahan pangan termasuk beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
5: Alhamdulillah dengan kondisi yang ada kita masih surplus. Walaupun mungkin surplusnya kan tidak sebanyak, tapi nanti kan kesini kan ada panenan lagi. Tapi untuk sementara sampai dengan bulan September surplus. Ini memang harga bahan pangan bergejolak ya. Apalagi beras memang kondisi panenan itu kan juga belum panen raya. Jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan pangan pokok.
4: Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, DKPP Banyumas terus memantau perkembangan stok serta harga bahan pokok di pasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya Bappenas, PPI, dan Perum Bulog. Sugiyarti menjelaskan koordinasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain pemantauan stok dan harga, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras pada periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mengantisipasi gejolak harga pangan selama musim kemarau. Melalui penguatan cadangan pangan, pemantauan harga, dan penyaluran bantuan, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Damara Sakti melaporkan.
3: Pendengar, kekeringan selama 3 bulan membuat sumur warga Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati berubah menjadi asin. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa patungan untuk membeli air dan kondisi ini kini mendapat bantuan dari Polda Jawa Tengah yang mengirim 6 tangki air ke 3 desa terdampak. Selengkapnya dilaporkan oleh Agus Pambudi.
6: Polda Jawa Tengah menyalurkan 48 ribu liter air bersih kepada warga 3 desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati. Petugas program Polda Jawa Tengah mengirimkan 6 tangki air berkapasitas 8 ribu liter, salah satunya ke Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus. Kekeringan melanda Desa Plumbungan sekitar 3 bulan terakhir dan memaksa warga membeli air bersih dengan uang sendiri. Ketua RT 1 RW 1 Sukawi menyebut sumur warga kini berair asin sehingga tidak layak dipakai memasak.
7: Asale biasane nek sumur iku kan anyep Mas, tapi wis ora ono udan blas terus asin banyune kene iku. Nek ono udan isih banyu kene iku janyep. Iki kan blas ra ono udan dadi banyu malah asin. Mas teko yo bantuan nek pas ono ngene iki, nek pas ra ono yo masyarakat yo tuku nek pas ono ya diterima ngene iki.
6: Warga Plumbungan menanggung Rp150.000 untuk setiap tangki air bersih lewat inisiatif bersama sejak kekeringan melanda desa mereka. Bantuan air dari Polri meringankan beban warga yang selama ini membeli air bersih secara swadaya di desa. Wanit Lidik Paminal Bidpropam Polda Jawa Tengah AKP Aris mengungkapkan bantuan itu didistribusikan bagi warga di desa-desa terdampak krisis air bersih. Tim Paminal Bidpropam Polda Jawa Tengah menjalurkan bantuan itu bersama jajaran Propam Polresta Pati di 3 desa terdampak kekeringan.
8: Dalam rangka hari jadi Bidpropam yang ke-24, kami memberikan bansos air di Desa Bungan, Pantirejo, dan Gebang. Ini bantuan yang berupa sumbangan air, bantuan dari bansos, semoga masyarakat.
6: Warga Desa Plumbungan berharap bantuan air bersih berkelanjutan dari berbagai pihak yang peduli agar tidak lagi membeli air bersih dari iuran sendiri. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan warga Cangkringan, Sleman antusias menerima sertifikat hunian tetap dari Pemprov DIY. Sebagai upaya pemulihan pasca bencana erupsi Merapi pada tahun 2010. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
9: Penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan.
10: Sebanyak 43 warga Kepuharjo dan 3 warga Umbulharjo Sleman menerima sertifikat hak atas tanah hunian tetap atau HUNTAP di kantor Kelurahan Kepuharjo Cangkringan Sleman pada Selasa siang. Pemberian sertifikat HUNTAP ini merupakan upaya pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruru Haryata menjelaskan, erupsi Gunung Merapi pada 2010 turut menimbulkan berbagai kerugian seperti hilangnya tempat tinggal dan lingkungan permukiman. Sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana, pihaknya telah melaksanakan berbagai tahapan penanganan mulai dari relokasi dan pembangunan hunian tetap, pemulihan kehidupan masyarakat hingga penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi warga penerima manfaat. Ruruh menambahkan tanah yang digunakan sebagai HUNTAP ini merupakan tanah desa yang telah disediakan melalui proses pengadaan tanah. Upaya relokasi warga terdampak erupsi juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
9: Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan sampai dengan terwujudnya kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari lokasi hunian tetap.
10: Salah satu warga Dusun Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Basuki, mengaku senang mendapatkan sertifikat HUNTAP. Dia menyebut telah menanti lahirnya sertifikat ini sejak 7 tahun lalu. Basuki merupakan warga asli Kopeng dan sempat terdampak erupsi pada 2010.
11: Kami kena dampaknya dan rumah, peternakan habis. Alhamdulillah, ini dari pemerintah dipikirkan HUNTAP hunian tetap. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sangat bangga dan puas. Yang kami nanti-nanti sudah hampir 7 tahun kami mendapat HUNTAP dan mendapat sertifikat.
10: Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan warga untuk bisa menjaga sertifikat yang sudah diterima. Menurut Ngarso Dalem, sertifikat HUNTAP ini menjadi aset kekayaan pribadi milik warga. Jangan sampai sertifikat justru diserahkan dan disalahgunakan oleh orang lain.
3: Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengalihkan status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh pada tahun 2027 mendapat respon positif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menilai kebijakan ini akan menjadi solusi strategis dalam memberikan kepastian nasib dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik di Kota Solo. Selengkapnya dilaporkan oleh Dania.
12: Satu, mereka sudah menjalankan tugas mereka untuk menjalankan tugas profesi ya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan guru. Yang keduanya, ini kan kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan bagi profesi guru yang berubah dari status non-ASN atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh.
13: Kejelasan nasib para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kota Solo kini semakin terang. Wacana pengalihan status menjadi P3K penuh waktu pada awal tahun 2027 mendatang dinilai menjadi angin segar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menyambut baik langkah pemerintah pusat yang akan mengambil alih dan mengangkat status guru P3K paruh waktu. Berdasarkan datanya, saat ini masih terdapat sekitar 80 hingga 100 guru berstatus paruh waktu di Solo akibat keterbatasan kuota formasi pada seleksi sebelumnya. Menurut Dwi, peralihan ke P3K penuh waktu akan memberikan jaminan perlindungan kerja yang jauh lebih panjang bagi para mantan guru honorer atau tenaga kerja dengan perjanjian kerja tersebut.
12: Kalau kami, ya tentunya menyambut baik, dan harapan kami itu nanti bisa memberikan kepastian status bagi teman-teman guru kami yang kemarin itu masih honorer, atau kalau di Solo itu namanya TKPK, dan kemarin ikut proses seleksi tapi belum mendapatkan kuota formasi, terus akhirnya dia menjadi paruh waktu. Nah, ini kan masa tunggu mereka.
13: Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, selama ini gaji guru P3K paruh waktu dibebankan pada APBD Kota Surakarta dengan menggunakan skema belanja jasa setara standar upah minimum regional. Melalui peralihan status ini, nantinya para guru akan menerima kompensasi yang jauh lebih layak karena mengikuti standar jaminan nasional.
12: Kalau yang paruh waktu menggunakan standar kompensasi UMR, kalau di Kota Surakarta walaupun sudah cukup lumayan tinggi, tapi kalau menjadi penuh waktu, otomatis dia ada kenaikan yang lebih lagi karena menggunakan standar nasional. Yang ketiganya ya harapannya tadi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan kita ya ditunjang dengan SDM yang kompeten.
13: Meski sangat mendukung kebijakan ini, Dinas Pendidikan Kota Surakarta berharap proses pengangkatan kelak tetap didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang transparan. Hal tersebut demi memastikan guru yang mendapat status penuh waktu adalah tenaga pendidik yang benar-benar kompeten dalam mencerdaskan generasi bangsa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Layanan Trans Banyumas kembali beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menyebut, kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut terus meningkat setiap tahunnya, sehingga aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan terus diperkuat. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
14: Layanan Trans Banyumas kembali beroperasi seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mencatat, penggunaan layanan Trans Banyumas disebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 10-15%. Untuk menjaga keberlanjutan layanan, Dishub Banyumas menerapkan standar pelayanan minimal serta menempatkan pengawas di lapangan untuk memantau operasional sehari-hari. Pengawasan juga dilakukan dengan turun langsung ke lapangan sekaligus membuka kanal aduan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait layanan Trans Banyumas. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dishub Banyumas, Mufti Hakim, mengatakan masukan dari masyarakat menjadi bagian dari evaluasi pelayanan sehingga Dishub dapat mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan dan melakukan perbaikan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan timbal balik antara penyelenggara layanan dan pengguna Trans Banyumas.
15: Di samping Trans Banyumas itu kita terapkan dengan standar layanan minimal katakanlah. Kami juga di lapangan juga menempatkan pengawas kegiatan yang untuk melakukan kegiatan hari-hari. Ini dari manajemen pengawasan ini dari Supplier Indonesia. Terus kemudian yang ketiga kami juga ya paling tidak kan harus turun ke lapangan, kita melihat kondisi yang ada dan sebagainya. Terus kemudian kami juga memasang ya aduan lah boleh dikatakan, sehingga masyarakat bisa memberikan aduan sehingga kami tahu apabila kami tidak terpantau. Seperti itu, sehingga kami juga ada hubungan timbal balik, feedbacknya kan seperti itu.
14: Dishub Banyumas juga akan mempertahankan pelayanan yang sudah berjalan baik, sekaligus meningkatkan fasilitas seperti halte dan melakukan evaluasi terhadap jalur Trans Banyumas. Upaya tersebut juga disertai dengan penjajakan sumber pendapatan lain di luar tarif, termasuk melalui iklan pada kendaraan maupun halte untuk mendukung keberlanjutan layanan. Kedepan, keberlanjutan Trans Banyumas juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, OPD terkait, pihak penyelenggara, dan masyarakat. Dishub Banyumas menyatakan akan terus berupaya mempertahankan serta meningkatkan layanan agar Trans Banyumas dapat terus memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
3: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih sudah masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan tadi pendengar kita baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta. Dan sekarang pendengar saatnya kita kembali ke Semarang. Saya juga masih akan menemani Anda dengan informasi dan juga musik terbaik ya. Dan kami informasikan juga pendengar nanti pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda juga boleh sekali pendengar yang sore hari ini masih dalam perjalanan pulang ataupun akan menuju ke suatu tempat ya, boleh bagikan bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda ya. Sampaikan saja ke 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-66-66-886 serta di aplikasi RRI Digital.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar sore hari ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ataupun masih perjalanan ya, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan disampaikan bersama dengan rekan Farita. Selamat sore rekan Farita, silakan informasinya.
1: Selamat sore rekan Adira. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat sore para pendengar. Berikut update perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang, berpotensi terjadi di wilayah sekitar pegunungan hingga dataran tinggi, kemudian sebagian seluruh raya dan sekitarnya. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Demikian rekan Adira untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Farid atas informasinya, selamat bertugas kembali, selamat sore. Dan untuk Anda pendengar, untuk Anda sore hari ini ya, boleh sekali kami masih akan tunggu untuk atensi Anda bagaimana kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas saat ini di wilayah Anda ya. Kami tunggu pendengar, dan pastikan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, semoga perjalanan Anda bisa berjalan dengan lancar dan cuaca bisa bersahabat hingga malam nanti.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pendengar, sore hari ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Klaten ya, sekaligus menyimak informasi lengkap Tipmas bersama dengan Brigadir Arief Septia Nugroho dari Desa Binan Gondangan Polsek Jagonalan Polresta Klaten. Selamat sore Pak Arief.
1: Selamat sore Mbak.
0: Kabar baik sehat Pak Arief?
1: Baik, kabar baik.
0: Baik, Pak Arief. Untuk informasi saat ini, apa yang perlu menjadi perhatian dari masyarakat di Desa Binaan saat ini, Pak Arief?
1: Ya, terima kasih. Sebelumnya, selamat sore. Salam presisi. Perkenalkan saya Brigpol Arief Septia Nugroho, Babin Desa Gondangan, Kecamatan Jagonalan, Kabupaten Klaten. Ya, di sini saya ingin memberi materi tentang penyampaian antisipasi pencurian dan kenakalan remaja. Begitu, Mbak.
0: Baik. Untuk upaya yang dilakukan dari Babinkamtibmas di Desa Binaan untuk mengantisipasi pencurian dan kenakalan remaja di Desa Gondangan ini seperti apa, Pak Arief?
1: Ya, perlu diketahui untuk beberapa waktu ini sering terjadi pencurian maupun kenakalan remaja di wilayah Klaten. Ya, untuk sekarang saya menginformasikan kepada masyarakat, baik itu lewat forum RT, RW, bahkan rapat di desa binaan saya, untuk memaksimalkan poskamling dan untuk selalu berhati-hati dalam menjaga barang berharga, khususnya rumah dan kendaraan pribadi. Bila mana kalau hendak berpergian, agar diteliti betul rumah sudah dikunci atau belum, dan kendaraan yang masih di luar sekiranya dimasukkan ke dalam rumah atau ke garasi. Ini untuk mengantisipasi, Mbak, bila mana kalau ada orang yang hendak melakukan tindakan kejahatan, mereka tidak punya peluang untuk mencuri. Dan untuk orang yang tidak punya niat untuk mencuri, biar mereka tidak ada niat untuk mencuri bila mana ada kendaraan di luar rumah. Dan untuk kenakalan remaja, baik itu geng motor, tawuran, atau pergaulan bebas, kami dari pihak kepolisian, khususnya Polres Klaten, Polresta Klaten, tidak kurang-kurangnya menginformasikan kepada masyarakat agar lebih perhatian kepada anak, khususnya usia SMP hingga bangku SMP.
0: Baik.
1: Agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dan untuk di desa saya, di sini kami menerapkan wajib lapor 1 kali 24 jam dan jam malam untuk remaja untuk pukul 10 sudah di rumah. Begitu, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Arief, untuk pesan disampaikan kepada pendengar ataupun khususnya kepada masyarakat di Desa Binaan agar waspada terhadap pencurian dan kenakalan remaja saat ini. Silakan Pak Arief pesannya.
1: Ya, untuk pesan bagi seluruh masyarakat yang mendengarkan Radio RRI sekarang dan warga binaan saya, agar selalu berhati-hati dan tidak ragu untuk bertanya pada warga atau orang yang lewat yang tidak dikenal agar bisa mengantisipasi tindakan kejahatan. Dan untuk kenakalan remaja itu, ya untuk sekarang kenakalan remaja yang sering dilakukan itu geng motor tawuran. Nah, untuk geng motor, untuk motornya dimohon untuk tidak memakai knalpot brong dan selalu diinfokan kepada anaknya agar selalu memakai helm walaupun untuk keluar rumah walaupun cuma dekat. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Arief atas himbauannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam presisi.
1: Selamat sore, salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi Bimgap Tipmas bersama dengan Brigadir Arief Septian Nugroho dari Desa Binan Gondangan Polsek Jogonalan Polresta Klaten ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, azan maghrib di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kami juga akan menghadirkan kultum maghrib bersama dengan Ustadz Rahmat Hidayat mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, anak adalah jantung hati orang tua. Ia merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah yang dibawanya sejak lahir, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang ayah adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keutuhan fitrah anaknya. Imam Ghazali juga pernah berkata, anak adalah amanat dan hatinya yang suci merupakan mutiara. Jika dididik dan dibiasakan melakukan hal-hal yang baik, ia pasti tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Tetapi bila diajarkan hal-hal yang tidak baik atau dibiarkan seperti binatang, ia akan sengsara dan akan hancur. Maka peliharalah anak kamu dengan mengajarkan dan mendidik mereka budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia. Para pendengar RRI yang berbahagia, perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang paling dekat adalah keluarga. Maka kedua orang tua berkewajiban untuk mengerahkan seluruh perhatiannya bagi perkembangan anak-anaknya. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya akan terancam untuk menjadi korban lingkungan lain yang membentuknya di luar kontrol keluarganya. Bukankah tumbuhan yang ditanam di lahan yang subur dengan pemeliharaan yang cukup akan berbeda dengan tumbuhan yang ditanam di tanah yang tandus dan gersang? Apakah mungkin seorang anak akan tumbuh dengan baik dan sempurna bila disusui oleh seorang ibu yang kurang gizi? Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam suatu kisah diceritakan ada seorang bapak yang mengadukan kenakalan anaknya kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bertanya kepada anak itu, "Mengapa kamu berani sekali dengan orang tuamu, Nak?" Anak itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah seorang ayah memiliki kewajiban terhadap anaknya?" Lalu Umar menjawab, "Ya, ia harus mencari istri yang salehah, yang kelak akan menjadi ibu yang salehah. Ia harus memberinya nama yang baik dan mengajarkannya Al-Quran." Lalu anak itu pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, orang tuaku kalau begitu tidak melaksanakan kewajibannya terhadapku. Ibu seorang zinjiah, milik orang majusi. Namaku buruk sekali dan aku tidak bisa membaca Al-Quran." Mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab berkata kepada kedua orang tua tersebut, "Kalau begitu kamulah yang menjadikannya nakal dan sering menyakiti hatimu." Maka menjaga agama, keimanan dan akhlak seorang anak adalah perkara yang mendasar yang harus diperhatikan secara utuh oleh para orang tua. Sebab dari pribadi yang baik akan terbentuk keluarga yang baik, dan keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik, dan dari masyarakat yang baik akan terbentuk bangsa dan negara yang baik. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, sudahkah kita menjadikan akhlakul karimah sebagai fokus pembinaan anak-anak kita pada setiap institusi pendidikan, khususnya di lingkungan yang paling dekat dengan anak kita, di rumah kita? Kesehatan tidak akan memberikan makna yang besar kalau tidak disertai agama yang lurus dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, pendidikan anak yang berbasis akhlak adalah menjadi suatu keharusan. Akhlak mulia akan memberi pengaruh besar pada kesucian hati.
Hati merupakan sumber motivasi yang menggerakkan manusia dalam segala aktivitasnya. Apabila hatinya baik, seluruh aktivitas yang dilakukannya akan menjadi baik. Dan apabila hatinya rusak dan penuh penyakit, aktivitas yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain juga akan rusak. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang. Dan ini semakin sore semakin ramai pendengar ya di RRI Digital. Ini buat pendengar yang sudah berkabung untuk membagikan informasi lalu lintas, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Kak Lae yang ngabarin kalau cuaca di UNES cerah tapi jalanan macet ya. Lalu ada Kak Olivia di Sampangan juga pantauannya padat merayap sore ini pendengar. Dan tidak ketinggalan ada Kak Yogiana Zahwa yang mengabarkan daerah Menoreh juga lumayan ramai. Oke, terima kasih infonya kepada Kak Olivia, Kak Zahwa dan juga Kak Lae ya. Untuk Anda pendengar yang sore hari ini juga masih di jalan, tetap utamakan keselamatan ya. Sabar dulu ya, walaupun macet dinikmati saja ya, sambil mendengarkan Pro 1 ya. Jadi untuk Anda sore hari ini biar perjalanan semakin rileks ya dan santai di tengah padatnya arus lalu lintas, ini saya akan putarkan dulu satu lagu untuk menemani sore Anda dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Jalan utama Kaliwungu Boja yang ambles di wilayah desa Rotomulyo, Kaliwungu Selatan segera diperbaiki. Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kendal sudah melakukan pengukuran lokasi pada Rabu 30 September 2026. Sementara ini, lokasi yang rusak dipasang rambu-rambu peringatan agar pengguna jalan berhati-hati. Warga setempat juga membantu melakukan pengaturan buka-tutup jalan agar lalu lintas tetap lancar. Kepala Dinas PUPR Kendal, Sudaryanto, mengatakan perbaikan jalan tersebut sudah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026 sebesar 1,2 miliar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan penguatan budaya donor darah sebagai salah satu fondasi untuk mewujudkan daerah sebagai destinasi wisata kesehatan atau medical tourism. Ketersediaan darah yang aman dan berkelanjutan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun layanan kesehatan yang berkualitas. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun saat menghadiri penyerahan penghargaan dan temu donor darah sukarela ke-50 dan 75 kali PMI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah di Balairung Astina Ballroom UTC Convention Hotel Semarang. Menurutnya, donor darah tidak hanya memenuhi kebutuhan pasien, tetapi juga menjadi pilar kemanusiaan dan pelayanan kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

untuk Anda yang saat ini lagi kiat-kiatnya berjuang untuk mencari peluang karir baru, atau mungkin punya anak, adik, saudara yang baru lulus kuliah atau sedang sibuk tebar lamaran kerja ya. Ini ada kabar segar pendengar yang datang dari kawasan Magelang, di mana di hari Rabu 30 September 2026 ini Universitas Tidar atau Untidar Magelang resmi menggelar ajang Untidar Job Fair. Dan tidak hanya tanggung-tanggung pendengar, ada sekitar 120 lowongan pekerjaan yang dibuka dari 18 perusahaan nasional lintas sektor, mulai dari perbankan, manufaktur, teknologi informasi, sampai kantor akuntan publik. Rektor Untidar ini Pak Sugiyarto menyampaikan bahwa bursa kerja yang bekerja sama dengan Disnaker Trans Kota Magelang tidak hanya untuk melamar kerja, tapi juga dorongan kolaborasi untuk meningkatkan kompetisi profesional dari mahasiswa dan juga masyarakat sendiri. Pendengar, koordinator pelaksana Ibu Mumpuni Wahyu Diarti ini juga mengingatkan para alumni kalau kesempatan kerja yang tidak ada ini ya, tidak harus kaku dengan jurusan kuliah, tapi juga bisa disesuaikan dengan talenta masing-masing. Nah, ini juga perjuangan berburu kerja diakui salah satu lulusan Untidar, Nabila, yang merasa job fair seperti ini sangat membantu langkah pertamanya untuk masuk ke dunia kerja. Kita doakan bersama ya pendengar, semoga para pencari kerja yang sedang berjuang di luar sana diberikan kemudahan, kelancaran, dan bisa segera mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai yang diharapkan.

0: Apa saja komposisi hijau untuk ternak kambing maupun domba? Berikut penjelasan penyuluh pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah, Iswanto SST.
1: Memang perlu diperhatikan memang komposisi hijauan pakan
2: untuk ternak maupun kambing, kondisi biologis ternak untuk kebutuhan untuk ternak kambing dan domba adalah untuk dewasa

50% untuk rumputnya dan untuk meter kadang-kadangnya 40%. Untuk yang menyusui 5% untuk rumput dan untuk legum atau kacang-kacangan. Untuk anak lepas satu

jalan ya, ini melihat deretan penjual jajanan di pinggir jalan, rasanya langsung pengen bikin mampir jajan ya. Karena biasanya kalau setelah beraktivitas, pulang kerja, kuliah, ataupun sekolah ya, perut juga mulai lapar, mata juga pengennya ngemil ya. Nah, untuk Anda sore hari ini yang ada di Kudus, pendengar atau berencana jalan-jalan santai ke Kudus, ya ini juga ada surga jajan dan belanja yang pas banget untuk Anda singgahi ya, karena mulai kemarin 29 September 2026 sampai 5 Oktober mendatang, pendengar, Pekan Raya Kudus 2026 resmi digelar di Alun-Alun Kudus. Tidak hanya itu pendengar ya, akan ada 150 pelaku UMKM yang kumpul di sana, 50 diantaranya UMKM lokal Kudus dan sisanya dari berbagai daerah yang akan menjajakan aneka kuliner lezat ya, ada fashion juga sampai produk kreatif unik. Disampaikan Wakil Ketua Panitia Galang Witantra, ini menyampaikan selain berburu jajanan dan belanja, pengunjung juga disuguhi lomba konten kreator, festival lomba seni dan sastra nasional atau FLS ya, dan juga sepentas seni anak-anak Kudus ya. Ada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Kudus Mbak Belinda Putri, dia mengajak seluruh masyarakat untuk meramaikan dan melarisi produk lokal di Kota Kudus. Menurutnya, Kudus yang selama ini dikenal lewat industri kretek, wisata religi dan kulinernya juga punya ribuan UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi warga. Beliau juga pesan kepada para pelaku UMKM yang memberikan pelayanan paling ramah untuk para pengunjung ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan sampai terlewat ya, karena acaranya masih berlangsung sampai tanggal 5 Oktober mendatang.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

podcast barang sore ini ya. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2018 nomor polisi H5587KA warna merah putih nomor rangka MH1JFU120CK225822 nomor mesin JFU1E2236741 atas nama Aulia Dwi Nuraziza. Hilang di sekitar wilayah Pedurungan Semarang pada tanggal 27 September 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2009 nomor polisi H6739ZA warna merah nomor rangka MH1JBB1109K042939 nomor mesin JBB1E1041439 atas nama Bambang Haryono. Hilang di sekitar wilayah Pedurungan Semarang pada tanggal 27 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukan bisa langsung saja datang di LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Dan juga informasi ini pendengar menjadi informasi terakhir ya di Semarang sore ini, karena sebentar lagi Semarang sore ini akan beralih ke Semarang malam ini. Tapi sebelum itu kami informasikan juga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Saya Nadira, pamit dulu. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam

0: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
4: Hasilnya cuma sini ya Pak, kalau 1 minggu
2: ya? Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
5: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
6: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
6: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
8: Betul, Pak.
6: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
8: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
6: Iya.
8: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
6: Gitu. Saya tahu. Kenapa saudara mau?
8: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
7: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
9: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
8: Tidak, hanya arsip.
9: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi?

0: aplikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain. Kontrak.
1: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
0: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT Bas atau PT PPA?
1: Tidak pernah.
0: Di 2019-2020?
1: Tidak pernah.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT Bas memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
4: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
5: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
4: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
5: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
6: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
5: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
7: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
8: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model, dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
9: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
7: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
10: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
11: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
10: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
11: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
12: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
11: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
13: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
14: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
13: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
15: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lingkungan area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungan area Duto Sunset masih berasap.
13: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Koda Eral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
16: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB, itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
13: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
17: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya, mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
18: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
19: The group being recovered. It's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements. You know, tackling back. So.
18: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien San Cai. Selamat malam para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang yang terkasih. Dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Wense Ingrid Budiarti SPD, di dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang difasilitasi oleh RRI Semarang. Terima kasih kepada RRI Pro 1 FM Semarang atas tersenggaranya siaran Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini. Puji dan syukur saya panjatkan atas segala rahmat dan kasih Tien, bimbingan Nabi Kungce, serta penyertaan para seming dan restu leluhur, sehingga saya dapat kembali menemani para pendengar siaran RRI Pro 1 FM Semarang dimanapun saat ini Anda berada. Para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, mari sejenak kita tundukkan kepala dengan sikap tangan pausin pate, memanjatkan doa syukur ke hadapan Huang Tien atas segala berkah dan karunia Huang Tien kepada kita semua. Kiranya Huang Tien senantiasa berkenan merahmati, Nabi Kungce membimbing, para seming menyertai, dan leluhur merestui kita semua di dalam kesehatan, kesuksesan, dan keimanan kita yang semakin teguh. Sancai. Para pendengar yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan tema tentang bagaimana kita akan meraih kebahagiaan sejati menurut bimbingan dari Nabi Kungce dengan judul Hidup Bahagia di Dalam Jalan Suci. Pendengar yang berbahagia, tujuan hidup dari kita semua adalah untuk mencapai kebahagiaan di dalam hal adalah bahagia yang sejati. Tidak ada di dunia ini orang yang mau di dalam penderitaan dan kegagalan. Karenanya, Nabi Kungce senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk selalu membina diri menempuh jalan suci. Sebagai contoh di dalam kehidupan ini, ada orang menilai kita ini bahagia. Apa betul kalau kita sudah bahagia? Ada orang menilai kita tidak bahagia, hidupnya dirundung kesusahan. Apakah penilaian ini sudah sesuai dengan apa yang kita rasa? Itulah salah satu peristiwa dari yang ada di dalam kehidupan di masyarakat ini. Kita boleh peka terhadap apa kata masyarakat di sekeliling kita, tetapi kita tidak perlu untuk selalu respek akan apa kata orang. Kita pun tidak perlu sama sekali tidak menanggapinya. Mungkin itulah yang terjadi di dalam diri kita yang lepas dari kontrol jiwa kita. Periksalah, apakah diri kita sudah di dalam kebenaran, terlepas dari segala penilaian orang tentang diri kita. Demikian juga halnya akan pujian. Bila kita hanyut, kita akan lengah akan yang sebetulnya di hadapan kita. Ada kesuksesan yang telah menunggu kita. Bila kita tetap hanyut di dalam apa yang dikatakan orang, justru disinilah yang akan membuat kita sedih, susah, dan akan terjerumus di dalam penderitaan. Dalam penderitaan itu jelas, apapun itu nilai masyarakat terhadap kita. Karena jika kita hanyut di dalam penilaian yang baik, maka kita akan lengah, sehingga tidak akan bertambah maju. Demikian sebaliknya, jika kita dinilai jelek dan kita terus menanggapinya amat serius, kita akan frustasi dan kita hanyut di dalam kegagalan yang sesungguhnya belum tentu terjadi.
Disinilah proses pembinaan diri amat sangat diperlukan. Sesungguhnya bergaul ini kita wajib berpegang teguh pada apa yang disebut tepas selera, sesuai di dalam sabda Nabi Kungce di dalam kitab Cungyu bab 12 pasal ketiga yang berbunyi sebagai berikut. Satya dan tepas selera itu tidak jauh dari jalan suci. Apa yang tidak diharapkan mengenai diri sendiri, janganlah diberikan kepada orang lain. Kita pun perlu membenahi diri kita dalam berlaku agar terbebas dari penderitaan duniawi, yaitu dengan cara tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan orang. Yang terpenting, kita bisa membina diri. Tidak perlu selalu sesal penyalahan, tetapi berjuanglah dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Jangan ikut campur di dalam kehidupan orang lain, karena belum tentu kita lebih baik. Masih diingat tentang tepas selera tadi, apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah dilakukan kepada orang lain. Lalu mensyukuri apa yang sudah kita capai dan tidak berharap lebih. Yang terpenting adalah menjaga pikiran agar tidak

Sulawesi. Demikian uraian agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kebahagiaan sesati, bahagia di dalam jalan suci, menyertai kita semua. Janganlah bimbang dan ragu, dan senantiasa menyertai dan Nabi Kungce membimbing. Oleh ridho karunia Tian akan diterima bahagia tanpa batas. Sancai. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Baik, Tung Tian. Sancai.

Selamat malam pendengar Pro 1, dan dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali saya Galih Aji yang akan menemani Anda pada Semarang malam ini, edisi 30 September 2026 pendengar. Dan hari ini menjadi hari terakhir di bulan September, semoga penutupnya bahagia, dan nanti kita harapkan bersama di bulan Oktober menjadi bulan yang lebih baik dari September. Kebahagiaan dan juga kebaikan selalu menyertai kita semua. Ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami akan hadirkan sampai nanti jam 12 malam. Dan spesial, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan untuk edisi kali ini kami akan hadirkan bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta yang nanti akan dipandu oleh rekan kami Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama dengan bintang tamu Atik CB Bergar. Silakan untuk Anda bisa sing along dan siapa tahu Anda berkesempatan ngobrol bersama dengan beliau ya. Pantau terus RRI Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, melakukan kick-off penyusunan desain besar pengembangan industri olahraga. Inisiasi ini turut dirangkai dengan peluncuran buku dampak MotoGP Mandalika di ruang BSM Bappenas, Jakarta pada Rabu 30 September 2026. Kick-off secara simbolis ditandai dengan pengibaran bendera balap oleh Menpora bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno. Geely Auto Indonesia menawarkan sejumlah promo khusus bagi konsumen selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Semarang 2026 di Muladi Dom Universitas Diponegoro 30 September hingga 4 Oktober 2026. Promo tersebut antara lain diskon bea balik nama BBM sebesar 10% dari pemerintah Provinsi Jateng serta fasilitas wall charging gratis dari Geely untuk konsumen yang melakukan transaksi selama pameran.

0: pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: di dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Se. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, se ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
2: Oh, ala.
1: Aduh, mati. Aku kuangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap
2: masak
1: ya, tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Jadi kita tuh excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Berarti enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang nih, magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Berarti, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana, Mbati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh, Mbak, kalau aku boleh tahu, Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja, Mbak Ati, nanti yang bakal konser.
2: Ya, teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu, Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
1: ya, Purwasi,
0: Rita Effendi,
2: Ritaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering,
2: masih bertemu ya, tahun lalu, masih bertemu ya, kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya, Mbak, ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah,
1: itu loh, Mbak Ati. Kurang nih, kira kurang siji, Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Layo,
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya, Mbak Ati, ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya, Mbak, ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju, setuju aja.
2: Itu waktu itu. Loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Enggak tahu nih, Mas Yudi.
2: Enggak ada ruang rindu ya?
0: Mas Yudi harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh, itu, Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya, Mbak Ati, ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: ya, insya Allah, mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu, Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Dan gaya magismu yang
1: aduh, kuangen nih, Re.
0: Oke, okay. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri, Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Makanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih, Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Ya
0: Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Sis, kita langsung ketemu.
1: Kita kemana?
0: Telepon dari mana? Aduh, ada.
1: Dari mana? Aduh, ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya, Bang.
3: Apa kabar, Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak
0: Benny Jo, silakan.
1: Silakan, Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Itu ya, itu pertanyaannya ya Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau terserah Boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam, silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Surabaya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy,
1: apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya,
2: sebelumnya,
1: itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lho Purnama Record sing duwe ya Purnama
1: Sari. Iso ere.
0: Ya. Oh, baik. Oh,
1: siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli-Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam, Ismail.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
0: Okay.
4: Nama orang tua atau nama
1: nama nanti akan nama dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Okay. Siap. Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
1: Oke.
4: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung, apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
5: Bagaimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, Alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: Ati? Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
0: Iya, ya.
1: Tapi
2: mana? Tapi
1: tapi
2: di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya. Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Bener, selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan Ita?
1: Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya, dia lebih rock lah punya grup.
1: Grup rock rasio ya, rock band, rasio rock band. Iya, Mbak. Itu ceritanya lu Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Child
1: Bang
0: Brothers,
1: Candy tadi.
0: Bang
2: iya, iya. Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh sampai
2: masih,
1: ya? Masih eksis,
2: turun temurun lah iya
1: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu
1: bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: oke.
1: Siap
0: kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya
1: aktivitas
0: nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: Kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu, sana dulu, ya. Lima tahun pertama pindah di Amerika, iya beberapa
1: kayaknya
2: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan,
1: ya, betul.
2: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi begitu. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya, gimana?
1: Ibu rumah tangga Mbak.
2: Pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara
2: Mbak. Terima honornya cuma dari suami.
0: Terima. Ya, ya, ya. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke. Siap, siap, siap. Kita
2: santai
0: ya. Iya, ya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
2: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: dari Ibu Farida dari
1: Siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga
1: silakan
0: orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, nggak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, khas iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: atau gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah bener. Mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh,
1: setuju,
0: okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti cuman begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya, 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: 84, betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser. Terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bolah opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya Mbak?
1: Baper bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: santai
2: sekarang,
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ini, ya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya.
2: Itunya
1: ya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita, dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke ya. Siap
1: tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam. Uni
0: Rahma.
2: Assalamualaikum. Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
5: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
5: Buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tomcat.
0: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
5: Bu bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
5: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Rumpis.
1: Ya.
0: Siap.
5: Gerama juga pingin dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
5: Pendengar setia RRI di mana pun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Luar Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Wih, amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
4: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
4: pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang,
4: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Berarti yuk guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
4: Aduh Chris, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul
6: terus,
1: Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Okay.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ica. Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih biar adil dan bijaksana gitu.
0: Okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa Kediri. Kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Kabar Kediri.
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum, tapi kak bakal itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku tidak ingat lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket ya. Lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak. Iya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist orang
7: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang terdekat. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, okay, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Aman.
0: Sehat selalu, Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi Vina, baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar tuh.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Dedi Dukun tuh, Dian Permana Putra gitu. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 Bintang.
0: Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Kudeta mana?
2: Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: 7 Bintang masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
0: Bukan, lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap, ya? Benar, benar, benar, benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa ya, tuh Ika. Masih dong iya, Mbati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua kita Purnama Sari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya bilang?
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak,
0: bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu
1: ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh saking iya humble-nya
2: sih, tapi nggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya ageism kalau dibilangnya ageism
0: jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin seksi ya?
2: Gitu dibikinnya kok perempuan kok ngesak nih
1: ngesak ya Mbak aduh
2: iyo aduh, terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana iyo
1: kok jadi
0: iya kapan bikin lagu baru gitu
2: masih pengen sih karena apa ya yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya nggak ada umurnya
1: nggak ada umur nggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Jadi ya pengen sih tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu nggak yang apa yang slow kayak duluan kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu
1: betul Mbak
0: karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih
2: iya
0: yang 2026 ya, ini
2: terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan
0: iya
2: itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya
1: iki Mbak jangan khawatir Mbak sebelahku ini produser biar dia yang ngatur
2: iya mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih
0: kan, nanti kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia lo Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak
0: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi ini.
2: Padahal
1: lu enom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama Sofia.
0: Sama Sopo gue. Bukan Sofia pokoknya siapalah namanya cewek itu ya Mas. Nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah, oke. Itu
2: lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Berapa lama tinggal di sana?
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau gak salah.
0: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 berubah tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Gak bisa bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun ora iso aku.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, dia
2: wajah itu

0: Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
0: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Ngobrol lagi kita mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
0: Jangan tidur dulu mbak, jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin yang duit.
2: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
0: Yeay.

0: sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah
0: iya
1: ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya
0: oh, okay
1: adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya,
1: Bidan
0: karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Cantik loh, Luis. Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Yudi malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh.
1: Indahnya okay memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya
1: impresi
0: nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke, nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Eh kok kita kirim, kita Nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, okay, Mbak Tis siap.
0: Siap ya.
3: Siap.
0: Silakan, silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Loh, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang sopo?
1: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Biu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener. Johan untung. Iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Ya. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajaki nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pirtinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan di mana itu? Keremangan. Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album
3: Raruh lah.
0: Pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Ya. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus dibikin lirik
1: zaman di CV. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ati enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ati.
0: Enggak usah, susah. Susah ya,
3: wes. Judule ra roh ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lagu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi. Aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop melo,
3: pop yang ke lain,
0: progresif
1: ya, progresif
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya, ya pop aja,
1: pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy
3: ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu kan.
1: Okay.
3: Gitu.
1: Betul.
3: Aja gitu.
0: Siap. Jadi, kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Itu lagunya Yongki ya.
4: Bacain, lagu Mbak, dia ini, Mbak. Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
5: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali. Atik
5: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
5: Ketemu, lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
5: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
4: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
4: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati. Ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
6: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Mbak Leman.
6: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
6: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
6: Penyanyi Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
6: Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kubalang
6: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
6: Ibu Hayanti di Tolikali dan tampak kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
6: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
7: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
7: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
7: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam itu kalau nggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
7: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi itu.
0: Oke.
7: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
7: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
7: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
7: Buat kru Pro 1 kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
8: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
8: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
4: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
4: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh enggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. jadi makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja. Jadinya
1: berarti harus ngurus
4: fokusnya
1: macem-macem.
4: Sebanyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macem-macem.
4: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
4: Iya masih tahun 80-an
1: gitu, gitu ya Mbak Ti ya itu.
4: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
4: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung kayak, mas, gak enak
4: ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
4: juga
0: gitu ya.
4: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
4: bisa beradaptasi
1: tuh,
4: gitu
1: betul,
4: bisa
1: lebih menikmati
4: bisa
1: lagi
4: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
4: bahwa
0: iya,
4: aku
0: iya.
4: mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
4: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
4: Aku lah di manajer wes suge rek. Gak di manajer makanya gak suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
4: Iya kan itu Ita kan suge. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Iya betul.
8: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
8: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
4: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya, vocal.
4: Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
4: Tapi selama ini aku nggak punya. nggak pernah
0: vokal okay, coach ya. Juga
1: nggak pakai vokal coach,
4: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau itu gimana, sering ya vokal? Ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
4: Oh, iya.
0: Mbak Ti enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal itu coach. Itu aja keren banget loh, tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Lagi kalau ada wes kape kalah.
4: Iya, maksudnya piye? Oh. Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu.
0: Cuma
1: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya, karakternya kuat banget.
1: Nggak tergantikan.
0: Oh, tenanan nih Ki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya nggak sih?
4: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
4: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
4: basahnya ya, selalu
1: dapet. Iya lho Mbak,
4: mosok sih
0: lho kalau ketawa ya,
4: kamu juga gitu lho. Distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
4: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah dibawain batik sih biak pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
4: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
4: Oh.
0: Mbak Ti pernah bawain lagu itu emang?
4: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
4: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
4: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
4: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya lagu siapa?
4: Ini,
0: ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
4: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo.
4: Tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
4: Iya, Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
4: Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
4: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
4: Banyaknya lagu ya, sampai
1: makanya sampai bingung.
4: Nah, itulah kalau Pak penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak, nggak juga sih.
4: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, ya? Insya Allah apal.
4: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ti, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
4: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
4: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
4: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
4: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
4: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses itu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
4: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
4: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-suka.
4: Oh, iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
4: Bukan, bukan.
0: Andima Pajalos.
4: Andima Pajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
4: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak Sungga.
4: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
4: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
4: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap siap siap siap.
4: Tenang sama Yudi yuk.
0: Ya ya ya ya ya ya.
1: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Siap.
4: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
4: harus dong ya.
1: Ruang Rindu.
4: Makanya ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu? Dita mana Dita?
0: Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak.
4: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih, siapa gimana
1: yang bisa lupa sama Batik Sibi
4: lah, gitu loh. Iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
4: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
4: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
0: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta, kita kembali pulang ke Semarang malam ini pendengar. Dan untuk Anda yang masih belum puas ya dengan kehadiran lagu-lagu nostalgia, nanti Ruang Rindu kami hadirkan sampai jam 11 malam pendengar. Silahkan masih ada kesempatan yang mau request lagu atau bercerita dari lagu tersebut, kira-kira ada kenangan seperti apa pendengar yang sampai sekarang masih Anda ingat. Dan jangan lupa untuk titip salam bersama dengan rekan-rekan yang Anda sayangi. Kami nantikan ya di WhatsApp 081-666-6886 dan juga di telepon pendengar 024-8316-686. Dan silahkan Anda juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Kami pantau melalui kolom live chat ya. Dan silakan, pokoknya kita nyantai bareng ya sampai jam 11 malam mendengarkan lagu-lagu Indonesia mancanegara di program Ruang Rindu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?

0: kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: satu lagu dari Mayang Seri Pedegar, tiada lagi kami hadirkan untuk Anda. Dan ini requestan dari pendengar Fanto FJ ya. Selamat malam untuk Mayang Sarinya, sudah kami putarkan ya untuk Mas Fanto. Dan itu saja, terima kasih untuk atensinya. Kita bahas sedikit Pedegar, karena di lagu Tiada Lagi ini memiliki sebuah kisah di baliknya. Karena liriknya menggambarkan sebuah keputusasaan seseorang dalam sebuah hubungan asmara yang terpaksa harus disudahi. Nah, mungkin Anda juga pernah merasakan momen tersebut. Sebenarnya masih cinta, tapi karena ada satu atau dua hal lain yang membuat cinta tersebut tampaknya tidak bisa dipertahankan. Memang rasanya sakit, tapi ya mau bagaimana lagi. Nah, mungkin Anda juga sempat ditemani dengan lagu Mayang Sari pada momen-momen tersebut ya. Kita coba sapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini di telepon kami. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik,
1: ini rindu berbagi rindu.
0: Ruang rindu
1: berbagi lewat lagu.
0: Oke, baik, ini dengan siapa di mana?
1: Pak Sus.
0: Oh, Pak Suga yang ada di Telogo Sari ya.
1: Suga di Telogo Sari.
0: Oke.
1: Okay. Ini dengan Mas.
0: Ini dengan saya Galih, Pak Agus.
1: Mas Galih.
0: Oke. Okay. Oh, iya. Baik, Pak Agus, malam hari ini sedang apa? Lagi nyantai kah atau mungkin
1: pagi
0: ada
1: lagi mendengarkan Pro 1.
0: Oke, okay, lagi mendengarkan Pro 1 ya. Oke. Okay. Mau request lagu apa, Pak Agus, malam hari ini?
1: Aku mau request lagu Janji Suci.
0: Janji Suci. Langsung kami coba cari.
1: And Uno.
0: Janji Suci dari Yovie and Uno.
1: Yovie and Uno, ya.
0: Oke, okay, baik, langsung kami masukkan ke playlist, tapi antri dulu ya, Pak okay. Agus ya.
1: Oke. Okay. Salam-salam, Mas, ya.
0: Baik, bagaimana?
1: Titip salam.
0: Oke, okay, boleh silakan titip salam okay, siapa?
1: Oke, buat Mas Hasan, di Ungkaran, Mas Yosi, Pak Takim, di Pekalongan, terus itu yang di Mas Lutfi, di Sembungarjo. Selamat malam, dan buat semuanya pro pendengar Pro 1 yang ya. Terus sekali ya selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya.
0: Amin. Terima kasih Pak Agus, sehat.
1: Terima kasih sekali ya.
0: Sama-sama, sehat selalu ya. Juga Pak Agus. Kami nantikan untuk atensinya di pertemuan selanjutnya dari Pak Agus. Request lagu Yovie and Uno Janji Suci langsung kami masukkan ke playlist. Dan kita coba bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp sedari tadi ya. Ini dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ruang Rindu. Salam kenal dari Ibu Arti Genuk. Mau minta lagu nostalgia dari Vina Panduwinata, September Ceria. Terima kasih, selamat bertugas dan sehat selalu, semangat rezekinya melimpah. Salam untuk semuanya. Salam kenal dari Bu Arti. Baik, salam kenal juga Bu Arti. Terima kasih untuk doanya. Sehat selalu dan juga melimpah juga rezekinya untuk Bu Arti. Langsung kami masukkan di playlist dan di WhatsApp kami dari Lutfi Juna. Selamat malam, minta lagunya Cinta Sampai Mati dari Kangen Band. Puterin ya, karena khusus ku dengerin sendiri. Baik, nanti kami coba cek terlebih dahulu ya untuk Kangen Band-nya. Apakah masih ada atau tidak? Kalau semisal lagunya tidak siap, kami akan beri kabar ya. Dan silakan pendengar yang mau bergabung untuk malam hari ini, yang mau request lagu, titip salam atau mungkin bercerita juga ada kenangan seperti apa di dalam lagu favorit tersebut ya. Kami nantikan di WhatsApp di 081-666-6886 dan silakan lewat telepon juga boleh ya. 024-831-6686 atau juga di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Dari Arwana pendengar Lamunanku, satu lagu yang sempat hits di era 90-an pendengar. Dan banyak sekali sejarah dari lagu Lamunanku ini, bukan hanya sekedar memberikan sebuah suasana cinta yang begitu besar ya, karena siapa di antara Anda mungkin pernah melamun membayangkan untuk bisa bersama dengan orang yang paling Anda sukai, dan sampai akhirnya lamunan tersebut bisa menjadi realita dan orang tersebut sekarang menjadi pasangan hidup dan juga selamanya. Dan Arwana ini berhasil menorehkan banyak sekali penghargaan karena lagunya yang sangat relate untuk orang-orang yang berhasil mendapatkan orang yang dicintainya. Jadi pendengar, semoga untuk Anda yang sekarang juga sedang memperjuangkan orang yang sedang sering dilamunkan gitu ya. Semoga bisa tercapai dan bahagia selalu pokoknya ya. Dan kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp untuk malam hari ini. Dari Mbak Herlina, ingin diputarkan lagu dari Krisye, Merpati Putih. Pokoknya selamat malam untuk pendengar setia RRI Semarang dan yang bertugas, selamat malam. Semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Amin. Terima kasih Mbak Herlina. Semoga juga hal baik bisa berbalik kepada Mbak Herlina ya. Dan dari Mas Lutfi Juna, tadi untuk kangen bandnya belum bisa kami hadirkan ya, diganti Titi DJ. Pokoknya salamnya untuk Pak Suga, selamat malam. Dan kalau lagi nyimak Ruang Rindu, Pak Suga jangan lupa sedia kopi panasnya. Baik, tadi belum berkabar kalau sudah siap kopi panasnya Pak Suga ya, tadi lewat telepon, silahkan sekarang bisa disiapkan. Untuk titik DJ-nya langsung kami hadirkan ya untuk Mas Lutfi Juna. Dan dari pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp, kami coba bacakan sekali lagi. Dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto, selamat malam, lama tak jumpa Mas Galih, apa kabarnya, sehat Mas Irfan? Kemana saja kalau boleh tahu? Kemana saja ya, siaran tetap, tapi memang tidak malam lagi saya Mas Irfan. Kalau kangen mungkin bisa dengerin Semarang sore ini dan juga siang ini ya. Selamat malam untuk Mas Gali dan sehat selalu, bahagia selalu pokoknya. Dan pengen request lagu dari Hello dengan Dua Cincin, apakah bisa dihadirkan? Baik, bisa kami hadirkan untuk lagu Hello-nya. Terima kasih Mas Irfan ya. Dan besok pokoknya berjumpa lagi di Ruang Rindu ya Mas Irfan ya. Dan kami juga nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, masih ada beberapa menit, request lagu, titip salam atau juga bercerita dari lagu tersebut, kira-kira ada kenangan seperti apa yang ingin Anda ceritakan ya. Kami nantikan sampai jam 11 malam nanti.

Phil Collins. Phil Collins adalah seorang musisi pop rock asal Inggris. Kehadirannya dalam dunia musik cukup menonjol pada era 1980-an. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup rock bernama Genesis.

Phil memulai karirnya dengan bergabung sebagai drummer dan vokalis pada band Genesis pada tahun 70-an. Karir solonya sendiri dimulai pada tahun 1981 dan dipengaruhi kecintaan pribadi pada musik soul membawa sukses menuju komersial yang besar.

Sebagai artis solo, Phil berhasil menjual 150 juta keping albumnya secara keseluruhan di seluruh dunia. Phil Collins mencatat sukses internasional pada periode 1984 sampai 1991 setelah mengubah

Diawali dengan kesuksesan lagu Against All Odds, lagu balada yang dipenuhi unsur piano. Lagu ini kemudian menjadi soundtrack film yang sama dengan judulnya di

Radio. Lagu Phil Collins lainnya yang melejit adalah Another Day in Paradise dari album But Seriously di tahun 1989. Lagu-lagu tersebut membawanya meraih Grammy pertama untuk kategori Best Pop Male Vocal Performance.

Sepanjang karirnya, Phil meraih sejumlah penghargaan musik termasuk 7 Grammy Award, 6 Brit Award, 3 kali menang sebagai Best British Male, 3 kali meraih American Music Award, 1 Academy Award, 1 Golden Globe Award, dan 1 Disney Legend Award. Yang menerima predikat bintang dalam Hollywood Walk of Fame pada tahun 1999, masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2003, dan Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota grup band Genesis pada tahun 2010.

Phil Collins berada di posisi ke-22 daftar 100 Greatest Drummer of All Time versi majalah Rolling Stone. Ia adalah satu dari tiga artis rekaman selain Paul McCartney dan Michael Jackson yang sukses menjual 100 juta keping album di seluruh dunia, baik sebagai artis solo maupun sebagai anggota grup band. Enciclopedia.

Dari Phil Collins kami hadirkan untuk Anda pendengar You Will Be In My Heart, lagu yang sampai sekarang masih terus relevan pendengar. Dan lagu ini hits kembali setelah di cover oleh musisi internasional asal Indonesia, Nicky Zevanya pendengar. Dan Phil Collins pun hingga saat ini masih sangat melegenda ya, yang awalnya hanya sebagai drummer di band Genesis sampai sekarang sudah memiliki karya hits tersendiri pendengar. Terima kasih yang sudah mengikuti Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Pokoknya kami akan selalu hadir menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia terbaik dari tahun 80, 90 hingga 2000-an. Dan selainnya kami akan hadirkan untuk Anda majalah udara untuk menemani malam hari Anda sampai nanti di jam 12 dini hari pendengar. Jadi tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenali informasi dan inspirasi. Satu lagu untuk menutup jumpa kita pada Ruang Rindu edisi kali ini pendengar, dari Selomita dengan Prahara Cinta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrel. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: padamu.
1: Ih, dari tadi senyum-senyum terus, kenapa sih?
2: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
1: Emang kamu posting apaan?
2: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
1: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini yang sedang menikmati jam istirahatnya, terus bersantai juga, atau mungkin ada juga yang masih menikmati perjalanan malamnya setelah satu hari ini beraktivitas ya. Kami harapkan semoga Anda tetap bahagia dan juga sehat selalu. Di tengah kondisi cuaca yang saat ini masih dominan panas pendengar, permasalahan kesehatan sudah cukup sering kita rasakan ya. Ada yang panas dalam atau mungkin ada juga yang sempat jatuh sakit. Nah, untuk Anda yang merasakan hal tersebut atau mungkin belum ya, jangan sampai pertanda imunitas turun tersebut bisa terjadi pada Anda ya. Ada salah satu ramuan yang bisa Anda coba pendengar. Kunyit asam adalah salah satu minuman tradisional yang cukup dikenal Indonesia pendengar. Dan minuman yang umumnya dibuat dari perpaduan kunyit dan juga asam jawa ini telah dikonsumsi lama ya, karena selain rasanya yang enak, tapi juga di sisi lain bisa membantu menjaga kesehatan tubuh, salah satunya adalah imunitas pendengar. Dan minuman ini juga dipercaya dapat memberikan rasa nyaman pada saluran pencernaan bagi sebagian orang. Dan meski demikian, respon setiap orang terhadap minuman berbahan asam dan rempah ini berbeda-beda pendengar. Dan manfaat lainnya, itu juga bisa menjaga kesehatan kulit, mendukung metabolisme tubuh, dan juga pilihan minuman yang menyegarkan. Dan pada perempuan, kunyit juga secara tradisional sering dikonsumsi dalam bentuk jamu, termasuk ketika mengalami ketidaknyamanan menjelang atau selama menstruasi. Jadi silakan pendengar untuk Anda bisa coba ramuan tersebut demi menjaga kesehatan khususnya pada musim saat ini.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu. Ribet amat.
1: Gak ribet kok. Ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi. Jadi, bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik bisa menyelamatkan bumi.

Musicopedia. Chrisye, penyanyi dan pencipta lagu legend kebanggaan Indonesia. Sampai akhir hayatnya, tak ada satupun yang mampu

0: Lahir dari keluarga wirausaha, tak menyurutkan minat seni mengalir deras di nadinya. Eksis sedari tahun 70-an, menghasilkan lagu-lagu yang akan selalu diingat oleh penikmat musik di tanah air. Musikopedia.
1: Saat mendapatkan penghargaan ya senang gitu ya, tapi di belahan hati saya ada satu beban gitu ya. Setiap kali saya mendapatkan penghargaan berarti saya dituntut, saya merasa dituntut untuk selalu berbuat lebih baik daripada apa yang telah saya buat di waktu lalu gitu.

Sebut saja lilin-lilin kecil, badai pasti berlalu, sabda alam, dan masih banyak lainnya. Membawa Krisya memperoleh BASF Legend Award pada tahun 1995 atas pengabdiannya terhadap musik di Indonesia. Selama 40 tahun berkarir, penyanyi pop Indonesia Krisya telah meluncurkan 20 album studio, 2 tribute atau album cover, 2 album soundtrack, 10 album kompilasi, sebuah album indie, dan 56 single. Musik Tropedia.

pendengar, untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang Malam ini, ragam informasi dan juga program menarik sudah kami hadirkan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi ya. Dan kami harapkan untuk Anda yang sekarang sudah di rumah beristirahat, tinggal tidur, bisa tetap bahagia pendengar. Dan besok harus bangun dengan ceria. Karena apa? Karena bulan baru, hari yang baru, dan pastinya juga wishlist yang baru. Kami harapkan juga banyak hal-hal baik yang terus menyertai kehidupan Anda. Dan jangan lupa berdoa pendengar, semoga untuk bulan depan alias Oktober menjadi bulan yang lebih baik dari September ini. Selamat beristirahat, saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

lagi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau menciptakan sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan dengan sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Alva Edison.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Galih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Selamat tanggal 1 Oktober 2026. Pendengar, Anda sudah bisa melewati 9 bulan di tahun 2026 ini. Dan diharapkan di tanggal 1 ini yang juga sebagai hari penting ya negara Indonesia, yakni Hari Kesaktian Pancasila, kita betul-betul bisa mengaplikasikan. Jadi jangan cuma menghafalkan ya sila-sila Pancasila, tapi bisa juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perumusannya itu kan juga tidak mudah nih oleh pendahulu-pendahulu kita, dan memang diharapkan bisa mewujudkan Indonesia sejahtera, Indonesia luar biasa, mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang tidak mudah begitu ya. Dan hari ini saya akan temani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, agar aktivitas Anda pagi hari ini juga sangat nyaman dalam Semarang pagi ini. Bersama saya, Sylvie Ansori.

0: Pagi hari ini kita akan awali jumpa kita dengan mengaji dan belajar bersama Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH ya, Ketua Umum Forum Kiai Santri Pancasila. Sudah tersambung melalui lantai telepon, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah selalu ya Mbak. Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, pagi hari ini kita membahas mengenai memperkuat ukhuwah nih Pak Ustadz. Kita buka dulu dengan penjelasan Pak Ustadz dulu, apa itu ukhuwah nih Pak Ustadz, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat seluruh pemirsa RRI dimanapun saudara berada, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya fi dunya ilal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Pendengar dimanapun saudara berada, kita hidup dan kehidupan dalam hubungan yaitu sesama manusia. Seyogyanya kita adalah saudara untuk memperkuat hubungan di antaranya adalah yang tentunya kita semua paham ada namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basariyah. Sebagai landasan untuk memperkuat ukhuwah atau tali persaudaraan. Oleh karena itu kita sedikit akan mengupas bagaimana kita itu bisa saling memperkuat diri kita sesama anak bangsa, sesama manusia, dan juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk dapat memperkuat tali silaturahim sesama manusia, yaitu qablu minan nas. Hubungan sesama manusia, kita harus hormat menghormati, saling toleransi, saling asa-asu asih, dan juga menjaga silaturahim. Maka penting sekali di antara umat manusia untuk sesama berkampanye bagaimana kita bisa menjalankan ukhuwah basariyah, ukhuwah sesama manusia. Ciri-ciri khas orang yang suka memperkuat tali persaudaraan itu diantaranya adalah saling sapa, unggah-ungguh adab asor, hormat menghormati bila mana ketemu atau bertemu sesama saudara kita, sesama manusia. Lah, sedangkan yang menyebabkan renggangnya atau putusnya ukhuwah itu biasanya egois, acuh, menyombongkan diri, merasa paling hebat, dan seterusnya. Maka sewajarnya kita sebagai muslim sesuai dengan syariat yang kita yakini bahwa yang namanya manusia innama mu'minu ikhwan, sesama orang mukmin kita bersaudara, tentunya kita tidak serta-merta bisa begitu saja kalau kita sesama manusia tidak bisa saling menjaganya tadi. Yang pertama yaitu kita sesama anak bangsa, namanya ukhuwah wathaniyah. Kita saudara, kita punya hubungan batin sesama, yaitu warga negara atau sebagai anak bangsa Indonesia. Bagi yang tidak mungkin bukan sesama bangsa Indonesia, ya, kita punya namanya ukhuwah Islamiyah. Oke, kita tidak melihat suku, bangsa, dan dari mana. Kita sesama muslim itu bersaudara. Wajib kita menjaga sesama muslim bersaudara. Oke lah, kita bukan muslim. Di Islam mengajarkan namanya ukhuwah basariyah. Oke, kita bukan orang Indonesia. Oke, kita bukan muslim, bukan Islam. Ya, tapi kita punya namanya, diwajibkan untuk selalu tetap rukun damai, namanya ukhuwah basariyah. Maka dengan siapapun, dengan orang manapun, kita saudara sesama manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Mbak, yang
0: kan. Baik, Pak Ustadz, kalau kita melihat Indonesia ini kan beraneka ragam agama, kepercayaan, dan lain sebagainya ya Pak Ustadz ya. Apa yang memang perlu kita ajarkan kepada anak-anak ketika kita ingin betul-betul mewujudkan ukhuwah Islamiyah ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah ada agama kami atau saya kebetulan mendirikan forum Kiai Santri Pancasila ini bagian dari tadi yang saya sampaikan untuk ukhuwah mempersatukan lintas iman dan juga lintas Islam. Kebetulan hari ini nanti jam 1 di Gor Kebangsaan di Marina PRPP kami mengadakan konser kebangsaan untuk anak-anak se-Jawa Tengah yang insya Allah akan diikuti oleh seluruh pelajar dan juga atraksi-atraksi yang terkait kebudayaan seperti Islam mengeluarkan tari Sufi, Kristen mengeluarkan puisi, dan seterusnya. Ada 6 atraksi di antara Hindu, Buddha, Islam, dan aliran kepercayaan. Itu semua kita dalam rangka mengkampanyekan, yaitu supaya anak-anak kita, anak-anak generasi penerus bangsa itu paham yang kita kampanyekan tadi, supaya bagaimana tetap bisa menjaga persaudaraan lintas iman dan mencintai toleransi, apalagi kita berada di Kota Semarang yang kita semua tahu wali kota kita non muslim, harus kita kampanyekan bahwa kita harus menjaga toleransi lintas iman, di antaranya itu.
0: Baik, tapi Pak Ustadz, kita kan memang sebetulnya tidak bisa begitu ya menuntut apapun dari orang lain begitu. Ketika kita sudah toleransi, ternyata mereka belum bisa menunjukkan itu semua. Bagaimana kita menyikapi, Pak Ustadz, melihat kondisi di mana orang lain belum bisa bertoleransi? Apa yang harus kita lakukan?
1: Prinsip hidup itu ada dua hal. Satu, di samping kita itu berdakwah bilisani, ya kita berdakwah menjadi suri tauladan, contoh diri kita sendiri. Kita misalnya ngajak untuk toleransi tapi kita tidak toleransi, kita mengajak sholat tapi tidak sholat, kan itu kontras, tidak mungkin. Salah satu yang dapat dilakukan oleh siapapun harus memberi contoh yang baik. Kenapa demikian? Karena kita bisa baik itu sudah pilihan istimewa. Kenapa? Karena kita setiap mau berbuat baik itu selalu iblis setan itu menggoda kita. Nah, ini memang PR besar mulai dari Nabi Adam sampai nanti kiamat. Kita harus sebagai pelopor penggerak untuk berkampanye bagaimana kita menjadi uswatun hasanah sebagai orang-orang yang baik, sebagai khalifah, sebagai pemimpin-pemimpin yang baik dan yang amanah, yaitu dapat menjaga bagaimana sebagai insan yang beriman sesama kita manusia yang mempunyai Tuhan, makanya Indonesia ada namanya Pancasila, harus berketuhanan, harus berkemanusiaan, harus beradab, harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya inilah yang harus kita berikan teladan bagaimana kita bisa berPancasila, kita harus beragama. Kalau kita Pancasila itu sebagai perekat pemersatu bangsa hanya di lisan saja, tidak ada tindakan dan perbuatan, ya percuma. Ada apa, pelajaran-pelajaran Pancasila waktu kita masih sekolah seangkatan saya 60-an. Tapi kalau sekarang itu kelihatannya kok agak berkurang jauh tentang pengamalan pendidikan Pancasila. Maka kita sebagai anak bangsa, PR besar anak generasi penerus bangsa, supaya tetap menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang toleransi, orang-orang yang bersama-sama menjaga ukhuwah persaudaraan sesama, tadi yang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathoniyah, ukhuwah Basariyah.
0: Oke, Pak Ustadz, kita akan buka line telepon dan juga WhatsApp ya pada kesempatan pagi hari ini. Kita jeda dulu boleh ya Pak Ustadz ya. Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886 setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Sudah ada telepon yang masuk, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi, sehat nggih?
0: Alhamdulillah, silakan Pak Suyarto.
1: Iya, assalamualaikum. Sugeng njenengan Pak Ustadz Robani, sehat Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz, panjenengan juga sehat Pak Suyarto.
1: Amin, amin, amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, saya sangat tergelitik nih Pak, sesuai dengan realita di lapangan masih ada seperti itu. Karena apa? Memperukah ini kan persaudaraan dapat dilakukan melalui penerapan prinsip dasar dan tindakan nyata sehari-hari agar hubungan tetap harmonis. Namun di dalam sisi lain, Pak, ini kan bermacam-macam hikmahnya kan, merawat silaturahmi adalah kunci utama mencapai kedamaian. Nah, pertanyaan saya begini, ada bagaimana mengenai 4 pilar utama ukhuwah atau faktor yang dapat merusaknya, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang bisa merusak ini, Pak Ustadz? Silakan.
2: Terima kasih, sesuai yang saya sampaikan di awal bahwa untuk dapat menjaga persaudaraan itu, di antaranya adalah kita harus saling hormat menghormati, saling silaturahmi, saling asuh dan seterusnya. Yang dapat merusak ukhuwah yang tentunya kita sehari-hari kita hadapi itu suudzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, ini yang sering saya pribadi alami, itu sering sekali apa ya, difitnah. Di kebetulan saya profesi saya di samping berdakwah itu aktivis dan advokat, itu serangannya luar biasa. Karena apa? Ada rasa suudzon, berprasangka buruk, apalagi di lingkungan aktivis itu yang paling berat. Itu sesama aktivis itu biasanya saling curiga, dikira 586. Nah, itu di antaranya. Yang kedua adalah ghibah. Kita sering sekali tidak disadari yang dapat merusak ukhuwah tadi, ghibah itu kan ngerasani, itu tidak tahu kalau yang dirasani itu suatu saat tahu, akhirnya sepandai-pandai menyembunyikan keburukan akhirnya ketahuan. Nah, itu yang akhirnya menjadi apa, renggang untuk persaudaraannya atau hubungan. Yang ketiga adalah tajasun, yaitu mencari kesalahan. Ya, yang tadi yang saya sampaikan, kita kadang-kadang itu orang yang tidak suka dengan saya, kita itu mencari kesalahan-kesalahannya yang sebenarnya tidak ada, tapi dicari-cari nggak ada, di apa, di karang-karang lah. Ini yang akan namanya yang keempat adalah egois. Ya, tadi yang ananiyah itu egois. Itu kita itu merasa apa ya, paling gitu, tidak membutuhkan orang lain. Ego ini tinggi. Seakan apa-apa itu saya. Kalau tidak saya, rapat apa usulnya tidak di pakai mutung. Nah, ini juga bagian dari penyebabnya ukhuwah. Ya, yang terakhir itu menghina atau merendahkan atau meremehkan orang lain, itu juga penyebab dari putusnya ukhuwah. Jadi kita semua tidak boleh merasa menghina orang lain, merendahkan orang lain, dan orang lain dianggap itu lebih baik daripada kita. Itu yang penyebabnya renggangnya dari ukhuwah. Maka diantaranya ciri-ciri khas orang yang menjaga ukhuwah baik tadi yang saya sampaikan, hukum Islamiyah, hukum Wathaniyah, hukum Syariah itu harus kita baik kepada siapapun, baik bukan hanya ucapan dan juga perilaku, perbuatan dan tindakan. Contohnya kita ketemu orang sopan, santun, tawandu, munduk-munduk, tapi di balik layar ngerasani, ya itu kan kontras. Kita dengan apa orang lain hormat, menghormati, saking takjimi, menyanjung-nyanjung, tapi di balik layar memfitnah. Ya, begitu Mbak.
0: Baik, itu tadi ya Pak Yarto ya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Rozi di Gubuk ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, sesama muslim hanya beda furu'iyah, saling tuduh, tidak mengklaim yang paling benar. Apakah termasuk kelompok yang sombong Pak Ustadz? Silahkan.
2: Betul sekali, karena sering saya sampaikan, dulu terbunuhnya sahabat Ali bin Abu Thalib yang dibunuh oleh Utsman bin Khawaid itu karena perbedaan pendapat, dan pendapatnya paling benar furu'iyah. Akhirnya dia membunuh sahabatnya sendiri. Nah, inilah yang terjadi di kita. Kita itu ya, ini karena tanya tentang furu'iyah. Di Indonesia, khususnya di Semarang saja, itu ada 16 kelompok muslim yang saya ketahui. Tapi kalau ciri-ciri apa tanda akhir zaman, nanti kalau ada 77 kelompok Islam akan kiamat. Yang saya ketahui itu ada 16, saya kebetulan Forum Kiai Santri Pancasila itu pendirinya 9 ormas Islam, ada NU, Muhammadiyah, Siddiqiyah, LDM sama MTA, pendirinya itu 9 ormas itu. Tujuannya apa? Yaitu mencari kesamaannya, meninggalkan atau berkampanye untuk kesamaannya, meninggalkan yaitu perbedaannya. Saya kasih contoh kecil saja soal furu'iyah. Sesama LDI nanti bisa dibuktikan. Jenengan sholat di Masjid Al-Wali atau tempat lain, itu insya Allah aman, tidak dipel. Tapi jenengan atau ya pendengar ini sholat di masjidnya LDI di Jalan Mojopahit, Bangijo, Teluk Kesari, itu pasti dipel. Itu sama-sama LDI aja ada perbedaan. Apalagi mungkin seperti NU Muhammadiyah itu juga sangat ada perbedaan furu'iyah. Contoh NU itu sangat menganjurkan untuk talil, manaqib, berjanji dan lain sebagainya, tilik kubur. Tapi Muhammadiyah itu kan dianggap dianggap bid'ah. Misalnya saya sering mengadakan ziarah wali-wali itu, kebetulan saya Forum Kiai Santri Pancasila itu kan lintas ormas Islam, ada NU, Muhammadiyah, itu pasti yang ikut ya orang-orang NU. Karena apa? Di ajarannya kelompok Islam yang bukan Muhammadiyah itu ziarah tilik kubur itu dianggap bid'ah. Begitu Pak.
0: Oke, ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz dari Bu Ika di Pekunden, menghadapi kondisi perbedaan Pak Ustadz, apakah kita memang harus menunjukkan perbedaannya, atau mungkin kita bisa mumpet-mumpet ya Pak Ustadz ketika kita berbeda dengan orang lain? Silahkan.
2: Perbedaan itu sunatullah dan indah tersendiri. Kalau tidak ada perbedaan, tidak indah. Contohnya panjenengan pembawa acaranya dengan saya beda, karena jenengan perempuan, saya laki-laki, yang beda identitas. Jadi perbedaan identitas, yang beda jangan dipaksa untuk sama, yang sama jangan dipaksa untuk beda-beda. Nek cara Islamnya ya lakum dinukum badiatin. Jadi agamamu agamaku, agamamu agamaku, agamaku. Jadi yang NU silahkan NU, yang Muhammadiyah silahkan Muhammadiyah, itu keimanan, soal kendaraan berorganisasi. Tapi soal nanti kita itu berbangsa, bernegara, berkemanusiaan sebagai hamba Allah, kita saudara. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu di antaranya orang yang beriman itu harus menjaga tali persaudaraan sesama muslim, menjaga tali persaudaraan sesama manusia dan seterusnya. Itu bagian ciri khas orang-orang yang imannya sempurna, begitu, Pak.
0: Ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita melihat kondisi Indonesia saat ini, itu kan banyak perbedaan, salah satunya agama, seperti membangun tempat ibadah yang kadang menjadi ramai di Indonesia. Bagaimana sebagai umat Islam kita melihat itu ya, Pak Ustadz? Dari Ibu Ida di Semarang, silakan.
2: Insya Allah kalau di Kota Semarang ya banyak kejadian ya, seperti ada teman-teman kita muslim yang melarang berdirinya gereja, dan saya beberapa kali tempat terlibat, dulu di Gino itu ada, terus di Telogosari itu ada, terus di Peduruan itu ada penolakan pembangunan gereja dan seterusnya. Kalau saya moderat ya, selagi prosesnya, contoh kan ada perizinan itu dilalui dan izinnya itu sesuai prosedural, ya bagi kami, dari saya pribadi harus kita dukung, karena itu hak asasi manusia. Kalau urusan dunia, kita kan punya hak yang sama di mata hukum, di mata pemerintah, di mata kita sesama manusia, derajat dan kedudukan itu sama. Tapi kalau di mata Allah itu yang membedakan adalah imannya. Apa, semakin takwa, insya Allah hubungan derajatnya semakin tinggi di hadapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seandainya itu ada perbedaan-perbedaan terkait pembangunan tempat ibadah, itu memang tadi yang saya sampaikan, yaitu urusan dunia itu harus kita berbuat yang terbaik, dan yang baik untuk siapa? Ya satu, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sesama, dan untuk diri kita. Selagi legal formalnya terlalui prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib kita dukung bersama lintas iman dan lintas komunitas apapun, karena di Indonesia itu kan ada banyak kelompok, ada yang pro ada yang kontra, itu alami, baik ke urusan kepemerintahan dan urusan keagamaan, begitu.
0: Tapi kalau kita lihat kondisinya ada di lingkungan kita, Pak Ustadz, apakah kita sebagai umat muslim itu membantu menyelesaikan atau mendinginkan permasalahan itu atau gimana, Pak Ustadz?
2: Ya kewajiban kita itu kan di antara yang tentunya kita apalagi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kalau untuk urusan apapun kita harus berdakwah untuk ngejak kebaikan, namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar, mencegah untuk kemungkaran. Minimal kalau mampu dengan tangan ya tangan, kalau mampu dengan lisan ya dengan lisan, kalau tidak mampu selemah-lemah iman dengan hati. Kalau kita mampu dengan tangan itu seperti penguasa, seperti orang yang berpengaruh, itu kan bisa menggunakan kekuasaannya, tangannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak mampu ya dengan lisan, woro-woro ngajak-ngajak untuk bagaimana supaya apa yang menjadi maksud dan tujuan tadi dapat terselesaikan dengan baik. Kalau tidak mampu ya selemah-lemah iman dengan hati, apa itu mendoakan supaya yang terbaik untuk semuanya. Itu gambaran sepintas yang dapat kami sampaikan.
0: Pak Ustadz, kalau melihat juga ya Pak Ustadz, saat ini itu kan bukan hanya perbedaan agama saja, tapi kadang kepentingan politik dan lain sebagainya. Bagaimana cara mungkin bisa membedakan hal tersebut tanpa mencampurkan keurusan agama juga, Pak Ustadz?
2: Sulit sekali ya antara urusan agama dengan urusan politik itu dipisahkan, walaupun saya bukan orang politik, karena saya anti politik, karena saya memilih jalur yang netral, karena kalau politik di Indonesia ya, itu politik praktis, seperti punya PT, jadi semua partai di Indonesia itu seperti punya PT, semua harus tunduk patuh kepada direktur atau pemimpin atau komisarisnya. Saya anti itu. Maka untuk menyikapi itu semua seperti Rasulullah lah. Mungkin kalau Rasulullah itu dulu bisa menyatukan seluruh komponen masyarakat Arab dengan Piagam Madinah. Di Indonesia ada Piagam Jakarta. Sedangkan Wali Songo dulu itu bisa mengislamkan apa orang-orang waktu itu banyak Hindu Buddha. Wali Songo membuat kerajaan Demak yang diangkat dari orang apa tokoh Muslim yaitu Sultan Pata. Jadi sulit sekali urusan kebangsaan dipisahkan dengan agama. Kalau seandainya saya bisa mengartikan ya, cukup Indonesia itu dua pondasi utamanya bisa negara yang baldatun thayyibatun warofur ghafur, yaitu yang satu memperkuat pondasi kita, hubungan kita kepada Allah itu harus baik. Kedua yaitu hubungan kita kepada manusia itu harus baik. Hubungan kita kepada Allah itu baik, ya tidak ngapusi, tidak korupsi, harus amanah. Itu insya Allah aman, damai, sejahtera di Indonesia, tidak ada apa namanya ajab, tidak ada musibah, tidak ada bencana. Itu janji Allah. Yang kedua, kita baik kepada manusia, kita tentunya harus menjaga sila 1-5, ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu harus ya kita jaga itu. Kalau orang baik pasti perilaku perbuatan dan ucapannya lahir batinnya sama. Yang menjadi dilema kita ini kan banyak orang-orang yang munafik seperti sales atau seperti yang nawari maklar bis itu Jakarta, tapi dia tidak ke Jakarta. Seperti yang kita seakan-akan anti korupsi, ternyata malah bahan-bahannya korupsi. Kita seakan-akan apa namanya islami, ternyata menjual agama. Ini yang banyak terjadi, yang kita lihat sehari-hari, sehingga banyak sekali yang mencederai antara hubungan politik dan agama. Karena rata-rata nun sel ya, orang-orang yang berpolitik itu yang ya beragama, tapi menurut saya agama casingnya saja bisa diviralkan. Kenapa? Lah seakan-akan simbol agama formalitas. Kenapa kok bisa hanya covernya saja? Ternyata masih dipungut lihat, masih ngapusi, masih korupsi. Yang nyata fakta yang sampai sekarang tidak bisa dihindari itu, setiap proyek-proyek pemerintahan itu tidak bisa terhindar dari manipulasi. Nah itu yang sulit sekali, Pak.
0: Oke. Begitu, Pak. Baik, Pak Ustadz, karena memang waktu kita cukup terbatas pagi hari ini untuk tutup jumpa kita, Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya, inti hidup dan kehidupan kita harus memperkuat hubungan baik, namanya ukhuwah, baik hubungan baik kepada manusia dan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan baik atau ukhuwah kita kepada Allah ya tentunya dengan kita memperbanyak amalan ibadah yang endingnya insya Allah kalau kita baik, benar-benar baik, akan baik juga kepada hubungan kita sesama manusia. Ciri khas orang-orang alim, orang-orang tawadhu itu dengan Allah ya baik, dengan sesama manusia yang baik, kecuali orang yang munafik, baik luarnya, dalamnya rese. Jangan sampai itu terjadi kepada kita semua. Untuk menjadi orang baik itu harus minal kulina wal paksa, harus dikulinake menjadi orang baik. dan baik itu harus dipaksa supaya menjadi kulino atau hobi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum bidakwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan Pak Ustadz. Sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar pada kesempatan pagi hari ini ya, religi pagi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda mungkin yang ingin topik-topiknya dibahas bersama ustadz-ustadz yang berkompeten, boleh sampaikan di WhatsApp kami 081 66 66 88 6, atau boleh juga ya di RRI Digital, nanti kami akan akomodir bersama ustadz-ustadz yang berkompeten setiap harinya. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: ...5,80 ini lebih baik dari nasional, di mana nasional ada 5,45.
3: Pancasila itu masih ada lah, masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pancasila tidak cukup dihafalkan, namun memiliki peran penting bagi generasi muda. Saya Silvian Sori menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional.
4: DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan atas Raperda Perubahan APBD 2026 pada hari Selasa lalu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD serta telah disepakati pada 28 September 2026 lalu. Menurutnya, rancangan perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jawa Tengah. Pada semester pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80%, investasi mencapai 59,94 triliun rupiah dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja. Angka kemiskinan yang turun menjadi 9,21%, tingkat pengangguran terbuka 4,30%, dan inflasi Agustus sebesar 3,08%.
2: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional. 5,80 ini lebih baik dari nasional, di mana nasional ada 5,45. Kemudian angka kemiskinan 9,58, kemudian turun 9,38.
4: Ahmad Lutfi menjelaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian, antara lain melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah. Sementara itu, pada sesi tanggapan fraksi, Padmasari Mestika Jati dari fraksi Partai Golkar meminta agar pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memastikan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perubahan kebijakan, perubahan asumsi pendapatan, perubahan belanja, serta kebutuhan masyarakat yang ditemukan melalui pelaksanaan fungsi representasi DPRD.
4: Padmasari menyebut kondisi perekonomian Jawa Tengah 2026 menunjukkan perkembangan positif. Namun fraksi Golkar mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dinilai perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat pedesaan, petani, nelayan, pekerja informal, pelaku UMKM, perempuan, pemuda, hingga kelompok rentan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup dihafalkan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
6: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Siva Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
3: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada lah, masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
7: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Jadi penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
6: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita simak pendapat masyarakat tentang meneguhkan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa.
8: Nama saya Nisa, warga Semarang. Di era media sosial seperti sekarang sih, semangat Pancasila semakin penting. Kita harus bijak menyikapi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang bisa memecah belah persatuan sih gitu.
9: Nama saya Ayu, sebagai mahasiswa, generasi muda perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar menghafalkan lima silanya. Dengan begitu, persatuan dan toleransi di masyarakat bisa terus terjaga.
8: Nama saya
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober bukan sekadar agenda seremonial, menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis Wakil Pemimpin Redaksi, Fetika Andriani, dibacakan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober bukan sekedar agenda seremonial. Momentum ini mengingatkan bahwa Pancasila merupakan fondasi kehidupan berbangsa sekaligus perekat Indonesia yang beragam. Di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi, persatuan menghadapi tantangan baru. Perbedaan pilihan, pandangan, dan kepentingan tidak semestinya berubah menjadi perpecahan. Pancasila menempatkan persatuan sebagai kekuatan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Kedaulatan tidak hanya berarti kemampuan menjaga wilayah, tetapi juga kemandirian dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Namun, persatuan akan kehilangan makna jika keadilan belum dirasakan secara nyata. Pembangunan harus memberi kesempatan yang setara, mempersempit kesenjangan, serta memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Kemakmuran pun tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kemajuan harus tercermin dalam meningkatnya kualitas hidup masyarakat, kuatnya ekonomi rakyat, serta hadirnya negara secara adil bagi seluruh warga. Hari Kesaktian Pancasila. Karena itu, Hari Kesaktian Pancasila perlu dimaknai sebagai momentum memperkuat praktek nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila akan tetap menjadi kekuatan pemersatu apabila seluruh elemen bangsa menjadikannya sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan perbedaan. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain. Ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Tegal Rejo, Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat instalasi listrik tidak sesuai standar semestinya. Selengkapnya disampaikan Widias Cahyono.
11: Dapat diduga karena penyebab kebakaran itu dari arus pendek listrik.
12: Ruangan perpustakaan SMP Negeri 1 Tegarejo, Kecamatan Tegarejo, Kabupaten Magelang hangus terbakar. Ya, kebakaran tersebut terjadi pada Selasa 9 September sekitar pukul 01.00 dini hari. Sekolah SMP Negeri 1 Tegarejo, Sunarto kemarin

0: yang ada di sebelahnya.
1: Tidak sekali itu. Jadi karena kalau ditafsirkan ini kan masuk aset ya. Semuanya ada yang aset. Kalau dicampur baik aset maupun tidak tadi sudah dihitung sekitar 1,5 M.
0: Kapolsek Tegarjo AKP Zubaidah mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim Inavis Polresta Magelang, dugaan sementara kebakaran tersebut diakibatkan hubungan arus pendek listrik, yakni berasal dari stop kontak tambahan yang menggunakan kabel tidak standar dan digunakan untuk menyalakan dispenser air.
2: Hasil olah TKP yang dilakukan oleh Inavis Polresta Magelang dapat diduga karena penyebab kebakaran itu arus pendek listrik, karena di situ ada stop kontak tempelan yang pun dipasang pakai kabel yang serabut.
0: Akibat kebakaran tersebut, seluruh perlengkapan sekolah seperti meja kursi siswa dan guru ludes terbakar. Selain itu, ratusan buku-buku perpustakaan juga ludes, sedangkan kerugian ditaksir sampai 1,5 miliar rupiah, termasuk kompor yang ada di dapur samping perpustakaan. Dias Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Photo voice bukan sekedar metode dokumentasi, tetapi cara untuk memberi ruang bagi individu dalam merekam, merefleksikan, dan menyampaikan pengalaman hidup mereka melalui foto dan cerita. Berikut berita selengkapnya.
4: Namanya ibu dia ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, sehingga dia sendiri itu melupakan dirinya.
5: Pendengar memahami pengalaman kelompok rentan tidak cukup hanya dengan melihat kondisi mereka dari luar. Pengalaman, kebutuhan, dan harapan seseorang bisa jadi berbeda dari apa yang selama ini dipahami masyarakat, sehingga mereka perlu diberi ruang untuk menceritakan kehidupannya dari sudut pandang sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Rewiring Hope Indonesia. Melalui metode photo voice, dapat memberi kesempatan kepada peserta untuk memilih dan mengambil foto berdasarkan pengalaman yang dianggap penting, kemudian menceritakan makna di balik foto tersebut dengan perspektif mereka sendiri. Program Director Rewiring Hope Indonesia Astriani Pradipta mengatakan, perempuan misalnya, seringkali lebih banyak dilihat dari peran yang dijalankan, seperti sebagai ibu atau pekerja. Padahal pengalaman personal dan kondisi dirinya juga perlu didengarkan.
4: Foto voice itu adalah foto yang diambil oleh orang itu sendiri, jadi tidak diambil oleh orang lain ya. Kemudian ada ceritanya, cerita yang dari POV-nya dia.
5: Pendekatan tersebut penting agar perempuan maupun kelompok rentan lainnya tidak hanya menjadi objek yang diceritakan orang lain, tetapi memiliki ruang untuk menyampaikan cerita dan menentukan bagaimana dirinya ingin dilihat. Sementara itu, fasilitator disabilitas Rewiring Hope Indonesia, Teresia Adinda mengatakan, penyandang disabilitas juga kerap dipandang terutama dari keterbatasannya. Karena itu, inklusi perlu dimulai dengan mengenali hambatan sekaligus membuka ruang aman bagi mereka untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya.
6: Pasti ada dampak jangka panjang yang ingin dituju, kayak salah satunya kebijakan publik gitu mas. Jadi kayak kalau dari kami sendiri, perubahan yang diharapkan mungkin dimulai dari hal yang sederhana, kayak mungkin bisa dari cara kami, cara kita semua untuk memandang teman-teman disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
5: Melalui photo voice, pengalaman yang sebelumnya hanya dilihat dari luar diharapkan dapat dipahami melalui suara dan perspektif orang yang mengalaminya sendiri. Imam laporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Jalan Kaliwungu Boja yang ambles di wilayah desa Protomulyo, Kaliwungu Selatan segera diperbaiki. Anggaran 1,2 miliar rupiah disiapkan untuk memperbaiki jalan ambles tersebut. Selengkapnya disampaikan Faiz Rozi.
7: Terkait dengan longsoran dari jalan, salah satu segmen di jalan Kaliwungu dari Pono ini sudah kita lakukan survei.
8: Jalan Kaliwungu Boja yang ambles di wilayah desa Protomulyo, Kaliwungu Selatan segera diperbaiki. Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Kendal, sudah melakukan pengukuran lokasi pada Rabu 30 September kemarin. Sementara ini di lokasi jalan yang rusak dipasang rambu-rambu peringatan agar pengguna jalan berhati-hati. Warga setempat juga membantu melakukan pengaturan jalan agar lalu lintas tetap lancar. Kepala Dinas PUPR Kendal Sudaryanto mengatakan untuk perbaikan jalan tersebut sudah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026 sebesar 1,2 miliar rupiah. Saat ini masih dalam proses lelang selama 1 minggu ke depan, kemudian dilanjutkan pekerjaan fisik. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pengecoran jalan dengan panjang 36,5 meter dan lebar 3 meter. Untuk memperkuat jalan juga dibangun dinding penahan tanah atau DPT dengan panjang 43 meter dan tinggi 3,5 meter.
7: Pelaksanaannya seminggu, 2 minggu ini kita selesaikan perencanaannya. Selanjutnya nanti akan kami proses pengadaannya melalui e-katalog. Itu prosesnya cukup cepat, sekitar 4 sampai 5 hari.

0: sehingga diharapkan nanti di pertengahan Oktober sudah bisa dilaksanakan untuk pekerjaan fisiknya.
1: Andi, seorang pengguna jalan, mengaku hampir tiap hari lewat jalan tersebut. Ia pun senang akan dimulainya perbaikan jalan agar arus lalu lintas normal kembali.
2: Kamu diperbaiki ini, tanggapannya kira-kira gimana, Pak?
3: Ya, apik toh, Pak.
2: Sering lewat sini, Pak?
3: Sering toh.
1: Pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Targetnya perbaikan jalan sudah selesai pada bulan Desember mendatang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosikin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
5: Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Kota Salatiga ingin sukses meraih prestasi di Porprov ke-17 tahun 2026 bulan Oktober ini. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kita komunikasikan mengikuti kejuaraan Porprov ini.
7: Mendengar tuan rumah pekan olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026, Kota Salatiga siap menyongsong pesta olahraga 4 tahunan tersebut. KONI dan Forkominda Kota langsung melakukan langkah-langkah nyata untuk mengawal persiapan. Ketua KONI Jawa Tengah Sucarwanto mengharapkan kepada tuan rumah agar menjunjung sportivitas dalam pertandingan. Menurutnya tentang venue yang sudah dirancang oleh Semarang Raya masih dapat berubah. Hal itu terjadi karena ada beberapa pengprov cabang olahraga yang keberatan bertanding di kabupaten maupun kota tertentu karena keterbatasan sarana pendukung pertandingan termasuk hotel penginapan atlet.
8: Pertama kita memastikan hari-harinya, memastikan juga cabang-cabang olahraga dan berikut kelas-kelas yang dipertandingkan. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal dan Demak sudah bersepakat semuanya.
7: Nah. Sedangkan Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto mengatakan tujuan ke KONI Jawa Tengah meminta arahan tentang langkah-langkah penyelenggaraan Porprov.
6: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini.
7: Sedangkan venue pertandingan dari 57 cabang olahraga, 4 daerah yakni Salatiga, Kendal, Demak dan Kabupaten Semarang mengambil cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan kemampuan venue. Adapun sisa cabang olahraga digelar di Kota Semarang. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Silvi Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Semarang.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, yang baru bergabung melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga pagi ini juga dilimpahkan kebahagiaan, kelancaran dalam segala aktivitasnya. Untuk memperlancar aktivitas Anda juga dalam keseharian ini, kita update dulu informasi cuaca ya, bersama prakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Farita. Selamat pagi Mbak Farita.
1: Selamat pagi Mbak Silvia.
0: Kabar baik, sehat Mbak Farita?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Mbak Silvia?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Farita, pagi hari ini dan seharian ini gimana nih informasi cuaca untuk warga kota Semarang dan sekitarnya Mbak Farita? Silahkan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Silvia. Sebelumnya selamat pagi para pendengar. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari nanti diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk siang atau sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Demikian Mbak Silvia untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih informasi Mbak Farita. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, sama-sama Mbak Silvia. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Salam sehat.
0: Salam sehat. Nah, pendengar, Anda tentu bisa update juga informasi cuaca dan arus lalu lintas di sekitar Anda. Nanti kita akan coba saling sharing ya, bagaimana di wilayah Gunung Pati, Semarang Timur, dan lain sebagainya. Sampaikan di WhatsApp maupun di kolom live chat RRI Digital. Nanti saya update untuk Anda. Setidaknya.

0: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
1: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
0: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
1: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
0: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
1: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
0: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
1: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup nggak kira-kira nanti kita?
0: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
1: Kasusnya bakal berhenti trending, tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang nggak bakal semudah itu hilang.

Salah dari Raisa ya, serba salah kalau saya nggak update juga informasi dari pendengar yang sudah masuk di kolom live chat pagi hari ini. Dari Olivia, selamat pagi RRI, cuaca pagi ini cerah berawan seperti biasa. Lalu lintasnya ramai sekali dekat perempatan SMP 22 agak padat ya guys, hati-hati di jalan. Terima kasih informasinya Olivia. Lalu ada Lai yang juga menginformasikan wilayah UNES nih, hari ini cerah sekali, enak buat aktivitas pagi. Jalanan juga terlihat sedikit lenganging pagi ini. Terima kasih informasi-informasinya yang sudah masuk ya. Nanti boleh juga Anda update informasi lainnya pada kesempatan pagi hari ini. Adakah kegiatan di daerah Anda yang bisa diikuti pendengar juga dari Kota Semarang dan di sekitarnya? Boleh update, pokoknya lengkap ya pagi hari ini untuk Anda.

pendengar, kalau mendengar kata menyusui, yang muncul di kepala kita pasti hewan mamalia seperti kucing, sapi, atau lumba-lumba. Tapi tahu tidak, ternyata ada spesies burung yang bisa memproduksi susu untuk bayinya. Ya, mereka adalah si cantik flamingo. Tapi tunggu dulu, susu flamingo ini berbeda dengan susu sapi. Warnanya bukan putih, melainkan merah pekat mirip seperti darah. Zat ini dinamakan crop milk atau susu tembolok. Cairan kaya protein dan lemak ini diproduksi di sepanjang dinding saluran pencernaan flamingo. Uniknya lagi, tidak cuma flamingo betina saja yang bisa menyusui. Sang ayah alias flamingo jantan juga bisa memproduksi susu merah ini. Saking totalitasnya membagikan nutrisi, warna bulu merah muda cerah milik orang tua flamingo akan pudar menjadi putih keabu-abuan selama masa menyusui ini. Inilah pengorbanan orang tua yang luar biasa.

0: Menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Kita juga nanti akan update bagaimana Asian Games 2026, apakah memang ada medali-medali yang sudah didapatkan Indonesia di hari kemarin, begitu ya, hari terakhir bulan September 2026.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027.